0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه للملك العلام. أيها العائدين والعائدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung.
3: Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak Nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu mengimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak Nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia? Manusia ranting dan manusia akar. Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi

0: المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Maryono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya.
3: Saya kemarin
2: sudah
3: diambil, Pak.
2: Oh iya, mari. Cari Rahim, Pak. Iya, mari.

Siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Ya, pendengar, baru saja kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah ya, yang disiarkan melalui Pro 3 RRI. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi, kami sapa Anda. Mudah-mudahan semangat selalu untuk pagi ini yang akan merayakan Idul Adha. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan Lebaran kali ini memberikan keberkahan bagi kita dan bisa kita ambil hikmah yang diperoleh di Lebaran Idul Adha kali ini. Baik pendengar, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Sudah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id.
3: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 7.53 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selamat pagi, kami sapa Anda. Mungkin ada sebagian dari kita sudah selesai menunaikan sholat Idul Adha, namun sebagiannya lagi barangkali belum selesai ya, karena jadwal pelaksanaannya berbeda-beda. Ada yang melaksanakan mulai pukul 7 dan ada juga yang melaksanakan mulai pukul 7.30 dan banyak lagi variasi jam pelaksanaan sholat Idul Adha di beberapa masjid ya. Baik pendengar, berbicara tentang Idul Adha, sebagaimana melansir dari laman Majelis Ulama Indonesia MUI, Idul Adha ini berasal dari kata dalam bahasa Arab ya'du yang artinya menengok atau menjenguk atau kembali, sedangkan kata adha bermakna kurban. Nah, pendengar, karena itu hari raya Idul Adha identik dengan ibadah kurban, dengan menyembelih hewan ternak seperti kerbau, sapi, kambing, domba, atau unta ya. Dan seruan berkurban juga terdapat dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Hajj ayat 34 ya, yang berbunyi, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah ya. Baik, pendengar, Idul Adha memiliki banyak hikmah dan pelajaran berharga yang bisa dipetik bagi umat manusia ya, di antaranya tentang ketaatan Nabi Ibrahim dan juga Ismail alaihissalam. Hikmah Idul Adha yang paling utama adalah meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Keduanya menunjukkan kepatuhan total kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu yang sangat berat, penyembelihan seorang anak oleh ayahnya sendiri ya. Jadi kisah ini mengajarkan bahwa keimanan sejati harus disertai dengan ketaatan tanpa ragu terhadap kehendak Allah ya. Masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya yang bisa kita peroleh dari Lebaran Idul Adha tahun kali ini Lebaran Idul Adha ini pendengar ya. Nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI

0: Rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranais sudah pukul 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, di Lebaran Idul Adha atau Lebaran Kurban ini banyak hikmah yang kita peroleh di samping tentang ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Hikmah lainnya yaitu pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Nah, pendengar, Idul Adha adalah berkurban mengajarkan kita. Maksud kami Idul Adha dan berkurban mengajarkan kita untuk selalu menjaga niat dan keikhlasan dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencapai pujian dan juga pamer ya. Jadi saat membantu orang lain, menyumbang atau bekerja, kita harus melakukannya dengan niat karena Allah. Jadi keikhlasan seperti inilah yang akan mendatangkan ketenangan hati. Nah, kemudian di samping pentingnya keikhlasan dalam beribadah, hikmah lainnya berupa bentuk solidaritas ya. Dan pendengar, hikmah Idul Adha selanjutnya adalah mengajarkan kita untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial. Pasalnya perintah berkurban adalah perintah bagi mereka yang mampu memiliki kelebihan rezeki dan membagikan dagingnya untuk kaum miskin dan duafa yang membutuhkan ya. Kemudian hikmah yang berikutnya yaitu menanamkan nilai pengorbanan. Nah, pendengar, pengorbanan merupakan inti dari hikmah Idul Adha. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya, Nabi Ismail, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Namun pada akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Dan kisah ini mengajarkan bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas akan diganti dengan kebaikan yang lebih besar. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya.
2: Ih, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pendengar, sudah pukul 8.21 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya, untuk menemani Anda yang saat ini masih setia bersama kami, yang lagi merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Baik, kita masih berbicara tentang hikmah dari perayaan Idul Adha yang bisa kita peroleh ya, dan bisa kita pelajari dan ambil hikmahnya. Baik, peringat Idul Adha juga mengandung nilai ataupun hikmah tentang meningkatkan rasa syukur ya. Dan jadi pendengar, setelah berkurban, daging kurban yang telah disembelih harus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Dan Idul Adha menumbuhkan kesadaran bahwa sekecil apapun hikmah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala patut disyukuri. Nah, dengan bersyukur hati menjadi tenang, hidup menjadi berkah, dan hubungan dengan Allah semakin kuat ya. Nah, jadi mudah-mudahan segala hikmah bisa kita dapatkan di dalam momen Lebaran Idul Adha untuk tahun ini, pendengar. Dan Idul Adha juga memiliki hikmah tentang mensucikan harta dan juga jiwa kita. Nah, jadi pendengar, ketika seseorang telah rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban, maka ia sebenarnya sedang membersihkan hartanya dari sifat tamak dan cinta dunia. Kurban menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berbagi rezeki. Dengan melaksanakan kurban, seorang muslim menunjukkan bahwa hartanya bukan penghalang untuk beribadah. Inilah hikmah Idul Adha yang mengingatkan bahwa dunia hanyalah titipan dan sebaik-baik harta adalah yang digunakan di jalan Allah. Selain itu, pendengar, hikmah Idul Adha menumbuhkan rasa syukur atas nikmat rezeki yang telah diberikan Allah ya. Setiap tetes darah hewan kurban menjadi simbol pengorbanan diri dalam membersihkan hati dari sifat kikir dan egois. Nah, dengan demikian pendengar, hikmah Idul Adha dapat diartikan sebagai momentum spiritual untuk memperbaiki diri, mengendalikan hawa nafsu, dan menata niat agar hidup lebih berkah. Nah, baik pendengar, sudah pukul 8.24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan

mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

101 RRI Ranai sudah pukul 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Semoga aktivitas lancar pendengar ya. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, Idul Adha ini juga mengajarkan kepada kita tentang melatih kedisiplinan dan juga kepatuhan ya. Salah satu hikmah Idul Adha yang sering terabaikan adalah nilai kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan syariat ya. Dalam berkurban, setiap tahapan memiliki ketentuan yang harus dipatuhi, mulai dari waktu penyembelihan, jenis hewan hingga cara pembagian dagingnya. Dan semua ini mengajarkan pentingnya ketertiban dalam beribadah. Nah, pendengar, hikmah Idul Adha ini menegaskan bahwa seorang muslim harus disiplin dalam melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedisiplinan dalam ibadah akan membawa ketertiban pula dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peringat dengan mematuhi syariat, hikmah Idul Adha membantu membentuk karakter muslim yang taat, bertanggung jawab dan teratur dalam setiap tindakan. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an.

Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong
1: Ma.
0: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: RRI Pro 1.
3: Laporan terkini.

0: Baik, peringkat selanjutnya kami hadirkan laporan terkini terkait dengan kegiatan pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan lokasi Masjid Al-Kausar Sempang. Kami sudah tersambung bersama reporter Ali Arsadi. Ali, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Rudia di studio Pro 1 RRI Ranai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ranai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Tepat pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, kami saat ini berada di Masjid Al-Kausar Desa Sempang yang berjarak kurang lebih 500 meter dari kantor LPP RRI Ranai. Pada saat ini sedang dilaksanakan pemotongan hewan kurban. Yang pada tahun ini pemotongannya dilaksanakan di area sekitar belakang Masjid Al-Kausar Desa Sempang, wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Dan untuk mengetahui lebih jelas kondisi atau bagaimana hewan kurban, berapa jumlah hewan kurban yang dipotong pada tahun ini, dan kemudian bagaimana penyalurannya, maka bersama saya pada saat ini sudah hadir Ketua Pengurus Masjid Al-Kausar Desa Sempang, Bapak Undri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Un.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Ya, alhamdulillah pada hari ini umat Islam di Desa Sempang, di Masjid Al-Kausar Desa Sempang ini dapat menyembelih atau dapat berkurban dalam pelaksanaan Idul Kurban pada tahun ini. Kira-kira dapat dijelaskan berapa jumlah pemotongan hewan kurban ini dan kemudian bagaimana penyalurannya nanti?
2: Baik, terima kasih Bapak Ali. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini setelah selesainya sholat Idul Adha, langsung kita ke lokasi untuk penyembelihan hewan kurban, yang mana pada pagi hari ini kita sampaikan bahwa hewan kurban alhamdulillah kita Masjid Al-Kausar berjumlah 3 ekor. Kemudian tentu untuk pembagian hewan kurban, insya Allah setiap tahunnya kita akan membagikan di 5 wilayah RT yang ada di Desa Sempang, kemudian di mana ada 2 surau yang ada pemotongannya, maka kita tidak membagikan kecuali surau-surau yang tidak ada pemotongan pada Hari Raya Idul Adha ini, Pak.
1: Baik, 3 ekor

0: mengajak juga kepada jamaah kita, kemudian menginformasikan secara lisan dan tertulis. Untuk kedepannya kami ingin membuat sejenis informasi, kami tempelkan di dinding masjid agar tahun depan kita akan lebih meningkat lagi, Pak. Tentunya kita akan membentuk kelompok A, misal kelompok A itu 1.200.000, kelompok B 1.500.000, kelompok C 2.000.000, seperti itu. Karena hari ini banyak kawan-kawan yang antusias melihat bahwa setiap tahunnya meningkat, kemudian juga kita melihat bahwa masyarakat kita cuma mampu yang 1.500.000, sedangkan hari ini kita fokus untuk sapi yang besar-besar. Nah, maka tahun depan insya Allah kita sesuai dengan kemampuan kelompok masing-masing nanti.
1: Baik, terima kasih Pak Andri atas informasinya. Ya. Pendengar, selain di Desa Sepempang ini, khususnya di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, berdasarkan data dari kantor kecamatan dan juga kantor urusan agama Kecamatan Bunguran Timur, bahwasanya untuk di wilayah Kabupaten Natuna pada tahun ini diperkirakan dalam catatan ada sekitar 208 hewan kurban yang sebagian besarnya adalah sapi dan beberapa bagian kecil adalah kambing yang dikurbankan pada Idul Adha tahun ini. Baik, demikian laporan singkat kami dari Desa Sepempang di Masjid Al-Kausar, Desa Sepempang. Ali Arsadi melaporkan.
2: RRI Pro 1. Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan laporan terkini dari reporter Ali Arsadi terkait dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Kausar Desa Sepempang. Baik, saat ini sudah pukul 9.38 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
6: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
5: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
7: Dek, tahu nggak arti warna lampu lalu lintas?
8: Tahu dong.
9: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan.
7: Anak kecil aja tahu arti warna lampu lalu lintas, masa kamu enggak?
10: Mematuhi lampu lalu lintas sangat penting, tidak hanya untuk keselamatan kita saja, tetapi juga keselamatan orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai siang ini Anda akan ditemani oleh presenter Nadianti.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda, salam sehat, selamat Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan berjalan lancar, dan yang bagi yang berkurban ya, ya mudah-mudahan lancar semuanya. Yang belum bisa dan dimampukan, mudah-mudahan tahun depan bisa dimampukan dan dilancarkan juga rezekinya ya, amin. Iya, di daerah Sepempang pendengar saat ini hujan ya, jadi hati-hati yang ingin melintasi kawasan Sepempang dan sekitarnya, yang sedang menikmati suguhan lebaran, biasanya identik dengan lontong, ketupat, opor rendang ya. Kemudian ada juga roti jala, ada banyak ya, sate dan lain sebagainya ya. Memang kalau kita melihat makanan yang banyak ya, apalagi di momen Idul Adha ya atau lebaran, ini membuat kita sulit untuk menghindarinya ya, karena kadang kita sudah kenyang ya, tapi masih ingin menikmati makanan yang ada di depan mata kita. Nah itu pendengar perlu kita waspadai ya, karena memang sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Iya pendengar, di Ranai Siang saya Nadia, nanti bersama rekan operator ada Haspera akan menemani Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami masih hadirkan pendengar lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di kesempatan pagi ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah ya. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pagi ini terkait dengan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden menyerahkan masing-masing seekor sapi kurban kepada Masjid Istiqlal untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Kedua hewan kurban tersebut tiba di tenda khusus Masjid Istiqlal untuk persiapan penyembelihan pada Selasa kemarin. Sapi kurban milik Presiden berjenis Simmental dan diberi nama Loreng. Hewan kurban tersebut memiliki corak bulu putih kecoklatan dengan ukuran tubuh besar dan tampak sehat. Sementara itu, sapi kurban milik Wakil Presiden berjenis Brahman dengan bulu halus berwarna coklat muda dengan nama Wirobumi. Kedua sapi ditempatkan di area khusus sebelum pelaksanaan pemotongan hewan kurban berlangsung. Berdasarkan pantauan langsung rri.co.id, banyak warga yang terlihat menyaksikan keberadaan sapi kurban tersebut di halaman Masjid Istiqlal. Sejumlah pengunjung tampak mendekati area penempatan sapi untuk melihat kondisi hewan kurban dari jarak aman. Pengelola masjid menyiapkan tenda khusus guna menjaga kesehatan seluruh hewan kurban yang diterima tahun ini. Pemantauan rutin dilakukan agar hewan kurban tetap layak sebelum proses penyembelihan dilaksanakan. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal dijadwalkan berlangsung pada Kamis 28 Mei 2026. Panitia kurban telah menyiapkan prosedur penyembelihan serta pengelolaan distribusi daging kurban kepada masyarakat penerima. Daging kurban nantinya akan disalurkan melalui lembaga keagamaan binaan Masjid Istiqlal seperti yayasan dan pesantren. Distribusi juga diberikan kepada majelis taklim berdasarkan proposal permohonan daging kurban yang telah terhimpun sebelumnya. Itulah pendengar informasi untuk Anda dari rri.co.id.

Sudah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ada lagu dari Once Michael, Karena Ku Cinta Kau, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champion. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 asis, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Engket Wesley Koh Jonsuke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Fang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga Pak permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya, untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming.

0: Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
0: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Mendengar, selamat siang untuk Anda, masih bersama kami Pro 1 Ranai yang saat ini sedang makan siang. Selamat menikmati makan siangnya. Yang sedang istirahat juga mungkin ya, kelelahan. Tadi selesai sholat, kemudian menyaksikan kurban atau yang tadi silaturahmi ke tempat keluarganya. Karena momen Idul Adha ya, tahun ini cuaca juga mendukung sekali nih untuk yang pengen rebahan atau tidur siang ya, perut kenyang, mata pun mengantuk ya, apalagi cuaca mendukung, dingin-dingin, baru hujan tadi ya. Baik, pendengar, kalau lebaran Idul Adha ini identik dengan daging kurban ya, nah hati-hati mengkonsumsi daging berlebihan saat Idul Adha itu dapat memicu berbagai gangguan kesehatan serius. Akibatnya asupan lemak jenuh dan purin itu akan ikut melonjak tinggi. Dampak utamanya meliputi lonjakan kolesterol jahat atau LDL ya, kemudian serangan nyeri asam urat, gangguan pencernaan hingga peningkatan resiko penyakit jantung. Baik pendengar, boleh ya makan daging tetapi tidak boleh berlebihan karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Sudah pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat saat ini.

0: kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Warnanya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sari berita. Jumlah hewan kurban di Kabupaten Natuna pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 1000 lampu pelita dipasang masyarakat Kelurahan Batu Hitam untuk menyemarakkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Sepampang Natuna inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Jumlah hewan kurban di Kabupaten Natuna pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Data tersebut diperoleh dari pendataan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna melalui Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan. Berdasarkan data sementara, jumlah hewan kurban tahun ini mencapai lebih dari 530 ekor dan mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Data Kementerian Agama Kabupaten Natuna mencatat jumlah hewan kurban terdiri dari 525 ekor sapi dan 8 ekor kambing yang tersebar di sejumlah kecamatan. Kecamatan Bunguran Timur menjadi wilayah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yaitu 142 ekor. Disusul Midai sebanyak 91 ekor dan Suak Midai sebanyak 82 ekor. Sementara beberapa wilayah kepulauan tercatat memiliki jumlah hewan kurban lebih sedikit. Di antaranya ada Pulau Seluan dengan 1 ekor hewan kurban, serta Pulau Tiga Barat sebanyak 4 ekor. Staf Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Yasin, mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban menunjukkan tingginya semangat masyarakat dalam menjalankan ibadah serta berbagi kepada sesama. Menurutnya, data tersebut masih terus diperbarui berdasarkan laporan dari masing-masing kecamatan. Yasin mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban juga mencerminkan tumbuhnya kepedulian sosial masyarakat pada momentum Idul Adha. Selain menjadi ibadah, kurban dinilai mampu mempererat kebersamaan di tengah masyarakat. Data kurban tersebut diperoleh dari laporan KUA Kecamatan se-Kabupaten Natuna dan masih berpotensi bertambah menjelang pelaksanaan Idul Adha. Kementerian Agama berharap semangat berkurban masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kelurahan Ranai Darat bekerja sama dengan kantor SAR Natuna menggelar lomba pawai obor dan lomba beduk untuk menyemarakkan malam takbiran Idul Adha 1447 Hijriah Selasa malam 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman Masjid Ibnu Salim Ranai Darat dan diikuti ratusan masyarakat dari berbagai kalangan usia. Sebanyak 31 regu dari 22 RT dan 5 RW ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Setiap regu terdiri dari 10 peserta, sehingga jumlah peserta tercatat hampir mencapai 500 orang. Tidak hanya anak muda, para orang tua hingga lansia juga ikut memeriahkan pawai sepanjang 1.500 meter. Antusiasme para peserta lansia menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan tahun ini. Mereka turut berjalan bersama rombongan sambil membawa obor, mengikuti irama beduk dan lantunan takbir sepanjang rute pawai. Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya sebatas perlombaan, tetapi juga menjadi upaya mempererat silaturahmi dan menghidupkan tradisi keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat menjadi nilai penting dalam kegiatan tersebut. Abdul Rahman mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat rasa kekeluargaan sekaligus menghidupkan kembali tradisi pawai obor dan lomba beduk di masyarakat. Sementara itu Lurah Ranai, Lurah Ranai Darat Era Juin Marisa mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam memeriahkan malam takbiran. Selain peserta pawai, kegiatan juga dimeriahkan 20 personil Basarnas serta ibu-ibu PKK dan posyandu yang menampilkan dua regu kompang. Panitia turut menyiapkan hadiah dana pembinaan bagi para pemenang lomba pawai obor dan beduk. Kegiatan yang didukung Kakansar Natuna bersama Forkopimda tersebut diharapkan dapat terus menjadi agenda tahunan masyarakat Ranai Darat.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Mendengar, sebanyak 1.000 lampu pelita dipasang masyarakat Kelurahan Batu Hitam untuk menyemarakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tradisi tersebut dilakukan sebagai upaya menghadirkan suasana religius sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat menjelang malam perayaan. Lampu pelita dipasang sejak Selasa sore di sepanjang jalan utama, jalan gang hingga rumah-rumah warga. Cahaya pelita mulai menghiasi lingkungan masyarakat dan menciptakan suasana malam Idul Adha yang lebih semarak. Lurah Batu Hitam Hamdani mengatakan, pemasangan pelita bukan hanya menghadirkan suasana meriah, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan masyarakat. Menurutnya, tradisi tersebut tumbuh dari semangat gotong royong warga dalam menyambut Idul Adha.
2: Ini hanya spontan atau usulan dari RT/RW Batu Hitam setempat. Memang semuanya kita libatkan cuma untuk RT/RW karena itu mengarah pada lingkungannya masing-masing. Di jalan-jalan protokol dan lingkungan masing-masing itu yang kita arahkan untuk RT/RW-nya. Nah, dikoordinatorkan oleh RW-nya masing-masing, RW setempat. Nah, kita di kelurahan hanya sebagai koordinatornya saja. Justru saya bilang untuk tahun ini karena sesuatu dan lain hal, itu memang sedikit ada penurunan lah dari kualitasnya. Kalau biasa dulu kita lampu hias di depan pantai Kencana ya, depan pantai Piwang biasanya gitu. Nah, karena ini kondisi keuangan daerah ini, jadi kita bikin lebih sederhana lah, lebih simpel dan lebih sederhana. Tradisi dari warga Melayu kita setempat ya, memang malam lebaran itu kan memang biasa juga. Kalau lebaran puasa itu kan ada namanya tujuh likur. Nah, kalau malam-malam besar minum keagamaan biasa memang dipasang kayak gitu.
0: Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat di Kelurahan Batu Hitam. Kompleks Sanal juga turut ambil bagian dalam pemasangan pelita sebagai bentuk partisipasi menyemarakan malam Idul Adha. Hamdani berharap tradisi pemasangan pelita dapat terus dilestarikan setiap tahun. Selain memperindah lingkungan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi simbol persaudaraan dan kepedulian masyarakat dalam menyambut Idul Adha. Berita selanjutnya, pendengar, dalam rangka memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif pada perayaan malam Idul Adha, Polres Natuna Selasa kemarin menggelar apel gabungan kesiapan pengamanan di kawasan Pantai Piwang Ranai. Kegiatan apel tersebut dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Natuna AKP Khairul dan diikuti para pejabat utama Polres Natuna, personil gabungan dari Polres Natuna, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Basarnas. Sebanyak 103 personil Polres Natuna dan Polsek Jajaran diterjunkan dalam pengamanan malam takbiran sebagai bentuk sinergitas lintas instansi guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan rangkaian kegiatan malam Idul Adha. Fokus pengamanan diarahkan pada kegiatan takbir keliling menggunakan obor yang diperkirakan akan diikuti masyarakat di sejumlah titik wilayah Ranai dan sekitarnya. Selain pengaturan arus lalu lintas, personel juga disiagakan untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas serta memastikan kegiatan berjalan tertib dan lancar. Tidak hanya pengamanan malam takbiran, Polres Natuna juga akan melaksanakan pengamanan pelaksanaan sholat Idul Adha di masjid-masjid dan lapangan terbuka yang menjadi pusat kegiatan ibadah masyarakat. Selain itu, pengamanan turut difokuskan pada sejumlah lokasi wisata yang diprediksi mengalami peningkatan kunjungan selama Idul Adha. Kapolres Natuna KBP Novian Aris Effendi melalui Kabak Ops Polres Natuna AKP Khairul dalam arahannya menyampaikan bahwa apel kesiapan ini merupakan langkah awal dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha berjalan aman, tertib, dan kondusif. Ia juga mengajak seluruh personil untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi antar instansi selama kegiatan berlangsung. Melalui sinergi ini diharapkan perayaan malam Idul Adha di Kabupaten Natuna dapat berjalan kondusif serta membawa suasana kebersamaan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Pendengar DKPP Natuna imbau panitia maksimalkan kebersihan pemotongan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan Analia Widi.
3: Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna kembali mengingatkan panitia kurban agar memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Dokter hewan Diana Sinta Dewi menegaskan, daging kurban sebaiknya dipisahkan saat pengemasan dan penggunaan kantong plastik dianjurkan yang berwarna putih.
4: Daging merah, jeruan merah dan hijau kalau misalkan itu mau dibagikan boleh dibungkus sendiri-sendiri dan jangan menggunakan plastik yang berwarna, setidaknya bening atau pakai daun pisang atau pakai besek boleh.
5: Berarti plastiknya juga penggunaannya juga harus diperhatikan ya Bu ya.
4: Yang selama ini karena seperti itu nggak dilihat, asal beli yang murah karena ini jadi pakai hitam aja nggak apa-apa Bu, karena sebenarnya itu nggak boleh.
3: Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Wanjayali kepada RRI mengatakan himbauan terkait kebersihan saat pemotongan kurban terus disampaikan setiap tahun kepada masyarakat dan panitia pelaksana.
6: Itu sudah setiap tahun kita sampaikan terkait masalah kebersihan setelah pemotongan. Memang itu tadi karena memang sudah terbiasa atau gimana ya, kita ini kan hanya memberikan edukasi ya kepada masyarakat yang kurban, yang menyembelih sapi gitu ya. Kita sudah sampaikan itu harus dipisahkan.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan tertib, higienis, dan sesuai standar kesehatan. Sehingga daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman serta bermanfaat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Jumlah hewan kurban di Kabupaten Natuna pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 1000 lampu pelita dipasang masyarakat Kelurahan Batu Hitam untuk menyemarakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Akhirnya, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selamat siang untuk Anda yang ingin bergabung siang ini di acara Pro Dangdut. Kami tunggu Anda di 0811 7033669 ya. Kami buka line interaktif nanti pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar kita bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, ada yang bergabung, kita sapa dulu. Ada siapa ini Pro Dangdut? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
1: Bu Zubaidah di Ranai Darat.
0: Bu Zubaidah di Ranai Darat. Sehat ya Bu Zubaidah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga.
1: Iyalah.
0: Iya, banyak kue lebaran di rumah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, mendengar lagu apa nih?
1: Bagai disambar petir.
0: Bagai disambar petir. Oke, salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat Long Niar di Singambulan, sama Bang Tar, buat kakak, buat abang di Cimaga, buat Sebintang di Singambulan, buat adik di Teluk Buton, buat mbak dan operatornya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Zubaidah dari Ranai Darat ya, sudah bergabung. Baik, kita sapa kembali Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, sama siapa ini?
2: Dari Harapan Jaya.
0: Harapan Jaya, gimana kabarnya Mbak Sinar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Di sana hujan nggak, Mak Sinar? Hujan nggak di sana?
2: Nggak ada hujan.
0: Oh, nggak hujan ya?
2: Nggak.
0: Oke. Mau dengar lagu apa nih?
2: Mau dengar lagu Semut Merah.
0: Semut Merah.
2: Ya.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Maria di Penjaya. Pada Penjaya, untuk Lois Jeranai, untuk Mbak Berlian di Tengah Pinang, untuk Mbak Petimah di Uban, untuk Tepitu Selangat, untuk Mbak juga, terima kasihnya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mbak Sinar dari Harapan Jaya sudah bergabung. Iya, kita sapa kembali pendengar yang bergabung siang ini di acara Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
3: Syukur alhamdulillah baik sehat. Nih siapa Nadia ya?
0: Oh, siapa ya kira-kira ya?
3: Kurang jelas ini.
0: Kurang
3: korban ini.
0: Oh, kurang jelas. Korban ya, apa di sana jelas. Pak Zai?
3: Apa?
0: Kurban apa di sana? Kambing, sapi?
3: Atau sapi ini.
0: Oh, asal gajah nih. Oh iya, asal jangan kurban perasaan ya.
3: Ya.
0: Baik.
3: Minta lagu ya.
0: Lagu apa nih?
3: Gumpa, kurban perasaan kata Rahmat yang ganteng itu.
0: Oke, oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Ini Emi Subaya ya.
0: Jelas nih. Nadia Pak ya? Zain Nadia.
3: Hah? Nadia.
0: Iya Nadia.
3: Ya, salam-salam sama Nadia yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Oh iya, senyum terus nih kalau
3: senyum
0: Pak Zai.
3: Senyum beneran ya.
0: Iya, beneran.
3: Kelatornya siapa?
0: Ada Haspera, siapa? Haspera.
3: Haspera yang cantik itu. Harus senyum juga ya Haspera. Dah tuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu.
0: Oke. Okay.
3: Harus senyum ya Purnama Sari sama Abang Andi dekat Batam yang ganteng itu. Nanti yang dengar doa semuanya. Takut orang bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata Diona di kumpulan yang cantik itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Zai dari Batu Gajah sudah bergabung ya pendengar. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar. Ada beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di acara Pro Dangdut.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung siang ini ya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Dia sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah selesai kurban di sana?
1: Udah Mbak.
0: Udah ya. Asal jangan kurban perasaan ya.
1: Kayak Pak saya tadi ya.
0: Iya, kurban perasaan.
1: Besok enggak ke rumah?
0: Besok insya Allah.
1: Ditunggu ya.
0: Iya.
1: Bawa
0: di rumah
1: Mbak
0: yang
1: Spera,
0: yang mana
1: Mbak,
0: ya?
1: Mbak Martina ke rumah.
0: Oh iya iya insya Allah ya. Orangnya dengar sendiri nih.
1: Bawa juga orang tua ke rumah ya.
0: Iya iya iya. Bang Pitung.
1: Iya. Yeah.
0: Lagunya apa nih?
1: Ciuman pertama aja lah.
0: Ciuman
1: Pak Zai tadi kan korban perasaan.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita minta ciuman pertama aja.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ini spesial untuk Pak Zai.
0: Iya. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Yulinda, Purnamasari, Pak Belian, Pak Petima. Salam kenal sama Pak Zubaidah tadi, Renai Darah. Buat keluarga Kelana ini semuanya. Buat keluarga Gaya, buat Mbak Dia sama Mbak Spera ya.
0: Iya.
1: Ya udah ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pitung dari Kelanga sudah bergabung ya. Baik. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali. Dangdut adalah kita.
0: Alus benar suara dia ya.
2: Oh, halo. Iso dah.
0: Ini lah gak so, ada gak lah dengua.
2: Ini dia mah dekat di Bea.
0: Sehat Kak Mus?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, banyak tambul ke rumah?
2: Alhamdulillah ada lah.
0: Ada lah. Tambul-tambul ke, insya Allah ya. Saya ikut komando Bu Rodiah je ni.
2: Ikut Bu Rodiah.
0: Sebab saya nak tahu mah Kak Mus yang bagu kat mana.
2: Dekat sini, depan kandung perbatasan. Lekang kandang perbatasan.
0: Berarti batu kapal.
2: Batu kilang.
0: Batu kilang nama dia. Oh ya insya Allah kalau Bu Rodiah kabogas, kita gas. Dia nak kabogas, mana nak gas.
2: Nak ninja mendoa. Insya Allah kamu nak ngiklage.
0: Mang penjelin, nek. Luar biasa.
2: Anak Pak Kasiam.
0: Tu gimana Pak Kasiam?
2: Yalah. Ini bumbu bakso
0: deh. Bumbu bakso. Aduh, sedapnya.
2: Dah pergi sini. Indah lagu ini rindu lah dari ini. Dari Jamal Melgat.
0: Ini rindu. Salam-salam untuk siapa?
2: Salam-salam untuk Bang Pitung. Jangan alu nawa Kak Mus dengan Bang Pitung.
0: Bang Pitung. Lupa ngulang Kak Mus. Mana nak nawa Kak Mus. Sok lagi kelari.
2: Allah nak pergi. Ya salah semua yang bergabung di awal sampai akhir.
0: Oke.
2: Nadia sama Martina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus ya dari Batu Kilang. Sudah bergabung ya. Untuk anak pendengar yang ingin bergabung silakan. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
3: Sama El Nurdin ya di Sebadeulu.
0: El Nurdin di Sebadeulu, baik. Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Mau dengar lagu apa nih?
3: Ini nak minta lagu jadul nih ya. Tahun 86 kalau tidak salah saya pernah bertemu muka dengan beliau dulu dari Mus Mulyadi.
0: Judulnya?
3: Ku Nanti Jandamu.
0: Ku Nanti Jandamu. Oke. Salam-salam untuk siapa nih?
3: Ini untuk anak saya tadi nak Mus tadi di Batu Kilang Demangan.
0: Iya. Yeah.
3: Dan semua pendengar yang monitor RRI Granai pada siang hari ini dengan ucapan selamat mendengarkan.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar kita dari Sungai Hulu. Sebadeulu ya, sudah bergabung lagunya siang ini Ku Nanti Jandamu dari Mus Mulyadi. Baik, pendengar kami akan hadirkan dulu ada lagu Ciuman Pertama dari Ida Laila.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk yang ingin bergabung sudah pukul 14.16 menit waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Haidir Sejuba, Kak.
0: Bang Haidir di Sejuba, baik. Dah makan daging sapi, Bang Haidir?
1: Apa tuh, Kak?
0: Dah makan daging sapi?
1: Udah, baru balik nih.
0: Alhamdulillah. Lagu apa nih siang ini?
1: Namanya lagu Sarmila.
0: Sarmila. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salam untuk saudaraku di Ceruk, di mana saja berada, untuk warga-warga Sejuba. Untuk Kak Mus, untuk Bang Zainuddin yang ganteng itu.
0: Oke.
1: Oke, udah dulu Kak, yuk.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Haidir dari Sejuba sudah bergabung ya. Baik, kita sapa kembali, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Iskandar nih.
0: Bang Iskandar, Ranai Darat.
2: Iya.
0: Sehat Bang Iskandar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Masih banyak tambul di rumah?
2: Kalau tambulnya ada, banyak enggak, tapi dibilang ada.
0: Ada, alhamdulillah ya. Baik, lagunya apa Bang Iskandar siang ini?
2: Lagu Arapi aja lah.
0: Judulnya?
2: Luang Kau Cantik.
0: Oke. Salam-salamnya
2: buat Mario, buat Tina, buat Bang Haji, buat Kak Penia dan operatornya. Oke, assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iskandar Ranai Darat ya sudah bergabung. Silakan untuk yang ingin bergabung, Pro Dangdut. Sama siapa ini?
3: Pak
0: Kasim di Kelari. Sehat ya Pak Kasim?
3: Sehat.
0: Macam mana di Kelari cuaca hari ini Pak Kasim?
3: Hujan.
0: Hujan?
3: Ya, pagi ini hujan.
0: Sekarang masih hujan? Oh, udah teduh. Baiklah, lagu apa siang ini Pak Kasim?
3: Lagu. Lagu Pecah Pacarku.
0: Lagu Bekas Pacar. Yeah. Salam-salam untuk siapa nih?
3: Mario. Kak Mus. Orang menuju di Sambas. Jaya sedih teduh. Malam kita di sini. Di salam sama makcik ni.
0: Iya, terima kasih.
3: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim dari Kelari ya sudah bergabung. Baik pendengar, ada lagu Sarmila untuk Anda dari Asraf.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut. Silakan untuk yang ingin bergabung siang ini mau request lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mak Ngaje?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, masih banyak tamu raya.
1: Alhamdulillah lah, ada juga lah sikit-sikit.
0: Alhamdulillah. Mangga mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Maya aja.
0: Maya, salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam buat Mbak Darsati dari Kolek. Buat buat Kano, apa siapa tuh? Tanjung Ban tuh.
0: Berlian, siapa? Fatimah.
1: Nah, buat Ibu Fatimah di Tanjung Ban, buat buat Mbak Belian di Tanjung Pinang, buat Mus juga tadi, buat Kak Bedah juga di Darat Ranai, buat keluarga di Artawa sini semuanya.
0: Oke.
1: Buat anak juga di Puak, buat saudara juga di Puak, buat keluarga di Ceruk, di Pengadah juga, di Raya juga, di Rakon juga. Buat Pak Zainuddin tadi yang ganteng tuh.
0: Iya.
1: Buat Mah juga sama anaknya tuh Dandi.
0: Oke.
1: Buat Mak Longmir sekeluarga. Buat Ngahyati sekeluarga juga. Buat Mbak Nadia juga.
0: Terima kasih.
1: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Ngaje dari Air Tawa sudah bergabung ya. Lagunya siang ini Maya. Oke, yang ingin bergabung sudah ada, kita sapa kembali Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan Mbak siapa lupa ini?
0: Ayo Mbak siapa ini ya? Nadia.
2: Mbak Radia kah?
0: Nadia.
2: Oh Nadia, Mbak Nadia. Lupa ya Mbak.
0: Iya, ini sama siapa ya? Saya juga lupa jadinya.
2: Mas, apa?
0: Ini sama siapa ya?
2: Salamnya. Oh, sama Wan Usu di Sambas ini Mbak.
0: Oh, Wan Usu di Sambas. Baik ya. Sehat ya, ya?
2: Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, Mbak.
0: Oke, mohon maaf lahir batin juga, Wan Usu.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Mbak, saya ya? Mau request lagu dari Yulia Cinta, Cemara Biru ya.
0: Cemara Biru? Iya. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Oh, salamnya pertama buat Mbak yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Mbak Wantima, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mbak Ngah ya mungkin ya.
0: Iya.
2: Ya, yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya Mbak?
0: Lagunya Cemara Biru dari Nur Halimah yang ada nih, Wan Usu.
2: Oh, dari Nur Halimah. Ya enggak, biarlah, enggak apalah.
0: Enggak apa ya?
2: Oh iya, okay. Sama juga itu judulnya.
0: Iya, baik.
2: Ya, udah dulu ya.
0: Iya, terima kasih. Baik, ada Wan Usu tadi dari Sambas ya, sudah bergabung nih. Untuk anak pendengar yang ingin bergabung, silakan bisa request lagu Dangdut dan juga kirim-kirim salamnya untuk siang ini ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.

0: Iyalah.
1: Salam-salamnya kak.
0: Untuk siapa?
1: Kak
0: Nadia. Ya.
1: Buat kakak salamnya selamat siang selamat petang selamat bertugas sehat keluarga.
0: Amin.
1: Yang baru turun ada Wan Usu ya dari Sabah. Salam kenal. Buat Mak Ngaji, buat Kak Pinar, buat Bang Pitung, buat Bang Zai. Buat siapa lagi yang tadi malam tu nyalam tu yang masang keramik tu siapa tu Long East ya?
0: Iya mungkin Long East
1: juga buat yang di sana di Padang sana ada Bunda Isal sama Bang Mahmud ya. Yalah buat penerbangan pertama sampai terakhir ajalah kak. Buat kakak, makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup ya, dari yang mahal, berlian. Dari Tanjung Pinang. Iyalah, pendengar, sebelum kami akhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut untuk siang ini, ada beberapa lagu terakhir untuk Anda. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senube, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali, sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai sore. Anda bersama rekan kami Rita Retnandari dan masih bersama operator Haspera. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini pukul 15.11 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sore pendengar, untuk Anda dimanapun berada ya, masih bersama kami di Ranai Sore ini. Saya Rita Retnandari menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Saat ini sudah pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat di Beranda Astacita. Tema kita tentang suara Nusantara. Kita akan mengetahui ya tentang potensi Laut Natuna Utara untuk pariwisata bahari di Indonesia. Nah, pendengar, kawasan Laut Natuna Utara ini menjadi salah satu wilayah Indonesia yang ada di Laut Cina Selatan dan merupakan perairan sebelah utara Kabupaten Natuna. Nah, pendengar, penamaan Laut Natuna Utara ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak Juli 2017 yang menggantikan nama zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan. Letaknya persisnya di sebelah selatan Laut Cina Selatan, sebelah timur Laut Teluk Thailand, sebelah utara Laut Natuna. Nah, laut ini pendengar merupakan salah satu titik penting jalur pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia. Nah, kawasan Laut Natuna Utara punya potensi besar bagi pariwisata Indonesia. Namun pendengar, ancaman konflik beberapa negara di Laut Cina Selatan ini juga menjadi aspek penting yang perlu diperhitungkan ya. Nah, pendengar, mengutip informasi dari Kompasiana, untuk kawasan Laut Natuna ini juga punya potensi pariwisata, pendengar ya. Nah, jadi pendengar, sebagaimana kita ketahui ya, sebagai warga Natuna, memang pantai kita ini tidak kalah dari daerah-daerah luar ya. Namun pendengar, kegiatan pariwisata ya juga akan lebih dikenal oleh masyarakat luas ya, dengan promosi-promosi yang dilakukan. Nah, dalam hal ini peran dari Dinas Pariwisata juga cukup besar ya, bahkan kemarin juga masuk dalam 10 besar ya untuk promosi wisata di Indonesia dalam Anugerah Pesona Indonesia, pendengar ya. Nah, pendengar, nanti kami masih akan sampaikan informasinya untuk Anda ya di Suara Nusantara terkait dengan potensi pariwisata yang ada di Natuna. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat, beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat, masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
4: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kita masih di Beranda Asta Cita sore ini, pendengar di Beranda Asta Cita tentang Suara Nusantara. Kita berbicara tentang potensi Natuna untuk pariwisata.

bahari di Indonesia ya. Nah, pendengar, potensi pariwisata yang ada di Natuna ini sudah banyak dikenal juga oleh masyarakat luar ya, terumbu karangnya yang eksotis, kekayaan budaya masyarakat pesisirnya yang sangat terjaga. Nah, pendengar, Natuna juga menjadi kawasan geopark ya, dan ini destinasinya ikonik sekali. Dari batu-batunya ya, pantainya, gunungnya, nah yang cocok untuk berwisata. Kemudian wisata bahari dan bawah laut sebagai wilayah kepulauan perairan Natuna juga punya biota laut yang melimpah. Pulau Senoa misalnya, Tanjung Datu ya, menjadi spot utama untuk aktivitas snorkeling, diving, serta memancing. Nah, tidak kalah juga wisata lainnya, ekowisata mangrove ya, kawasan hutan mangrove yang dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi seperti yang ada di Pring, Setengar ya, dan juga Air Batang. Kemudian untuk keunikan geografinya, keindahan alamnya ini juga dipadukan dengan budaya lokal masyarakat pesisir serta kuliner khasnya yang memberikan pengalaman ekoturisme yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Apalagi kalau di momen-momen seperti hari raya ini ya, ramai biasanya tempat-tempat wisata. Nanti kalau sudah beberapa hari atau libur sekolah ya, nah ini juga tempat-tempat wisatanya banyak yang dikunjungi. Salah satunya Batu Kasah ya, pantainya yang indah, bebatuannya juga cantik ya. Jadi pendengar, untuk menjaga kelestariannya ini tidak hanya tugas pemerintah saja, tapi tugas semuanya termasuk masyarakat ya untuk menjaganya. Kalau ke tempat-tempat wisata ya, salah satunya dengan menjaga kebersihannya. Kalau nggak ada tong sampah, bawa dulu sampahnya pulang ke rumah, baru dimasukkan ke tong sampah yang ada di rumah ya, sehingga tidak mengotori tempat-tempat wisata yang kita kunjungi. Baik pendengar, nanti pada pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya, untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan hingga di sini. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Lintas berita Korwil. Lintas berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang nilai keikhlasan.
2: Peningkatan investasi dan destinasi MAIS yang terus dilakukan.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Aziza. Berita Korwil kita awali dari RRI Batam. Sekretaris Daerah Kota Batam Firman Syah mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas melalui momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Renita Suharjana.
3: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Batam berlangsung di dataran Engku Putri Batam Center dan diikuti ribuan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Batam Firman Syah menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada masyarakat Kota Batam sekaligus mengajak warga menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Batam.
1: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang nilai keikhlasan, pengorbanan dan ketaatan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial, mempererat persaudaraan serta meningkatkan solidaritas antar sesama.
3: Selain di dataran Engku Putri Batam Center, pelaksanaan sholat Idul Adha pemerintah Kota Batam juga dilaksanakan di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batu Aji dan Masjid Baitur Rahman Sekupang. Sementara itu, pelaksanaan kurban pemerintah Kota Batam dilaksanakan di Masjid Agung Raja Hamidah dengan jumlah hewan kurban sebanyak 41 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Batam juga mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha tahun ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis meeting, insentif, convention, and exhibition atau MICE melalui penguatan infrastruktur, jaringan hotel, serta fasilitas pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
4: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investasi investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
2: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata MICE sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Arti Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
5: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada restoran, rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga tentu atraksi, atraksi budayanya, atraksi buatan setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan dan sebagainya.
4: Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MICE, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusaki melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru laksanakan sholat id berjamaah di Kelurahan Sidomulyo sekaligus memberikan tiket umroh gratis untuk 2 jamaah. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melaksanakan sholat idul adha berjamaah bersama masyarakat di lapangan pasung perumahan Ria Sidomulyo, Kecamatan Merpoyan Damai, Pekanbaru. Selain pelaksanaan sholat idul adha, Wali Kota Agung Nugroho juga memberikan hadiah tiket umroh gratis dari pemerintah Kota Pekanbaru kepada 2 jemaah. 2 tiket umroh tersebut diberikan kepada 1 jemaah laki-laki dan 1 jemaah perempuan.
7: Dan juga bentuk rasa syukur kami pada hari ini kita melaksanakan sholat khususnya di lingkungan Perumahan Sidomulyo. Kami juga sudah menyiapkan untuk 2 hadiah tiket umroh, 1 laki-laki, 1 perempuan.
6: Bapak Ibu, salah satu pemenang, Rahmat Juliandi, mengaku tidak menyangka nomor miliknya terpilih. Ia bahkan sempat hendak pulang sebelum akhirnya mengetahui bahwa dirinya menjadi salah satu penerima hadiah.
8: Awalnya nggak nyangka sih, rencana tadi udah mau pulang kan, kiranya nomornya keluar, alhamdulillah lah. Mungkin ada pula rezekinya di sini kan.
6: Hal serupa juga dirasakan Rika, pemenang tiket umroh lainnya, yang mengaku sangat terkejut dan bersyukur atas hadiah yang diterima. Rika menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru Arun Nugroho dan berharap Kota Pekanbaru terus menjadi kota yang aman dan nyaman.
9: Saya kaget sekali Kak, gak menyangka sama sekali. Berkat untuk, khususnya untuk Bapak Wali Kota kita Pak Arun Nugroho dan Ibu, berkat dengan seorang saya janda beranak 4. Alhamdulillah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Pekanbaru selalu aman dan nyaman dipimpin oleh beliau.
6: Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi dan kebersamaan pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha, khususnya di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Merpoyan Damai, Pekanbaru. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sholat bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor gubernur, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat tetap sabar dan jaga kekompakan. Selengkapnya Haryo Gunawan melaporkan.
10: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor Gubernur Riau Rabu 27 Mei 2026. Sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dan tertib dengan dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Cuaca cerah turut mendukung pelaksanaan ibadah tahunan tersebut. Usai melaksanakan sholat, SF Haryanto mengajak masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini.
11: Alhamdulillah kita harus menyelesaikan sholat Idul Adha. Ya, hari kurban semuanya kita dicoba dan semoga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu. Kita berharap dengan masyarakat Riau, ya ini kondisi kita sekarang, ya kita harus banyak bersabar, tetap semangat dan tetap jaga kompakan. Kita berdoa semoga kita aman semua.
10: Sementara itu, Imam Sholat Idul Adha di kantor Gubernur Riau, Ramli Husin, menyampaikan pelaksanaan sholat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
12: Alhamdulillah berjalan sesuai dengan keinginan kita. Hari cuaca pun bagus, yang tertib sekali nampaknya. Walaupun ada sedikit-sedikit apalah, tapi yang jelas saya rasa sempurna bagi bapak-bapak kita, DBB kita, sekaligus juga mengikuti khatib yang berkhutbah. Biasanya kadang-kadang orang belum selesai khutbah, mereka sudah pulang, tapi sedikit-sedikit sekali yang meninggalkan tempat, berarti mereka sudah menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini adalah karena Allah semata-mata.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan kantor Gubernur Riau tersebut juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Reporter Hargio Gunawan, RRI Pekanbaru.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Sumatera Barat sukses menyelenggarakan pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di lapangan kantor gubernur pagi tadi. Ribuan masyarakat ikut meramaikan pelaksanaan salat yang berlangsung dengan khidmat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
14: Kebersamaan, kepedulian sosial. Tadi tema yang diangkatkan pada hari ini adalah spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan.
15: Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi berlangsung khidmat dan lancar di lapangan kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Salat Idul Adha yang diimami oleh Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, M. Fatoni, serta khutbah yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN M. Jamil Jambek Bukit Tinggi Dr. Afrin Ladi disambut oleh antusias para jemaah. Usai pelaksanaan Salat Idul Adha, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada RRI di Padang mengatakan, mengusung semangat spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya tema dimaksud sejalan dengan nilai-nilai pengorbanan yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai simbol ketakwaan, kesabaran, serta keikhlasan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
14: Kalau memang kita ingin generasi muda ke depan baik, berkualitas, berikan contoh teladan terbaik. Di samping itu juga kesuksesan keberhasilan itu adalah karena memang tauhid, karena loyalitas utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail kepada kita. Dan ini sangat sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sangat jelas bahwasanya nilai tauhid, ya, nilai ketuhanan adalah nilai-nilai yang mewarnai kehidupan kita di dalam bangsa bernegara.
15: Mahyeldi menambahkan, tahun ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan sebanyak 140 ekor bantuan sapi kurban serta 33 ekor kambing ke daerah yang tidak memiliki hewan kurban untuk disembelih. Ia berpesan agar saat penyembelihan hewan kurban berlangsung, panitia kurban masjid dan musala mengikuti kaidah yang benar serta menjunjung tinggi syariat agama Islam. Hans Primananda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solo mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana meningkatkan ketakwaan sekaligus meningkatkan nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Laporan Bobby Febrianda.
16: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu pagi tadi mengatakan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Solo merupakan momen penuh kebahagiaan yang mesti dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Semangat Idul Adha mesti dimaknai menjadi pengingat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. John Firman Pandu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan ketakwaan, apalagi pemerintah daerah akan terus hadir bersama masyarakat dalam mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan.
17: Dalam rangka bertakbir, tentu kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat kita untuk tetap meningkatkan ketakwaan kita, bahwa kita dalam momen yang sangat berbahagia memanfaatkan momentum Idul Adha ini untuk meningkatkan ketaatan. Ini menjadi catatan bagi kita, dan tentu insyaallah pemerintah daerah akan hadir bersama dengan seluruh masyarakat. Tentu hal-hal baik yang akan kita terus tingkatkan, bagaimana syiar dan bagaimana ke depan di setiap kecamatan-kecamatan, di masjid-masjid kita kumandangkan dengan sebaik-baiknya, bagaimana melalui masjid dan musala ini syiar kita tingkatkan.
16: John Firman Pandu menyampaikan berbagai hal positif yang telah berjalan selama ini akan terus ditingkatkan, terutama dalam memperkuat syiar Islam di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Solo. Selanjutnya ke depannya, pemerintah Kabupaten Solo berkomitmen untuk terus memperluas syiar keagamaan hingga ke setiap kecamatan, masjid, dan musala. John Firman Pandu juga berharap rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai pusat pembinaan umat yang mampu menanam nilai-nilai moral, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan rumah ibadah memiliki peran penting dalam membangun karakter serta memperkuat keharmonisan sosial di tengah perkembangan zaman. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Kini kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Sebanyak 2 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bintan disembelih usai pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha. Febrian Syah melaporkan.
18: Di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, mendapat bantuan 2 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Hewan kurban tersebut rencananya akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Syofian menjelaskan dua ekor sapi bantuan presiden itu masing-masing ditempatkan di Masjid Al-Hidayah Kecamatan Topaya serta Masjid At-Taqwa di Kecamatan Bintan Utara. Sebanyak dua ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut masing-masing bobotnya sekitar 800 kg. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan serta menambah semangat berbagi pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ditambahkan Abu Sofyan, saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 693 ekor hewan, terdiri dari sebanyak 414 ekor hewan jenis sapi dan sebanyak 279 ekor hewan jenis kambing. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Bahkan Kemenak Bintan juga sudah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk periksa kesehatan hewan. Hingga saat ini, semua layak konsumsi.
19: Menyebarkan tenaga kesehatan, peternakan untuk memeriksa, baik itu di hari H, mau pemotong atau sebelum. Mereka minta data dari panitia setempat masing-masing, dari mana dibeli, dan itu tentu tugas dokter hewan lah itu. Allah, kita sudah koordinasi, mereka siap membantu, sehat aman ya.
18: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Sofyan mengingatkan panitia kurban di masjid maupun musola agar memperhatikan tata cara penyembelihan yang sesuai syariat Islam dan standar kebersihan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Juru sembelih halal atau juleha menyiapkan petugas juleha untuk membantu surau dan masjid tanpa dipungut biaya kepada pengurus masjid. Aryo Wisnu melaporkan.
20: Dewan Pengurus Daerah DPD Juru Sembelih Halal atau Juleha Tanjung Pinang akan menyalurkan penyembelih hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Ketua Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis mengatakan juru sembelih tersebut akan diturunkan ke masjid dan musola yang ada di Kota Tanjung Pinang. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan higienis dan halal saat proses penyembelian hewan kurban, termasuk cara menjinakkan hingga menumbangkan hewan kurban. Menurut Saparilis, para petugas juleha yang akan diturunkan adalah individu yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang cara-cara menyembelih hewan kurban. Meskipun demikian, mereka tetap diberikan pelatihan dan pembaharuan pengetahuan guna memastikan tetap mematuhi praktek-praktek terbaik dalam penyembelian hewan sesuai dengan standar higienis dan syariat Islam.
21: Kita akan menerjunkan seluruh para juru sembelih untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di tiap-tiap masjid dan musola di Kota Tanjung Pinang. Kemudian nanti setelah Idul Adha kita akan menangkap untuk program berikutnya. Kita akan meninjau secara langsung di mana tempat-tempat penyembelihan hewan. Apakah itu ayam, ya, kemudian sapi, kambing, terutama ayam ya.
20: Ketua Juru Sembelih Halal Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kehalalan dalam proses penyembelihan hewan kurban. Untuk itu, Juleha Tanjung Pinang telah bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat memastikan bahwa semua proses penyembelihan dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi. Ditegaskannya juga bahwa petugas sembelih dari Juleha tidak perlu dibayar oleh pengurus masjid atau musola. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Kita beralih ke SP Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun ini mengumpulkan 26 ekor sapi termasuk bantuan Presiden Republik Indonesia, 25 sapi dari perangkat daerah dan sudah didistribusikan ke sejumlah masjid dan musola. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima bantuan sapi 1 ekor dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dipusatkan penyembelihannya di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis pada hari pertama Idul Adha, Rabu 27 Mei 2026. Selain bantuan sapi Presiden, Pemkab Bengkalis juga menghimpun sebanyak 25 ekor sapi kurban yang berasal dari partisipasi organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut 3 ekor sapi turut disalurkan untuk Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan bahwa jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi saat ini menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya jumlah sapi kurban yang terkumpul. Ia juga menjelaskan sapi kurban yang dihimpun dari OPD nantinya akan disalurkan ke sejumlah rumah ibadah di beberapa kecamatan di Kabupaten Kabupaten Bengkalis agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
1: Kemudian dari OPD Umbudi ada sekitar 25 ekor. Dari 25 ekor ini saya distribusikan ke beberapa rumah ibadah, kemudian beberapa kecamatan.
22: Sementara itu untuk bantuan sapi presiden, penyerahan resmi direncanakan dilakukan oleh Wakil Bupati Bengkalis di Masjid Agung Istiqomah sebelum proses penyembelihan dilaksanakan. Selain persiapan pelaksanaan kurban, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis juga memastikan kegiatan takbiran Idul Adha tetap digelar meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Pawai takbir akan dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis dan diikuti peserta dari berbagai desa serta rumah ibadah. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menetapkan lapangan Tugu sebagai lokasi utama yang akan dimulai pada Rabu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Namun apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan atau terjadi hujan, pelaksanaan sholat akan dipindahkan ke Masjid Agung Istiqomah. Adapun yang akan bertindak sebagai khotib sholat Idul Adha adalah Dr. Randus Haji Muhammad Azhar, MA dari Kecamatan Mandau. Sementara Bilal akan dipandu oleh petugas dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Bupati Siak secara mendadak lakukan inspeksi ke sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS di Kecamatan Dayun dan Bungaraya untuk memantau harga tanda buah sawit dan ingatkan PKS untuk tidak permainkan harga. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
2: Bupati Siak Afni Zulkifli mengingatkan pabrik kelapa sawit atau PKS dan pelaku usaha perkebunan agar tidak mempermainkan harga pembelian tandan buah segar atau TBS petani swadaya. Peringatan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah PKS di Kecamatan Dayun dan Bungaraya. Pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Siak juga mengeluarkan surat imbauan terkait langkah antisipatif menjaga stabilitas harga TBS dan kondusivitas daerah pasca kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam. Pemerintah Kabupaten Siak menilai terjadi penurunan harga TBS petani swadaya secara signifikan hingga 1.000 sampai 1.500 per kilogram. Bupati Afni menyebut kondisi tersebut tidak sejalan dengan harga crude palm oil atau CPO dunia yang masih berada pada batas normal. Bahkan harga bursa CPO Indonesia dan tender KPBN BUMN hanya mengalami penurunan sekitar Rp450 hingga Rp600 per kilogram CPO.
3: Ya tapi kan maksud saya gini loh, akhirnya kan seolah-olah nih petani dihadap-hadapkan dengan presiden, padahal kan
23: dilaga
3: dengan presiden, padahal kan tujuan Bapak Presiden kan baik nih, dan saat itu posisi CPO dan harga TBS paling kan terkoreksi hanya 300. Kalau terlalu jauh kayak gini kan akhirnya petaninya menjerit semua nyalain presiden, padahal kan bukan salah Bapak Presiden gitu. Saya kan dapat infonya kan harga di TKWL kan rendah sekali. Nah kalau misalnya bisa diserap di sini nih harganya petani-petani Bungaraya, Sabaau, misalnya Sungai Apit, kan nggak perlu mereka bawa TBS sampai ke Kerinci Kanan lewat jembatan, lewat itu kan jembatan lah, lewat jembatan lagi kan rusak lagi jalan kabupaten, resiko lagi jembatan kabupaten. Maksud saya seraplah bang TBS petani sini, dan kalau perlu kita bikin kemitraan, jadikan mereka mitranya TKWL.
2: Bupati Afni menjelaskan kebijakan tata kelola ekspor CPO dan turunnya satu pintu yang disampaikan Presiden RI baru akan diterapkan pada Januari 2027. Karena itu ia meminta seluruh pihak tidak panik dan tidak melakukan spekulasi yang merugikan petani sawit mandiri. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur tercatat sebanyak 208 ekor. Selengkapnya, Afrizal melaporkan.
24: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang tersebar di berbagai masjid, musola, dan ormas kemasyarakatan yang melaksanakan kurban tercatat sebanyak 208 ekor. Camat Bunguran Timur Sperman saat informasi RRI mengatakan, berdasarkan data yang diinput oleh pihak kecamatan dan KUA, untuk rincian hewan kurban pada Lebaran Haji tahun ini di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, yakni sebanyak 208 ekor dengan rincian 199 ekor sapi dan 9 ekor kambing.
25: Sumber data itu ada dari kecamatan, juga ada dari KUA. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah hewan kurban di Kecamatan Bunguran Timur pada tahun ini, 1447 Hijriah, Idul Adha, sebanyak 208 ekor, yang terdiri dari 199 sapi dan 9 ekor kambing.
24: Jika dibandingkan data hewan kurban tahun lalu, untuk tahun ini mengalami peningkatan, di mana di tahun 2025 lalu, jumlah hewan kurban sebanyak 115 ekor dengan rincian 110 ekor sapi dan 5 ekor kambing.
25: Ya, sepertinya meningkat dari tahun sebelumnya yang semulanya tahun 2025 itu sapi sebanyak 110, kemudian kambing sebanyak 5, jadi total seluruhan 115.
24: Pada kesempatan itu tidak lupa Camat Bungaran Timur Suparman menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi dan diharapkan pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: DKPP Natuna imbau panitia maksimalkan kebersihan pemotongan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Analia Widi.
4: Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna kembali mengingatkan panitia kurban agar memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Dokter hewan Diana Sinta Dewi menegaskan, daging kurban sebaiknya dipisahkan saat pengemasan dan penggunaan kantong plastik dianjurkan yang berwarna putih.
5: Daging merah, jeroan merah dan hijau kalau misalkan itu mau dibagikan boleh dibungkus sendiri-sendiri dan jangan menggunakan plastik yang berwarna, setidaknya bening atau pakai daun pisang atau pakai besek boleh.
7: Berarti plastiknya juga penggunaannya juga harus diperhatikan ya Bu ya?
5: Ya, selama ini karena seperti itu, nggak dilihat, asal beli yang murah karena ini jadi pakai hitam aja nggak apa-apa Bu, karena sebenarnya itu nggak boleh.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Wanjayali kepada RRI mengatakan himbauan terkait kebersihan saat pemotongan kurban terus disampaikan setiap tahun kepada masyarakat dan panitia pelaksana.
8: Itu sudah setiap tahun kita sampaikan terkait masalah kebersihan setelah pemotongan. Memang itu tadi karena memang sudah terbiasa atau gimana ya, kita ini kan hanya memberikan edukasi ya kepada masyarakat yang kurban yang menyembelih sapi itu ya. Kita sudah sampaikan itu harus dipisahkan.
4: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan tertib, higienis, dan sesuai standar kesehatan, sehingga daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman serta bermanfaat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Apresiasi luar biasa diberikan Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang yang siap mengumrahkan para penghafal Al-Quran terbaik tingkat SD dan SMP dengan menggunakan dana pribadinya. Berikut laporan Irsyad.
9: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang telah mengumumkan pemberian penghargaan istimewa yang ditujukan bagi para pelajar terbaik penghafal Al-Quran di kabupaten itu. Bupati Safni menjelaskan bahwa para penghafal Al-Quran terbaik dari tingkat SD dan SMP nantinya akan mendapatkan hadiah berupa perjalanan umroh serta berkesempatan untuk berangkat bersama dirinya. Bupati mengungkapkan bahwa hadiah umroh ini sama sekali tidak menggunakan dana APBD melainkan murni bersumber dari dana pribadi miliknya. Sebelumnya, program serupa ternyata juga pernah diberikan Bupati kepada mahasiswi yang menjadi lulusan terbaik di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Safni menekankan bahwa jika seluruh pelajar di 50 kota menjadi penghafal Al-Quran, maka akan lahir generasi hebat yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Selain itu, dirinya juga mengimbau para tenaga pendidik agar membekali siswa dengan ilmu keagamaan yang kuat serta terus mendukung keahlian yang dimiliki oleh masing-masing siswa.
23: Tahun ini, kalau Allah ridho, saya sudah menjanjikan juga lulusan terbaik anak Politani yang IP-nya 4. Saya sudah janjikan memberangkatkan sama dengan kita pada September ini nanti. Jadi kalau anak Politani 1 yang lulusan terbaik, hafalan tahfiz terbaik nanti antara SMP dan SD Kabupaten 50 kita juga berangkatkan. Itu tanpa ada sentuhan anggaran Pemda, jangan pikirkan masalah anggaran. Bupati sendiri bisa cari anggaran dengan keluarga kalau untuk berangkatkan satu atau dua orang itu. Dari guru yang cerdas akan lahir murid-murid yang hebat. Itu harapannya.
9: Lebih lanjut, Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang mengajak semua pihak untuk mendukung keahlian para siswa dan menampilkan mereka di setiap kegiatan agar guru-guru hebat dapat melahirkan anak-anak yang cerdas. Program ini sejalan dengan visi Dinas Pendidikan Sekato Berjaya yang fokus pada pembangunan karakter berbasis agama dan budaya demi melahirkan generasi muda 50 kota yang juara beragama dan berbudaya. Irsyad melaporkan.
0: Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah turun menjadi 543 ekor, terdiri dari 533 sapi dan 10 kambing, jauh di bawah 663 ekor pada tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
6: Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Data Dinas Pangan dan Pertanian mencatat 533 ekor sapi dan 10 ekor kambing telah dilaporkan hingga Rabu ini. Angka tersebut jauh di bawah capaian tahun lalu yang mencapai 663 ekor hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Padang Panjang, Wahidi Biru mengatakan tahun ini terjadi penurunan jumlah hewan kurban. Menurutnya hewan tersebut tersebar di 16 kelurahan dan berasal dari pelaksana kurban yang dilakukan oleh masjid, organisasi, komunitas maupun perorangan di seluruh wilayah kota. Dispangtan mencatat pemotongan hewan kurban akan berlangsung selama 3 hari. Dirinya menjelaskan, hari ini pemotongan akan dilaksanakan di 19 titik, Kamis 80 titik, dan pada Jumat 29 Mei 2026 di beberapa titik lainnya. Untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi, Dispangtan menerjunkan 71 personil.
10: Dari tahun lalu dibandingkan sekarang, kemungkinan besar juga ada pengurangan atau penurunan. Bisa jadi faktornya mungkin ya ekonomi, kemudian adanya kenaikan harga setoran satu orang untuk kurban itu. Biasanya misalnya mungkin 28, 29, sekarang minimal 3 juta rata-rata. Yeah. Dan juga yang 31, 3. Tahun selalu sampai di 663. Jadi kalau sekarang...
11: Ya, 533. Terdiri dari sapi 523, kambingnya 10.
6: Wahidi Beru menyebut pihaknya akan melakukan pemeriksaan pasca pemotongan di seluruh lokasi. Sebelum pemotongan, tim Dispangtan telah melakukan pemeriksaan antemortem berupa pemeriksaan kesehatan hewan secara klinis. Pemeriksaan itu meliputi kondisi kulit, mata, mulut, kaki, gigi, telinga, testis, lidah, bulu, nafsu makan, hingga alat gerak hewan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan langsung kepada penitia kurban di masjid, musala, dan lembaga lainnya. Dispangtan juga memberikan bimbingan terkait tata cara pemotongan, pengemasan daging, pendistribusian, serta penerapan animal welfare atau kesejahteraan hewan selama proses kurban. Wahidi Beru berharap seluruh daging kurban yang disalurkan di Padang Panjang dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
13: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini sedang menikmati waktu bersama keluarga di momen Hari Raya Idul Adha ya. Baik pendengar, sejenak kami mohon perhatian Anda. Kami sampaikan informasi yang kami terima dari Lanut Raden Sajat ya. Nah pendengar, ini ada kesempatan emas untuk putra-putri terbaik Kabupaten Natuna bisa ikut serta dalam pengabdian kepada negara melalui komponen cadangan atau Komcat Matra Udara 2026. Nah, pendengar, melalui komponen cadangan atau Komcat, putra-putri Natuna akan dibentuk menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, berjiwa nasionalisme, dan siap menghadapi berbagai tantangan demi menjaga keutuhan NKRI. Untuk pendaftarannya, pendengar, dibuka mulai 9 April kemarin hingga 17 Juli 2026. Nah, untuk pendaftaran online-nya bisa mengunjungi http://komcat.id. Garing register ya. Persyaratannya, pria dan wanita usia 18 sampai 35 tahun, minimal pendidikan SMP, setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, sehat jasmani dan rohani. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi Dinas Teritorial Lanut Raden Sajat bersama Serma Surais di nomor 0812-2002-1859 atau menghubungi Serka David Suprianto di nomor 0812-7679-5461 ataupun menghubungi Sertu Rohman di nomor 0852-6409-2006. Pendaftaran gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Baik pendengar, sudah pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat. Hati-hati yang lagi di jalan, ada Dewa 19 dengan lagunya Dua Si Jolie.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik. Masih kami temani Anda, pendengar, di Ranai sore ini. Nah, di hari raya kurban ini, pendengar ya, kita juga perlu tahu nih cara menyimpan daging agar awet dan aman. Nah, mungkin ada di antara Anda yang dagingnya nggak mau langsung dimasak semua, mau disimpan dulu sebagian ya. Nah, pendengar, mengutip informasi dari BPOM Republik Indonesia ya, atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sebelum disimpan daging sebaiknya kita bersihkan dulu kotorannya ya, misalnya ada potongan kayu atau potongan plastik, atau mungkin ada kerikilnya ya, atau pasir misalnya yang tidak sengaja menyentuh daging ya saat proses pemotongan, ataupun sisa darah yang menempel pada permukaan daging. Nah, ini kita bisa bersihkan dulu pakai tisu ya, sebaiknya tidak menggunakan air. Kemudian pendengar, potong daging menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan, dan kita bisa menggunakan talenan yang berbeda untuk memotong daging mentah. Mungkin ada jeroan ya, dan juga ada daging yang sudah matang. Nah, ini dibedakan talenannya. Nah, setelah dipisahkan baru dimasukkan ke wadah penyimpanan yang bersih dan kedap udara ya. Kita bisa menyimpan pada bagian chiller atau suhu dingin 1-4 derajat Celcius selama 4-5 jam sebelum dimasukkan ke freezer atau suhu beku. Nah, kalau sudah mau dimasak, baru pindahkan daging beku dari freezer ke chiller untuk pelelehan ya. Jadi nggak langsung direndam air ya. Nah, itu cara menyimpan daging kurban yang tepat, pendengar ya. Baik pendengar, jaga selalu kesehatan nih, apalagi di hari raya kurban banyak yang mungkin makan daging jeroan ya, yang punya riwayat penyakit tertentu yang tidak disarankan untuk konsumsi daging berlebihan. Nah, ini waspada, selalu diantisipasi ya, biar lebarannya tetap dalam kondisi sehat, bisa menikmati waktu bersama keluarga dengan gembira ya. Masih ada lagu-lagu untuk menemani Anda, Arman Maulana dengan lagunya Sebelah Mata.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro, game online.
2: Udah sono,
3: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Anda masih bersama kami pendengar di Ranai sore ini. Nah, kalau tadi kami sampaikan informasi ya tentang gimana cara menyimpan daging yang tepat ya menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kali ini gimana nih cara aman mengolah daging kurban di rumah? Nah, pendengar, kalau kita sudah membekukan daging ya, kemudian sudah kita pindahkan ke chiller untuk dilelehkan ya, dipindah dari freezer ke chiller untuk sebelum dimasak. Nah, ini sebaiknya kita hindari membekukan kembali daging yang sudah dilelehkan tadi, karena kemungkinan bakterinya masih ada. Jadi itulah mengapa ketika menyimpan, kita bisa meletakkan ke dalam wadah atau membungkus ke dalam tempat sesuai dengan takaran yang akan kita masak ya, sehingga tidak sudah dilelehkan dimasukkan lagi ke, atau sudah dicairkan dimasukkan lagi ke dalam freezer. Nah, ini tidak disarankan ya. Selain itu pendengar, jangan lupa seluruh peralatan untuk mengolah ini juga dalam kondisi bersih ya. Nah, setelah masak ya pastikan ini dicuci kembali hingga bersih dengan air mengalir, dan pisahkan juga alat untuk jenis pangan yang berbeda, atau cuci bersih semua peralatan dengan air mengalir dan sabun terlebih dahulu sebelum digunakan bergantian. Misalnya pisaunya ya untuk daging, kemudian untuk iris sayur dibersihkan dulu, atau mungkin dipisahkan ya khusus untuk daging. Kemudian pendengar, masak daging dengan suhu waktu pemanasan yang tepat. Setelah dimasak, makanan panas harus dijaga pada suhu 60 derajat Celcius atau lebih untuk menghindari pertumbuhan mikroba patogen. Kalau sisa, sebaiknya makanan dibungkus dan disimpan ke dalam kulkas maksimal 2 jam setelah dimasak atau dihidangkan. Nah, pendengar, dengan mengolah daging kurban secara baik dan benar, maka kita bisa menikmati hidangan yang aman ya bersama keluarga. Informasi ini kami akses dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

0: dapat merusak dinding saluran pencernaan. Kemudian yang berikutnya yaitu gangguan pencernaan akut. Ini gejala paling umum yang...
1: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balai.
7: Horas dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kuma damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Selamat sore pendengar yang sudah mulai istirahat ya, lagi santai. Mungkin seharian ini sudah keliling-keliling atau sibuk dengan hewan kurbannya ya, yang ikut motong, yang ikut membagi ya. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Ada lagu-lagu bernuansa Islam yang akan kami hadirkan. Jelang kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Wiwin Winarti membacakan surah Al-Ma'idah ayat 91, dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Idris SAG dengan judul Bentengi Generasi Muda dari Narkoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan dan menghidupkan sebagai ujian bagi manusia agar kita ketahui siapakah di antara kita yang terbaik amalannya. Semoga amalan yang baik itu menjadi kebajikan bagi kita semua. Semoga amalan kita dilipatkan akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Rasul yang diutuskan Allah sebagai membawa petunjuk dan risalah, sebagai penerus ilmu pengetahuan yang benar. Semoga dengan pengetahuan itu kita dapat mengamalkan kebajikan-kebajikan kita yang baik. Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini izinkan saya menyampaikan mutiara senja berjudul Bentengi Generasi Muda dari Narkoba. Muslimin wal muslimat, pendengar RRI dirahmati Allah, hal ini Al-Quran menegaskan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhallu lahum tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk. Pada ayat ini Allah kembali mengingatkan kita agar senantiasa mengawasi generasi penerus sebagai pewaris bangsa, karena akhir-akhir ini kita selalu disuguhkan berita yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Apa yang kita lihat perkembangan pada saat ini, narkoba bukan hanya dimiliki oleh seseorang yang berduit, bahkan sampai kepada anak kecil sekalipun ada, apalagi pemuda pemudi yang berminat untuk menikmatinya. Pendengar mutiara senja yang dirahmati Allah, hari ini narkoba sudah dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, orang kaya maupun orang miskin, masyarakat maupun pejabat, orang tua maupun pemuda, dan pria maupun wanita. Sebagaimana kita ketahui bahwa narkoba adalah obat yang memiliki pengaruh kerja ke arah negatif, akibatnya kepada otak manusia, dan dapat menimbulkan kecanduan. Orang yang sudah kecanduan terhadap narkoba akan menyebabkan berbagai gangguan, terutama gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, imajinasi, dan halusinasi. Akibat yang teramat fatal adalah berujungnya kepada kematian bagi yang mengkonsumsikan narkoba dengan dosis yang tinggi. Sidang pendengar mutiara senja yang dirahmati Allah, para ulama sudah sepakat berpendapat bahwa mengkonsumsikan narkoba itu hukumnya haram. Menurut Ibnu Taimiyah rahimakumullah mengatakan bahwa narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, tentunya mengkonsumsi hal tersebut hukumnya sudah termasuk golongan yang haram. Sidang pendengar mutiara senja yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya ada beberapa hal yang sebagai penguat kita
Yang pertama firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat berikutnya Allah berfirman, wala tuluqu bi aidikum ilat tahluka, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dua ayat ini menunjukkan larangan terhadap kita, apa yang dapat merusakkan diri kita sendiri, apalagi sampai membuat kebinasaan terhadap diri kita sendiri atau keluarga. Ayat lain Allah jelaskan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dari ayat ini sudah jelas, mengundi nasib, berjudi, berhala, itu adalah merupakan perbuatan setan yang dilarang oleh agama. Sekurang-kurangnya apabila kita mendekati perbuatan tersebut, niscaya kita termasuk dan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Terkait dengan narkoba, awasilah pergaulan generasi muda, dengan siapakah dia berteman, bergaul, dan jaga lingkungan. Jangan ada dililit oleh narkoba, baik lingkungan masyarakat apalagi lingkungan para pejabat. Itu akan lebih dahsyat. Rusaknya moral, rusaknya generasi penerus itu diakibatkan oleh pergaulan. Apalagi pergaulan bebas, sudah mengenali narkoba, sudah mengenali dunia, apalagi dunia maya. Ini adalah merupakan hal yang sangat fatal bagi generasi muda. Hal ini Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal lazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khofu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah katakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangan hari adalah mereka yang lemah, anak-anak mereka, keturunan mereka, yang dikhawatirkan akan kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalam surah An-Nisa ini jelas Allah titipkan kepada kita. Yang pertama, hendaklah kita awasi generasi baik pemuda dan pemudi. Yang kedua, hendaklah kita akan khawatir akan meninggalkan di belakangan hari mereka yang lemah. Yang pertama adalah lemah iman, lemah ekonomi, lemah kesehatan. Jadi ketiga itu harus kita awasi dengan semaksimal mungkin. Apabila lemah iman, akan dekat ke jerumus yang sesat. Lemah ekonomi, akan mendekati pergaulan setan. Lemah pemikiran, insya Allah ekonomi akan kita lemah. Semuanya berupaya kita diakibatkan mendekat ke kafiran. Sidang pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf khilaf dan salah. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, baru saja kita dengarkan Gemawah Yu'ilah yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja, dan sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar. Sudah pukul 18, 18 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam juga yang sedang bersiap untuk menikmati makan malam. Mungkin menunya masih daging ini, ada yang baru saja masak atau mungkin yang dari tadi malam ya sudah dimasak untuk persiapan lebaran, yang tadi baru dapat daging kurban, mungkin lagi diolah atau sudah diolah dan bisa disantap malam ini ya. Nah, pendengar, mungkin Anda di rumah juga punya menu favorit ya, olahan daging ya, yang suka rendang atau mungkin gulai atau didendeng, disemur ya, dan banyak olahan lainnya. Yang penting ini kalau bumbunya meresap ya semua terasa enak ya. Jadi pendengar, kalau Anda merasa udah banyak menggunakan rempah ya, tapi daging kurban mungkin tidak terasa nikmat atau mungkin masih ada bau amisnya. Nah, ini ternyata bisa disebabkan oleh beberapa hal, pendengar ya. Bau amis pada daging bisa muncul karena sisa darah masih tertinggal, kemudian bisa karena daging terkontaminasi bakteri atau alat potongnya yang kurang bersih ataupun cara mencuci dan menyimpannya yang salah ya. Jadi pendengar, ketika kita mencuci daging ini justru bisa mempercepat kerusakan ya, dan air bisa memicu oksidasi lemak yang menghasilkan bau tidak sedap. Itulah mengapa kita tidak disarankan mencuci ya, mencuci daging. Jadi pendengar, bahan-bahan seperti jeruk nipis, lemon atau cuka ini bisa juga mengurangi, membantu mengurangi bau amis karena kandungan asamnya bisa menghambat bakteri. Tapi ya jangan berlebihan, secukupnya aja, karena bisa merubah rasa asli daging juga ya. Nah, pendengar, kalau ingin mencuci dengan air ini sebaiknya air yang mengalir, kemudian masak dengan suhu internal daging mencapai 70-80 derajat Celcius ya, untuk membantu bakteri, atau sekitar 30-60 menit untuk daging sapi dan domba, tergantung ukuran potongan dagingnya juga ya. Gunakan rempah yang kaya antioksidan untuk memperlambat oksidasi. Jadi pendengar, sebenarnya pada prinsipnya daging ini tidak perlu dicuci jika proses penanganannya dilakukan secara higienis hingga tidak ada kotoran atau cemaran fisik, misalnya ada noda darah atau serpihan tulang atau mungkin pasir, tanah atau serpihan rumput di daging ya. Tapi kalau terlihat kotor sekali ya harus dicuci dengan air mengalir ya, dan bisa dibilas menggunakan air matang. Kemudian mengutip informasi dari IPB University ya, ini bisa dengan mengeringkan permukaan daging menggunakan tisu bersih dan simpan dalam kulkas hingga dingin, lalu bekukan di freezer. Nah, jadi pendengar, biar nggak bau amis, ini bisa dicoba ya untuk beberapa hal tadi, penyebabnya bisa dihindari. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih akan kami hadirkan ya untuk menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Aduh, ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar dimanapun berada, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita.

0: Baru Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan...
1: Ya, buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
4: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sutra.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
4: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
7: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Reza lah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Roda Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
8: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi aku bah?
9: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman sesampai setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
8: Artinya memang
7: pendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqabah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Reality terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
10: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
11: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
12: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
11: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
13: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
11: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
14: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododa Dapendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
14: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
15: Sapi Pak Presiden.
16: Penasaran ya?
15: Iya.
16: Besar nggak ukurannya tadi?
15: Besar banget.
14: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mesosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
18: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
17: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
18: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
19: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Agang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
18: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
20: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
21: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kita, Nabi Ibrahim, bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
20: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
22: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bang Jari Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
20: Gary Bora, RRI di Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
23: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha. Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
24: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
23: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
24: Tenan
23: apa yang paling banyak dicari?
24: F&B paling.
23: Makanan.
24: Ya, soal makan.
23: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
25: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
23: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
25: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
23: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
25: Buat kuliner aja.
23: Oh, kuliner. Ya, healing. Apa yang dicari di ini, apa, tenan Star Wars ini?
25: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
23: Oh,
25: jadi
23: tahu.
25: Cuma keliling-keliling aja.
23: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
25: Jujur, ini menarik sih.
23: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
1: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
23: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
1: Ibu saya.
23: Kenapa?
1: Kalau ibu saya, kalau wisata alam agak susah jalannya mas.
23: Karena
1: kalau
23: udah,
1: di, ya kalau
23: usia.
1: Ibu ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
23: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
3: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Perjantara dan Tomohaki.
4: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
3: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
4: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
3: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
4: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
3: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
4: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Esensi Buku, Seni Mengelola Waktu, karya Brian Adam. Buku ini membahas pentingnya manajemen waktu sebagai keterampilan hidup yang menentukan kualitas kesuksesan, produktivitas, dan keseimbangan hidup seseorang. Penulis menegaskan bahwa waktu adalah sumber daya yang paling adil sekaligus paling terbatas, karena setiap orang memiliki jatah waktu yang sama setiap hari. Tetapi, hasil yang dicapai sangat bergantung pada cara waktu tersebut dikelola. Dalam buku ini, pembaca diajak menyadari bahwa kegagalan mengelola waktu seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya waktu, melainkan karena kurangnya perencanaan, fokus, dan prioritas. Banyak orang merasa sibuk, namun tidak benar-benar produktif. Kesibukan tanpa arah justru membuat energi dan waktu habis tanpa hasil yang bermakna. Oleh karena itu, langkah pertama dalam seni mengelola waktu adalah kesadaran diri terhadap bagaimana waktu digunakan setiap hari. Buku ini juga menekankan pentingnya menentukan tujuan hidup yang jelas. Tujuan berfungsi sebagai kompas dalam mengatur waktu. Tanpa tujuan, seseorang mudah terjebak pada aktivitas yang tidak penting dan bersifat reaktif. Brian Adam menyarankan agar pembaca menuliskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, lalu menurunkannya menjadi aktivitas harian yang realistis. Dengan cara ini, waktu yang digunakan selaras dengan arah hidup yang ingin dicapai. Selanjutnya, buku ini membahas konsep prioritas. Tidak semua tugas memiliki nilai yang sama. Brian Adam menjelaskan bahwa tugas penting seringkali tidak mendesak, sementara tugas mendesak belum tentu penting. Kesalahan umum adalah mendahulukan hal-hal mendesak seperti gangguan, pesan singkat, atau pekerjaan kecil sambil menunda tugas penting yang berdampak besar bagi masa depan. Seni mengelola waktu terletak pada kemampuan memilih dan mendahulukan yang benar, bukan sekedar yang cepat diselesaikan. Buku ini juga menyoroti bahaya penundaan. Penundaan muncul karena rasa takut gagal, perfeksionisme, atau kurangnya motivasi. Brian Adam menyarankan strategi sederhana seperti memecah pekerjaan besar menjadi tugas kecil, memulai langkah paling mudah, serta menetapkan tenggat waktu pribadi. Menurutnya, tindakan kecil yang konsisten lebih efektif daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Dalam pengelolaan waktu sehari-hari, penulis juga menekankan pentingnya perencanaan harian dan mingguan. Menyusun daftar tugas membantu pikiran lebih fokus dan mengurangi stres. Namun, daftar tugas harus realistis dan fleksibel. Brian Adam mengingatkan bahwa manajemen waktu bukan tentang mengisi jadwal sepadat mungkin, melainkan menciptakan keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, dan kehidupan pribadi. Selain produktivitas, buku ini juga membahas hubungan antara waktu dan kesehatan mental serta emosional. Orang yang tidak mampu mengelola waktu cenderung mudah lelah, cemas, dan kehilangan kepuasan hidup. Sebaliknya, mereka yang mampu mengatur waktu dengan baik memiliki ruang untuk refleksi keluarga dan pengembangan diri. Dengan demikian, manajemen waktu bukan sekedar teknik, tetapi bagian dari seni hidup yang sehat dan bermakna. Brian Adam menegaskan bahwa mengelola waktu adalah proses berkelanjutan. Tidak ada metode yang langsung sempurna, tetapi dengan disiplin, evaluasi rutin, dan komitmen, setiap orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai waktu sebagai amanah yang tidak bisa diulang, serta menggunakan setiap kesempatan dengan bijak untuk mencapai kehidupan yang seimbang, produktif, dan bermakna.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus.

0: Uang judi online, kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
1: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Tahukah anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih. Cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oke.
1: Sampai meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Enggak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Peggy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy nggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin denger suara kita kan?
2: Denger dong.
0: Denger dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Ibar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Iya. Oh, iya. Nah.
1: Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado. Selamat
0: dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama, langsung dengan Bang senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Yang
0: pertanyaannya. Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Irma Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, selamat.
4: Pak Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini seperti yang berdakwa ini ya, suasana ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang lama ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi.
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini yang saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih.
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Tapi pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke. Okay.
5: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
1: Okay. Siap. Ya.
0: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Kalian nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung, atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda,
1: Kahyangan.
7: Kalau saya kan nagrek Bandung nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Gureliji. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya, maksudnya bertanya
0: itu kan. Oke. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Ya, Kang Teddy mangga.
8: Iya, bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia daripada itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
1: Iya, iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya. Terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
8: Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh
1: dunia. Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Iya. Nah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Okay. Tantangannya karena
8: ada lagi Wi. Ada
1: apa lagi tuh?
2: Ada lagi ya? Oh apa tuh Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
9: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya tuh harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
9: Nah,
8: ya.
9: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah itu dia, Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
9: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya, Yang Wi ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
9: Wah, dekat Baita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang Teddy. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
9: Ya, Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
9: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Wing to Wing. Lagu itu diberikan sangat... oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 1999 kita ada acara di Darutauhid ya, ulang tahun Darutauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari nama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, ciri khasnya Agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
9: Oke. Okay.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya. Ya.
9: Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Yeah. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat.
9: Siap.
2: Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
9: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
9: Oke.
2: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
9: Oh, Blackboard.
1: Sama dong.
2: Iya. Double platinum. Iwan dong.
9: Oke.
1: Masya Allah.
9: Siap. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
9: atau lagu pop,
1: umum.
9: Pop pada umumnya?
2: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri tidak,
8: iya susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja lu dibenerin, itu yang susah.
9: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik,
9: kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo? Ayo,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam.

0: agak bingung.
1: Terus sama KDM gitu ya.
0: Iya.
1: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismaili dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
0: Betul
1: sampai
0: sekali.
1: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
0: Betul
1: ke Baitullah.
0: Betul sekali teh.
2: Oke.
0: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
1: Jadi kangen, rindu
0: Baitullah.
1: Betul, betul.
0: Ya, rindu
1: ya.
0: Sekali, betul.
1: Nah, Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
2: okay.
1: Label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
2: Oke.
1: Okay. Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
2: Siap.
1: Itu aja Kang
2: okay.
1: Teddy dan Kang Erwin. Terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
0: Boleh,
2: silakan
0: Teteh.
2: Tiga.
1: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
2: siap.
1: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
2: Oke okay, terima
0: siap.
2: Kasih
0: siap Teteh, hatur nuhun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
0: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
2: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
0: Ibu Fatmawati.
2: Apa kabar, Jo?
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kita cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Mas Yudi, aman?
2: Aman dong.
0: Aman
2: dong.
3: Aman dong.
0: Penjaganya banyak.
3: Mbak Ita,
0: ya.
3: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
2: Kok tahu?
0: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
2: Silakan.
3: Iya.
2: Bu Fat.
3: Lalu, aduh, dikasih lihat itu tiketnya.
2: Oh, ya. Siap.
0: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati.
3: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
0: Mas
3: Erwin
0: ya.
2: Betul.
3: Iya Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
0: Iya.
3: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
0: iya.
3: Gimana ya kalau
0: sampai meresap
3: kalau,
0: ke dalam hati Bu, aduh
3: keluarga pergi ke Baitullah ya.
0: Betul.
4: Masyaallah.
3: Mudah-mudahan.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya gini, Mas. Selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
2: Siap.
0: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik.
3: Ya.
0: Baik, nanti dijawab.
3: Mbak Ita, salam-salam
0: ya.
3: Dong.
2: Silakan.
0: Bu Fatmawati.
3: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
2: Siap.
3: Ada Om Ana juga.
2: Oke.
3: Okay. Mas Yudi, makasih.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
0: Ada
2: Ayu.
0: Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
0: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Senada ya.
0: Iya.
5: Iya. Mm-hmm. Banyak yang kenal sama Senada Nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI, Pusat RI Jakarta.
2: Mm-hmm.
5: Saya tanya sama Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy.

0: sama Mas
1: Erwin.
0: Erwin.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
0: Iya,
2: insya
0: kebetulan
2: Allah.
0: Kalau
2: eh,
0: untuk
2: kita
0: di
2: udah
0: Maluku
2: pernah waktu itu
0: sendiri.
2: ke Ternate
0: Kenapa?
2: waktu itu.
1: Oh, ke Ternate,
2: Ternate
1: yuk
2: pernah.
1: pernah
0: Oh,
1: ke
0: itu Maluku
1: Ternate,
0: Utara.
1: iya.
0: Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
3: Oke.
0: Seperti waski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Barito Kertamasari ya dengan lagu
1: Kemarin terbaru
0: Taubat.
1: Ramadan, iya.
0: Iya ya,
1: Iya.
0: itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru monitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau itu.
3: Siap,
1: Ya nanti
3: belum, nanti diceritain
1: diceritain
3: ya.
1: belum.
0: Ya deh ya, pokoknya
3: Siap.
0: dan sukses selalu buat grup Nada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
0: untuk kita,
1: hati.
0: mengingat kita untuk selalu
1: Untuk
0: bersolawat
1: selalu,
0: dan mengingat
1: betul
0: Allah
1: sekali, untuk
0: Subhanahu wa
1: selalu
0: Ta'ala.
1: berselawat.
3: Amin.
0: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
0: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin membalas salam dari Bu
3: Boleh
0: Hono
3: tiga dan
0: Ayu.
3: cepet ya.
0: Iya,
3: Ditungguin soalnya.
0: Dan juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satria di seluruh Indonesia.
3: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
3: dengan
1: Bang
3: senada.
1: Leman.
4: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
3: Oke, silakan langsung dengan senada.
1: Iya Bang Leman.
4: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy,
3: Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
3: Mas Erwin.
1: Mas Erwin
4: ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
3: Siap.
4: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
3: Ya, silakan.
1: Silakan Bang Leman.
4: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Genda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
3: Siap.
4: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bang
4: Lena. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
5: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Purnambali, Ita Purnamasari, Gunar Aidin Alpaizin.
1: Sama-sama.
3: Silakan Ibu Tiara dengan senada.
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Rom Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
3: Siap.
5: Sang senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang.
3: Oke.
5: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
3: Siap.
5: Makasih.
1: Oke.
3: Sama-sama.
5: Ya.
3: Silakan Bu Tiara.
5: Iya. Iya. Salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam. Minal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
5: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
3: cukup
5: Ali.
3: Tiga aja Bu ya Bu.
5: Oke, makasih.
3: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
3: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
3: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi. Dari awal sampai sekarang apakah masih satu label? Atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Jadi
1: Blackboard.
2: Kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution. Gitu.
3: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana amankah buat senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
3: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
3: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
3: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik senada untuk dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya?
1: Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
3: di Malaysia.
1: Malaysia.
3: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah itu royaltinya dibayarkan.
3: Waduh.
2: Masa 2000 dan itu lumayan sih
3: bayaran. Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
3: Kita ke.
2: Oke. Lagi nunggu lagi nih.
3: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
3: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajari yang dirumrin.
2: Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
3: Kita ke penelpon berikut ini kok
1: dari
3: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
3: Dari selamat Jakarta. Ayo selamat malam.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan senada ya, Senang Pak.
1: Kita malam ini dengan senada, silakan, Pak.
6: Wow, senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
3: Terima kasih.
6: Saya dari Bintaro nih, fans.
3: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
6: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
6: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
6: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
3: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
6: Yang paling disuka?
1: Iya.
3: Kenapa?
6: Oh, banyak.
1: Yang paling.
6: Jagalah hati.
3: Ada. Oke.
6: Terus. Demi matahari.
1: Wih, mantap.
3: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
6: Kicau suara burungnya.
3: Pagi Ramadan.
6: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
6: Singapura,
1: Brunei
6: Darussalam.
3: Oke.
6: Tanya sebentar lagi mau ke London ini. Ya.
3: Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
3: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada enggak sih?
1: Langsung enggak?
3: Katanya ngefans.
6: Ya sering juga sih ketemu, sering banget gitu.
3: Sering banget ya.
1: Sering banget.
6: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
3: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
6: Ya tahu gitu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Hati-hati Iqbal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
2: Pernah dong.
6: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
3: Oh begitu. Oh, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
6: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
3: Anggota Senada yang ketujuh.
6: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
2: Terima kasih Kak Dwiki.
6: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
3: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
6: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
3: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah
3: semua.
1: Ya.
3: Siap.
2: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Selamat melanjutkan aktivitas.
6: Makasih.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
2: Saya boleh bicara tentang sedikit gak? Tentang
1: boleh
3: silakan.
1: Boleh.
2: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
2: Tradisional banget tuh. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya, kan, kalau dulu emang gitu.
2: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
2: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
2: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
2: 3 bulan itu kita latih vokal
1: ya, karena latih vokal betul.
2: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki melihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala gitu ya.
3: Oke.
2: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dwiki tuh punya inisiatif. Kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
1: Betul,
2: oh, itu juga gak sih cukup, gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Iya.
2: Guru vokalnya sama saya ingat itu tuh ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
2: Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
2: Oti Jamalus.
1: Ya.
2: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
2: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu bahkan pas dia Pramad dan segala macam. Nah nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek Mas Dwiki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Agito Abimanyu beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Dwiki dinyanyikan oleh Senada
1: yang Demi Masa bukan Mas Demi Masa
2: bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, yang bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya, sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki, sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya,
1: yang kemarin rilis bulan Ramadan.
2: Nyanyi bareng di dapat dua apa?
1: Iya betul.
3: Baik.
2: Keren banget
1: alhamdulillah ya.
3: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Kegiatan lainnya di luar musik?
2: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan, di film Dilan yang Dilan, sangat viral Kang itu.
2: Beliau juga bikin beberapa film.
1: Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
2: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya, untuk
2: betul,
1: ya
2: betul
1: untuk
2: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
2: Itu yang sutradarakan. Ada juga film layar lebar yang dia ini. Terus ada Mas Iqbal menjadi VP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
2: Bank. Lukman, beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: guru vokal.
2: Musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
3: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya senada luar biasa.
3: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
2: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
2: Ini lagunya saya nggak tahu syairnya.
1: Jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Dwiki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
3: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip. Okay, akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
3: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
3: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
2: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
3: 17 ya?
1: Belasan.
2: Kalau satu album aja ada
3: 10?
2: 7-8 ya, 3 kali aja tuh.
3: Ah, oke. Okay.
2: Ada sekitar
3: 7-8 kali 17 ya.
2: 80-an lah, iya.
3: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya? Single juga kan.
3: Single juga banyak ya?
1: Ya, banyak lah.
2: Kita enggak kuat. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
2: Puluhan.
3: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong. Okay,
0: halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Jogjakarta. Jogjakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Dari Sorong. Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Ganteng.
0: Silakan langsung ya.
1: Malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya, Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Oke,
1: silakan.
0: Oke, Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama Hai Jakarta
2: ya. Siap Bidan Luis
0: dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy
2: Erwin. Selamat malam. Oke, kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan, Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, itu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang.
1: Pertanyaannya Kedi, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, buat official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidan Wis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Tadi di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: antara apa? Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Masih antara ada apa? Antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, betul. Antara Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih duet vokal dari dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya sebenarnya ya di senada tuh yang bariton cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di senada itu ada Kang Ika, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan
1: dibas. Oh,
2: siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Nah, itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau nggak tahun 2006 ya, itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Lagi itu tuh yang apa kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada apa? Karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Kita dibuatkan video clipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma apa suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
1: Mangga, Kang.
2: Nah, Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya.
5: Gini, ya coba. Kalau boleh ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan masuknya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu, di DKI. Gitu.
1: Wah,
5: baik ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Kita senang banget. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Kamu kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu yang nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu, bil nyanyi Ya Allah Kewoman Kewan, seneng dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid. Ya,
5: tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, ya, hampir itu semua ya.
5: Tantangannya ya, adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, iya kan, betul.
5: Iya. Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
5: Pengennya. Pengennya 12 bulan bisa terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah apa namanya lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita. Biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Kita apa syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejak dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
5: Dan nanti tanggal 2 Agustus Senada akan konser Nasib Nostalgia.
1: Di mana Kang?
5: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasir yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Woi, mantap. 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya, dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya, dong.
1: Di Jabodetabek.
5: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
5: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request teman sehat sejati ya.
1: Sejati.
2: Kita dengerin ya.
5: Ada yang baru dong, Min? Teman sejati.
3: Itu udah, Bang.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: kita pun nama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, nasyid.
2: Salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: hilang lagi suaranya hilang mulu ya.
1: Hilang terus.
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kan tadi memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan. Khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan dia selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Ada lah, sekarangnya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI.

0: Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
2: Siap.
0: Yang ada di bulan biasa.
1: Siap-siap.
0: Banyak-banyak juga didengarkan loh ada lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya, untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu
1: Betul.
0: ya. Ya,
1: Setuju.
0: ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi gitu.
2: Oke.
0: Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingat
1: Mengingat kembali, mengingatkan kembali kita.
0: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lewat lagunya. Demikian ya.
2: Oh, oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
0: Insya Allah kan kita berkarya terus.
1: Iya.
0: Kita juga.
1: Mantap.
2: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, Senada Kids namanya.
2: Senada Kids,
1: ya?
2: Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
0: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
2: Tapi dari keluarga Senada, ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
0: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
2: Oke.
1: Iya.
2: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
2: disampaikan
1: atau disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasid senada.
1: Nasid
3: dan
1: senada.
3: Dan nasid ada dua.
2: Oh, nasid dua, senada ya? Dan senada nah, nasid.
1: Nasid ya. Ah, senada oh, nasid.
2: Oke. Okay. Kang Teddy. Ini udah paling hit soalnya.
0: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun Senada Nasir.
3: Erwin Senada.
2: Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
2: Senada ya.
1: Siap.
2: Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy.
1: Terima kasih banyak.
2: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
2: Pas
1: jumpa
2: Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
2: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12
1: masa.
2: Bulan
1: ya, sepanjang 12
2: terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
0: Amin.
2: Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
2: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
2: Oke,
1: Senada.
2: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
2: Salam dengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini.
1: Ya.
2: Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
2: Baik.
1: Serta dari Senada.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,2 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di malam ini. Semoga masih semangat di malam ini pendengar, setelah mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan tadi ya, yang bisa kembali Anda dengarkan minggu depan di jam yang sama pendengar. Bawa Daku Pergi, Ruth Sahanaya sudah membawa kita ke pukul 22 lebih 8 menit saat ini. Yang sudah ngantuk, selamat istirahat pendengar ya. Seharian mungkin berlebaran. Banyak makan daging juga, jangan terlalu banyak juga pendengar ya. Yang sedang-sedang saja, atau yang masih tunda dimasak dagingnya ya. Oke, semoga hari ini hari yang menyenangkan di momen lebaran Idul Adha 1447 Hijriah pendengar. Oke, di malam ini dengan lagu-lagu pilihan dari hits Indonesia di era 90-an dan dengan beragam informasi juga pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya ada lagu yang dirilis tahun 1990, Trio Libels, Aku Suka Kamu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Rilis di tahun 1997 mendengar pesawatku dari Memes. Spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, pendengar, di pelaksanaan ibadah haji tahun ini jumlah jemaah haji mencapai totalnya ya 1,7 juta orang pendengar ya. Dan ternyata angka ini naik 2,04% dibandingkan haji tahun lalu. Diberitakan era.co.id, otoritas Arab Saudi mencatat jumlah jemaah haji tahun ini bertambah sebanyak 34.071 jemaah ya. Dan pada musim haji sebelumnya jumlah jemaah haji peserta tercatat 1,6 juta atau tepatnya 1.673.230 orang. Nah, kenaikan ini terjadi di tengah transformasi layanan haji oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan transformasi ini dilakukan melalui penyederhanaan operasional, kemudian perluasan fasilitas dan peningkatan mutu pelayanan juga. Data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Arab Saudi, pendengar, mayoritas jemaah haji ini berasal dari luar negeri pastinya ya, sebanyak 1,5 juta orang lebih nih pendengar. Untuk jemaah haji dari warga negara atau mukimin Arab Saudi ini berjumlah 160 ribu orang. Dan jalur darat tetap menjadi moda utama kedatangan jemaah haji internasional pendengar. Nah, untuk jumlah petugas pendukung operasional haji juga meningkat ya, menjadi 441 orang pekerja. Nah, seluruh data ini berbasis administrasi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi untuk menjaga akurasi dan transparansi laporan juga. Dan pastinya kita doakan sama-sama semoga jemaah haji yang dari seluruh dunia, khususnya dari tanah air, bisa melaksanakan ibadah haji secara maksimal dan diterima ibadah hajinya dan pulang ke tanah air dengan keadaan selamat pendengar. Oke, sudah pukul 22 lebih 32 menit saat ini.

0: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk

berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Halo, lagu dari Gigi Dengan Angan Bergar, lagu yang dirilis pada tahun 1994. Selamat malam nih buat yang masih santai mendengarkan Pro 1, yang sedang ngantuk selama istirahat pendengar ya. Besok masih di momen lebaran Idul Adha. Nah, kalau ngomongin tentang Idul Adha ini, ya identiknya dengan daging sapi nih pendengar ya. Ya karena rata-rata kalau di daerah kita ini kurbannya dengan hewan sapi pendengar ya. Dan kalau ngomongin sapi juga, nah di pada ahli kesehatan pendengar mengingatkan agar masyarakat tidak berlebihan ya dalam mengonsumsi daging kurban, terutama daging sapi ini pendengar. Walaupun daging ini ya tetap merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh ya. Nah, tetapi konsumsi berlebihan tanpa pola makan yang seimbang ini bisa juga menimbulkan masalah kesehatan pendengar. Dan tubuh manusia tetap membutuhkan keseimbangan nutrisi berupa karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah. Nah, karena itu pendengar, menu makanan di momen-momen lebaran seperti Idul Adha saat ini sebaiknya tetap dilengkapi dengan sayuran dan buah-buahan juga pendengar.

Oke, sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih ada lagu-lagu hits di era 90-an pendengar ya. Dari tahun 94 kita ke tahun 1999. Ada lagu Dalam Hati Saja dari Warna.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Senyum Saja dari Tatu, dengan lagu yang sempat hits di era pertengahan 90-an, tepatnya di tahun 1996. Lagu ini dirilis spesial buat yang masih belum bisa tidur di malam ini ya. Selamat siang pendengar, semoga bisa nyenyak tidur di malam ini, apalagi yang besok sudah punya rencana nih ya, di lebaran kedua Idul Adha tahun ini. Ya mungkin ada yang manfaatin momen Idul Adha kali ini besoknya buat jalan-jalan barangkali, atau mengunjungi keluarga-keluarga yang sudah lama gak ketemu barangkali ya. Ya semoga besok semuanya lancar-lancar saja rencana Anda pendengar. Baik, sudah pukul 23 lebih 30 menit saat ini pendengar. Masih ada lagu-lagu pilihan dari hits Indonesia di era 90-an. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

Pendengar sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Rane sepanjang hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dari Jalan Trans Kupang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Martina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam semua pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Israel.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Menteri dan sebagainya di situ semua.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal.
1: Perlu juga melakukan.
2: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Zulhas juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa saling menyayangi dan gotong royong antar masyarakat.
1: Perkembangan dalam artian menjaga persatuan, ya, tentu dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Hal itu dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
1: Menjadi pengingat buat kita semua bahwa apa yang kita sebar itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara umum, kita ikuti sholat id di sini, lancar, aman, tertib, dan insya Allah kita harapkan ini benar-benar berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita.
2: Diketahui pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama ribuan muslim lain dengan pengamanan ketat, tetapi tetap tertib dan kondusif. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan menjadi tentu inspirasi dan pedoman kita bersama.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu dan juga Bung Irfan yang akan menemani kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI hingga pagi nanti. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada dini hari ini masih bicara soal Idul Adha. Mungkin ada tradisi-tradisi unik di daerah Anda atau mungkin menggambarkan bagaimana pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di daerah Anda dan juga kapan waktu penyembelihan hewan kurban. Biasanya itu ada yang sesaat setelah sholat Id dan juga esok harinya karena terlalu banyak mungkin ya. Dan bagaimana soal pembagian daging kurbannya, amankah, tidak ada sesuatu dan lain hal gitu ya. Anda bisa bercerita bersama Pro 3 RRI dalam dini hari ini dalam Kopi Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Jaringan Berita Nasional.
5: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan mengenai tradisi gerebek besar Idul Adha di Kraton Surakarta. Seperti apakah pelaksananya untuk tahun ini? Kami akan berbincang bersama dengan kerabat Kraton Surakarta, Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
4: Wawancara Pro 3.
5: Baik, kalau gerebek besar pelaksananya hari ini ya di Surakarta ya?
6: Menurut kalender dari pemerintah memang hari ini ya, tapi kalau mengingat ada dinamika yang berkembang di Kraton Surakarta, ini ada dua hari atau dua jenis gerbek yang akan muncul di kesempatan tahun ini, yaitu di hari ini dan besok tanggal 28 hari Kamis.
5: Ya. Oke, jadi ada dua kali ya gerebek besarnya ya. Ya, hari ini dan besok. Nah, mungkin seperti sebenarnya apa sih filosofi dari gerebek besar ini yang selalu dilakukan atau diadakan oleh Kraton Surakarta ini, Kanjeng?
6: Ya, kalau gerebek ini sendiri merupakan akulturasi ya dari budaya Islam yang ini terkait dengan Idul Adha yang dilakukan pada zaman Demak. Ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan dan juga menjaga hubungan dengan masyarakat juga, yang ditandai dengan adanya miasnya dua buah gunungan seperti itu.
5: Iya, dua gunungan itu ditempatkan di satu titik atau memang di titik yang berbeda nih? Gimana Kanjeng?
6: Jadi gunungan itu ada dua, yang satu namanya diberi nama gunungan Jaler atau laki-laki, yang satu gunungan putri atau estri atau perempuan.
5: Oh.
6: Ya, kedua gunungan itu diarak dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta.
5: Iya.
6: Di sana didoakan, tentunya didoakan. Kemudian nantinya yang gunungan Kakung atau yang Jaler atau yang laki-laki nanti dibawa ke halaman masjid dan diberikan kepada masyarakat. Nah, disitulah nanti letaknya mereka berebut untuk mencari berkah itu. Sedangkan gunungan untuk yang gunungan estrinya dibawa kembali ke keraton dan itu dibagikan di halaman Keraton Surakarta.
5: Oke, tetapi bagi seperti, sama untuk masyarakat umum juga yang gunungan yang putri ini.
6: Iya, sama, sama.
5: Iya. Apa yang terdapat dalam masing-masing gunungan itu biasanya ini?
6: Untuk gunungan Jaler atau laki-laki itu berisi hasil bumi mentah ya. Jadi seperti simbol-simbol kesuburan dan kemakmuran. Jadi bolo-bolo polo polo rambat, polo kumantung dan polo-polo lainnya itu menandakan bahwa ini merupakan sumber dari alam yang bisa kita nikmati. Kemudian untuk gunungan estri atau perempuan biasanya berisi makanan kering siap saji sebagai simbol kelimpahan rezeki. Jadi yang sudah ada, yang sudah tersedia, apapun rezeki kita syukuri seperti itu.
5: Ya, jadi yang gunungan putra ini atau laki-laki ini berisi hasil bumi mentah, kalau yang estri atau yang putri ini makanan siap saji ya, seperti itu ya.
6: Iya, yang sudah matang ya.
5: Iya, yang sudah matang dan itu dibagikan atau diperebutkan juga seperti gunungan putra di Masjid Agung ini.
6: Iya, sebetulnya kedua-duanya itu esensinya dibagikan ya, dibagikan. Tapi tidak ada istilah dibagikan ya, karena kemudian masyarakat
5: antusiasnya tinggi,
6: masyarakat yang sedemikian banyak ingin merebut mendapatkan sesuatu yang menjadi pilihannya. Kepengen, saya kepengen kacangnya, kepengen apanya, apanya gitu, jadi berebut.
5: Itu biasanya itu. Berapa tinggi gunungannya itu ya, Kanjeng ya?
6: Kalau dipanggul sama Abdi Dalem ya sekitar berapa ya? 3 meteran.
5: Wah, 3 meter ya?
6: Iya, kalau dipanggul ya, tapi kalau gunungannya sendiri ya sekitar 2 meter.
5: 2 meter, lumayan lah tinggi juga ya itu ya. Dan ini betul-betul terlihat antusiasme masyarakatnya sangat tinggi sekali.
6: Iya.
5: Nah, makna berkah tadi yang sempat Kanjeng sampaikan itu apa ketika kita masyarakat berhasil mendapatkan isi dari gunungan itu?
6: Ya tentunya kan kedua gunungan itu kan sempat dibawa ke Masjid Agung ya. Di sana juga didoakan juga mestinya. Dan masyarakat berharap mengalap berkah atau mendapatkan berkah dari apa yang sudah diunjukkan tadi atau didoakan tadi, supaya menjadi berkah yang kembali kepada masyarakat seperti ini.
5: Oke. Kanjeng, berapa lama sih persiapan untuk membuat satu gunungan saja?
6: Ya, tidak lama, sekitar satu minggu tidak sampai.
5: Oh iya,
6: gunungannya.
5: Satu minggu itu cukup ya? Yang makanan siap saji juga seperti itu?
6: Iya, seperti itu. Kalau terlalu lama, nanti kan juga tidak seger juga.
5: Iya, sayur-sayurannya itu ya. Apa sih, biasanya sayuran apa sih yang bahan buah atau hasil bumi mentah ini? Kacang, kemudian?
6: Ya itu ya, polo pendem itu sesuai semuanya yang terpendam. Kemudian polo kumantung semua yang buah yang tergantung. Sayur-sayuran atau buah yang kemarin seperti apa itu ya, semacam-macam lah. Kemudian polo rambat juga, sesuatu yang merambat itu seperti itu.
5: Okay.
6: Jadi polo pendem itu seperti misalkan ketela.
5: Oh,
6: itu.
5: Ya.
6: seperti itu, sesuatu yang tumbuhnya di dalam tanah, di permukaan tanah dan di atas permukaan tanah.
5: Oke, kalau yang siap saji tadi apa saja ini biasanya?
6: Wah, macam-macam itu.
5: Jajanan-jajanan gitu juga sama.
6: Iya, seperti itu. Ada buah-buah juga, sayur seperti itu.
5: Wow, yang menyiapkan itu khusus tidak ini? Pihak-pihak khusus
6: ya,
5: tidak
6: di dalam, abdi dalam. Dalam keraton bagian iya.
5: Oke, jadi memang khusus dan butuh waktu mungkin paling lama 1 minggu lah ya itu ya.
6: Iya, tidak sampai 1 minggu sepertinya. Iya. Tapi untuk kerangkanya kan mestinya dibuat lebih dulu untuk bambu-bambunya seperti itu.
5: Iya. Dan rutenya selalu sama. Apakah ini memang selalu menjadi sebuah tradisi sejak dulu sampai sekarang yang masih dipertahankan? Keluar keraton ke halaman Masjid Agung, kemudian yang satu lagi kembali lagi ke halaman keraton. Apakah memang seperti itu pola rute untuk gunungannya ini?
6: Untuk pola rutenya tetap sama ya, karena esensinya kan ini membagikan kepada masyarakat, kepada rakyat pada zaman dahulu istilahnya rakyat, tapi sebelumnya kan didoakan dulu di Masjid Agung seperti itu. Esensinya kan cuma didoakan kemudian dibagikan gitu. Dan untuk yang besok itu tanggal 28 itu memang setelah Pakubono ke-12 memang gunungan atau gerbek besar ini diadakan di hari kedua karena untuk menghormati para sentono abdi dalam dan masyarakat yang pada hari pertama melakukan acara Idul Adha bersama keluarga.
5: Oh iya.
6: Jadi Idul Adha banyak kan di hari pertama kan.
5: Iya.
6: Jadi supaya di hari kedua. Hari keduanya bisa dengan keraton seperti itu.
5: Iya. Nah, ini kan tradisi yang sudah cukup lama dan sangat melekat sekali, bahkan menarik perhatian wisata budaya di Surakarta ini ya, terutama di keraton sendiri. Untuk anak-anak mudanya gimana? Masih antusiasnya sama atau memang ada kalangan usia tertentu yang masih mengikuti tradisi ini, Kanjeng?
6: Kalau antusiasnya otomatis karena anak-anak kecil ya ada ya, tapi hanya sebatas yang diajak orang tuanya ya.
5: Iya.
6: Diajak orang tuanya karena informasi mengenai ini kan juga tidak seperti dahulu semua mengetahui ada acara seperti ini dan terfokus ke keraton ya pada zaman dahulu sebagai sebuah pusat kebudayaan yang menjadi punjer dari budaya itu sendiri, semua datang dan menikmati atau nyuwun ngalap berkah untuk acara ini. Kalau sekarang kan ya di segala umur nanti masih ada untuk mengalap berkah itu dan untuk segala umur saya kira.
5: Ya.
6: Cuma ya anak-anak mestinya tidak bisa mengikuti ya karena
5: jangkauannya
6: kan tinggi. Biasanya diambilkan orang tuanya. Diambilkan orang tuanya biasanya.
5: Terakhir mungkin besok jam berapa dan pesan Anda mungkin bagi masyarakat yang ingin langsung merasakan lebih dekat lagi gerebek besar di Keraton Surakarta. Silakan.
6: Ya besok untuk acara dimulai jam 9 pagi di hari Kamis tanggal 28 Mei ini, dan saya harap masyarakat ikut meramaikan, ikut memeriahkan agenda budaya ini yang memuat isi kebudayaan dan nilai-nilai yang cukup baik untuk kita. Dan dalam momentum ini diharapkan menjadikan sarana memperkuat rasa syukur dan persatuan untuk kita semua seperti itu.
5: Iya. Kanjeng Nuki, terima kasih banyak untuk waktunya sudah menjelaskan tentang gerebek besar di Keraton Surakarta. Sehat selalu Kanjeng.
6: Terima kasih.
5: Demikian tadi kerabat Keraton Surakarta Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
3: Wawancara Pro 3.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban bagi seorang muslim yang mampu hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Lantas, keutamaan apa saja yang diperoleh bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Dan dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari nar yakni pada hari Idul Adha, daripada menumpahkan darah, yakni berkurban. Dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi. Maka ikhlaskanlah diri kalian. Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menuturkan sebuah hadis Nabi yang artinya, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di Shirath, yakni jembatan Shiratal Mustaqim yang pasti akan dilalui oleh kita semua kelak di akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah, setelah kami tadi sampaikan bahwa ya Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya yang luar biasa, tidak terkecuali dalam menyambut perayaan hari besar keagamaan. Dan pada perayaan Idul Adha 1447, nuansa religius berpadu indah dengan adat istiadat setempat. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Bidang Adat Istiadat MAA Kota Lok Sumawe, Tengku Adnan Yahya.
3: Wawancara Pro 3.
2: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, baik, kabar baik ya Pak ya. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Ya, baik, sama-sama Pak.
2: Baik. Di awal mungkin bisa dijelaskan. Kami kerap kali mendengar tentang megang. Sebenarnya secara sederhana apa inti dari tradisi megang yang dilaksanakan masyarakat Aceh terutama pada perayaan Idul Adha ini, Pak?
4: Baik, jadi salah satu tradisi masyarakat Aceh itu menyambut hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, adalah ada satu tradisi yang disebut dengan nama megang, atau kadang disebut dengan istilah mak megang. Tradisi ini adalah satu tradisi yang sudah mengakar, bahkan dalam histori sejarah itu diungkapkan bahwa sudah berkembang sejak abad ke-14 pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda.
2: Yeah.
4: Malah dulu Iskandar Muda sendiri yang menginstruksikan adanya megang. Megang ini adalah bentuk kepedulian pemerintah raja waktu itu untuk menyalurkan kebutuhan kepada masyarakat berupa daging dalam rangka untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Harapannya masyarakat, rakyat pada saat itu mereka bahagia menyambut Idul Adha dan Idul Fitri. Sehingga dalam konteks ini, maka megang yang berkembang dan sudah mengakar sampai sekarang itu terus dihidupkan oleh masyarakat Aceh hingga saat ini. Begitu maksudnya.
2: Jadi sejak abad ke-14 ini sudah terus dilakukan oleh masyarakat Aceh ini, Tengku ya?
4: Betul.
2: Dan kami juga mendengar mendengar cerita, kenapa tradisi megang itu seolah-olah begitu wajib dilakukan, bahkan bagi keluarga yang ekonominya mungkin sedang sulit ini, Tengku?
4: Ya, baik. Karena di Aceh, karena ini tradisi yang sudah mengakar, pada akhirnya memang megang ini menjadi simbol daripada kemapanan finansial masyarakat. Sehingga pada akhirnya ada mungkin sebagian masyarakat menganggap kurang finansialnya atau kurang bermartabat seakan-akan hidupnya secara tradisi bila seandainya tidak mengikuti tradisi daripada megang ini. Bahkan dulu di Aceh berkembang kebiasaan bahwa kalau seandainya ada menantu yang tidak bisa membawa pulang daging megang walaupun setengah kilo, itu disubsidi uang oleh mertua. Jadi ini uang beli daging biar nanti kamu waktu pulang ke rumah dilihat oleh masyarakat bahwa kamu punya kemampuan itu. Itu menunjukkan bahwa memang megang ini sudah jadi tradisi di mana menunjukkan simbol martabat, harkat, khususnya laki-laki kalau di Aceh maksudnya. Jadi kalau enggak bawa pulang daging megang ke rumah itu rasanya ada yang kurang secara sosial gitu.
2: Oke, bisa dikatakan sebagai simbol kemakmuran juga kalau begitu ini, Tengku ya?
4: Betul, ya. Simbol kemakmuran. Cuman hari ini kan kita melihat memang akhir tahun lalu masyarakat Aceh terdampak daripada musibah banjir meteorologi kemarin itu. Maka harapannya adalah bagaimana masyarakat yang mengalami ekonomi, yang berada di ekonomi menengah ke bawah, harapannya adalah perlu adanya pasar-pasar daging murah, saya kira, yang perlu diinisiasi oleh pemerintah kalau kita ingin kontekskan dengan yang terjadi pada masa Iskandar Muda pada abad ke-14 yang lalu.
2: Dan tadi juga artinya ada semacam nilai perekat antar keluarga, mungkin antar kerabat di sana, sehingga semuanya seolah-olah harus mampu untuk megang tadi itu, ya, yang tidak mampu akan dibantu oleh sekitarnya. Dan apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah aturan atau nilai adat lah yang mengatur pelaksanaan megang agar tidak memberatkan masyarakat?
4: Ya, itu salah satu daripada tradisi masyarakat Aceh. Cuman kalau seandainya kita ingin lihat filosofinya, memang setidaknya ada tiga filosofi daripada megang itu. Yang pertama, megang itu mengajarkan tentang saving, kemampuan masyarakat untuk menabung, menyimpan uang. Dalam hal ini punya kemampuan finansial mereka. Jadi mereka sudah menabung lama, bekerja dan seterusnya, hanya demi untuk membawa sekilo daging pulang ke rumah orang tuanya atau keluarganya. Jadi ini nilai-nilai saving. Yang kedua, ada nilai sharing, jadi kemampuan berbagi. Jadi megang ini mengajarkan simbol kepedulian, kepekaan sosial kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga, paling dekat lagi adalah kepada orang tua. Maka ini bagian daripada mengharmonisasi keluarga, sehingga bahagia dalam menyambut Idul Adha dalam konteks ini. Yang ketiga, megang ini mengajarkan tentang solidaritas, kebersamaan, kekompakan masyarakat. Nah, ini yang ditumbuhkan dan ini muncul dalam secara tradisi dalam ungkapan-ungkapan masyarakat Aceh, bahwa persatuan, kebersamaan, guyub, kekompakan itu menjadi nilai penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, dan itu disimbolkan salah satunya dengan tradisi megang.
2: Ya, dan hingga saat ini apakah pelaksanaan megang itu masih menjaga keaslian dari sebuah tradisi itu sendiri, Tengku? Bagaimana?
4: Ya, secara tradisi megang masih berkembang hingga saat ini. Bahkan di Aceh, dua hari sebelum Idul Adha atau dua hari sebelum hari raya, masyarakat sudah mulai berangkat ke pasar, kemudian mencari daging dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memang secara tradisi megang ini terus berkembang. Cuman yang perlu dihidupkan, kemudian perlu ditumbuhkan dan digiatkan lagi adalah filosofi megang itu sendiri. Jadi kalau megang itu melatih kedermawanan, kepekaan sosial, maka jangan hanya kepedulian itu tumbuh hanya menjelang Idul Adha, tapi kemampuan ini, kedermawanan, filantropi ini harus berkembang terus menerus setiap hari, setiap saat, untuk membantu sesama. Jadi ada dua hal dalam konteks megang ini. Satu, dia sebagai tradisi yang terus bertahan dan sudah mengakar dalam masyarakat sampai sekarang. Nah, sekarang yang menjadi PR bersama adalah bagaimana nilai filosofinya, value yang ada di dalam megang itu betul-betul diaplikasikan setiap saat oleh masyarakat Aceh.
2: Di era digital saat ini, Tengku, apakah anak-anak muda juga masih antusias mengikuti tradisi megang itu sendiri?
4: Ya, yang pertama memang secara tradisi masih berkembang. Cuman yang jadi persoalan adalah pada saat implementasi nilai-nilai megang itu. Nah, ini yang saya kira mulai kurang dan perlu sosialisasi terus menerus agar anak-anak muda Gen Z ini, mereka bukan hanya sekedar ikut megang sebagai satu tradisi, tapi bagaimana filosofi dan value yang ada di dalam megang itu diwujudkan dalam kehidupan anak-anak muda, sehingga di antara mereka lahir sikap kedermawanan, filantropi, kepedulian.
2: Nah, bagaimana cara masyarakat adat Aceh ini mengenalkan filosofi atau makna mendalam dari tradisi megang kepada anak-anak muda agar tidak terkesan sekedar ikut-ikutan semata ini, Tengku?
4: Selama ini Majelis Adat Aceh sudah melakukan beberapa kegiatan kepada masyarakat, khususnya kaula muda, remaja, para pelajar, mahasiswa. Di antaranya ada program yang digelar namanya Sawo Sikula. yakni mengunjungi sekolah-sekolah, lalu MAA Majlis Adat Aceh mempopulerkan, menyampaikan bagaimana sejarah megang, kemudian sejak kapan sudah ada, kemudian apa nilai yang dikandung di dalamnya, dan sosialisasi ini terus kita lakukan. Harapannya satu, untuk supaya tradisi megang terus mengakar. Kemudian yang kedua yang ingin sampaikan adalah terkait nilai-nilainya dalam program-program sahur sikula atau mengunjungi sekolah-sekolah untuk menghidupkan tradisi megang kepada para pelajar dan anak muda.
2: Apakah tidak ada perbedaan atau berbeda perayaan atau tradisi megang saat Idul Adha dan Idul Fitri, Tengku?
4: Sama sebenarnya, sama ya? Cuman mungkin sama penggunaannya yang berbeda. Karena kalau di Aceh ini tradisi megang itu satu berkembang, dia pelaksanaannya sebelum hari raya, satu hari atau dua hari sebelum hari raya, baik Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah sebelum Ramadan. Jadi satu hari, dua hari sebelum Ramadan, itu megang itu juga digelar. Fungsi kalau sebelum Ramadan ini adalah sebagai bahan bekal agar masyarakat bisa menikmati daging megang itu sampai 30 hari. Itu kalau secara historis kita melihatnya begitu. Karena dulu itu kan susah untuk mendapatkan sembako, makanan, dan seterusnya. Maka adanya megang ini menjadi bekal yang bisa disimpan, sehingga bisa nyaman beribadah puasa selama 30 hari atau 29 hari.
2: Artinya kan ini sebuah tradisi yang memiliki nilai yang mengikat untuk masyarakat Aceh sendiri. Lantas, apakah ada sanksi sosial atau mungkin pandangan masyarakat ketika warga atau ada warga yang memilih tidak merayakan megang itu sendiri, Tengku? Gimana?
4: Ya, karena satu tradisi memang kalau sekarang berkembangnya tidak ada pengucilan terhadap anggota keluarga atau anggota masyarakat yang tidak melaksanakan megang. Cuman dia itu hanya sifatnya adalah nilai personalitinya yang apa namanya yang dianggap kurang. Jadi diri sendiri yang merasa kurang. Diri sendiri yang kayaknya ada yang kurang, kayaknya kurang apa namanya, kurang nyaman hari ini lebarannya dan seterusnya. Itu muncul daripada internal pribadi masyarakat Aceh. Tapi secara sosial saya kira tidak ada masyarakat yang apa namanya yang mengucilkan gara-gara tidak ada megang, karena ada satu tradisi dan itu diajarkan dalam tradisi-tradisi Aceh, lahir dalam ungkapan-ungkapan Aceh, bahwa yang tidak boleh dilanggar adalah hukum agama dalam konteks Aceh, syariat yang tidak boleh dilanggar. Tapi hukum adat, tradisi adat ini disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Ada kalanya masyarakat yang mampu menjalankannya, bila lebih punya kemampuan berbagi kepada sesama, tetangga dan orang-orang sekitar. Kemudian bila seandainya tidak mampu, maka inilah pentingnya kehadiran pemerintah, Mas Udi, agar apa namanya bisa membackup keluarga yang tidak punya kemampuan untuk membeli daging megang.
2: Begitu. Ya, bisa.
3: Salah satu tradisi Idul Adha ya, megang di Aceh ya. Tadi dijelaskan bagaimana filosofinya dan lain sebagainya bersama narasumber kita. Beliau adalah Teku Adnan Yahya, Ketua Bidang Adat Istiadat MA Kota Lok Sumawe. Di daerah Anda ada tradisi yang bisa dibagi, atau kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa, tapi bisa cerita juga bagaimana pelaksanaan sholat id di daerah Anda, pelaksanaan pemotong hewan kurban di daerah Anda, apakah kemarin setelah sholat id atau hari ini dimulai, pembagiannya gimana, aman, ada hal unik yang dibagi seperti karena kantong plastik sekarang sedang mahal-mahalnya. Mungkin ada inovasi di daerah Anda ya, yang membungkus dagingnya itu dengan apa, dedaunan atau apa gitu ya. Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari, Pak. Pak Caswa.
1: Oh iya, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Salam sehat, Pak. Silakan komentarnya.
1: Sehat ya, Bung.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Selamat menempuh dan sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Kru-krunya juga.

0: Iya maksudnya?
1: Dua yang maksudnya dibaginya dua kali.
0: Oh, dua orang. Dapat dua kresek gitu.
1: Iya.
0: Berapa banyaknya berapa tuh besarannya?
1: Ya biasa segitu dari dulu segitu.
0: Oh, nggak dihitung ya berapa, tapi yang jelas iya, ada dua kresek gitu ya.
1: Iya.
0: Udah di sate.
1: Cuman ada enggak, karena sapi sih, Bung.
0: Oh, sapi.
1: Iya.
0: Oh, bukan kambing. Oke. Okay.
1: Kambingnya enggak tahu, kambingnya enggak ke ini. Dua-duanya sapi semua.
0: Wah,
1: cuman yang satunya ada sembakonya, Bung.
0: Apa sembakonya?
1: Sembakonya ya itu modelnya minyak, Sunlight, sabun, terus kecap.
0: Alhamdulillah.
1: Bumbu dan lain-lain lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama, yang keduanya. Tapi kalau di sini budayanya sih Idul Fitri sama Idul Adha juga, itu budayanya di sini selalu berlomba-lomba membuat ketupat, Bung.
0: Oh, lombanya dilombain ada hadiahnya?
1: Ya enggak, maksudnya setiap rumah gitu. Itu budayanya seperti itu. Membuat ketupat nanti semuanya punya gitu. Kadang-kadang sebelum pembagian itu pun nyembelih ayam dulu gitu.
0: Untuk?
1: Ya untuk makan keluarga.
0: Oh, untuk makan keluarga.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, baik kalau gitu.
1: Alhamdulillah juga menjalankan sholat Idul Adhanya. Intinya setengah rame lah, maksudnya karena perantuannya gak ada yang pulang kan.
0: Oh gitu. Iya. Oke, baik kalau gitu.
1: Terima kasih sama Pak Kasrun ya, tetangga saya.
0: Iya. Oke, iya, Pak Yaswa, terima kasih.
1: Terima kasih, Bung Fajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi. Halo.
2: Halo, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak Wibi.
2: Ya, kalau di Makassar itu penyembelian kurban itu sudah sholat.
0: Langsung?
2: Iya, ya, jam-jam di tempat lain ya. Jam 3 dibagikan, semacam masjid yang membagikan dari rumah ke rumah.
0: Oh iya, langsung dibagikan juga. Tak lancar, Pak. Pembagian langsung dari rumah ke rumah ya, enggak pakai kupon, enggak apa segala macam.
2: Ya, ada yang pakai kupon, tapi kemudian masjid dekat rumah saya itu remaja masjid yang dibagikan.
0: Yang langsung ngetuk rumah yang berhak ya.
2: Iya. Jalan tadi waktu pembagian kurban itu saya dibiasakan untuk jaga di jalanan, Bang. Karena jalannya ditutup. Untuk penyembelian kurban.
0: Jalan tapi, apa nih? Jalan utama, jalan besar, jalan apa?
2: Ya, jalan yang dilewati kendaraan, padahal di jalan ditutup untuk penyembelian kurban.
0: Itu ada pengalihan arus berarti kalau gitu?
2: Iya, jadi kan tidak kelihatan, jadi sopir tidak melihat pengendara motor, tidak melihat kalau di jalan ditutup kan di jalan tikungan. Jadi saya jalan di sini searahkan ya jalan ditutup, mau maaf ya.
0: Oh gitu. Itu tiap tahun emang di situ, emang lokasinya?
2: Ya.
0: Lokasinya emang di situ setiap tahun.
2: Iya. Daripada nanti dia masuk terlalu jauh, mundur lagi, kan tidak ada jalan untuk memutar lagi, harus mundur lagi terlalu jauh. Nah, di situ di perabatan saya jaga juga.
0: Oh gitu. Sampai jam berapa, Pak? Pak Wibi, penutupan jalannya?
2: Sampai jam 4 lah.
0: Oh, 4 sore.
2: Iya, sama sore. Dan Semarang di Makassar ini itu aja ya Semarang.
0: Oh, Semarang ramai.
2: Ramai, jadi pun cuaca tidak hujan ya.
0: Oh, enggak hujan ya. Oke. Okay. Ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Wibi.
2: Oke.
0: Okay. Ya, selamat ini hari Pak Soleh di Pasuruan. Halo Pak Soleh.
3: Assalamualaikum Bung Wajar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Silakan nih Pak Soleh.
3: Ya, ini kalau di sini nggak kayak tahun kemarin Bung Wajar, karena kemarin tuh posisinya hujan ya. Biasanya itu ada petakbir keliling bawa obor yang dari bambu itu yang diisi minyak tanah itu ya. Tuh kemarin nggak jalan karena hujan.
0: Gerimis. Malam ya?
3: Lalu,
0: malam.
3: Iya kalau habis sholat isya itu kan takbir, terus bawa kayak speaker aktif itu ya, kayak itu yang cuman buat didengar orang sekitar saja itu sambil keliling jalan yang pelan.

0: bawa opor, lalu setelah itu muter di desa, diimbau sama pemerintah desa tidak boleh keluar dari sampai ke jalan raya, nggak boleh, harus muter di dalam desa aja. Dalam muter semua. Kemudian ada kupon gratis untuk apa itu dibagikan, entah itu sembako atau apa, peralatan dapur misalnya kayak apa sendok atau apa buat kenang-kenangan, ini loh tahun kemarin aku dapat ini misalnya kayak misalnya seperti apa itu sikat cucian piring kayak gitu ya, misalnya seperti deterjen untuk mencuci piring kayak gitu itu ada nomornya sekian-sekian, sampai biasanya tuh sampai 600 kupon itu diundi, kuponnya gratis. Ya,
1: Okay. itu memang tradisi menyambut Idul Adha, berarti malam takbirannya ya Pak Soleh.
0: Iya, kemudian kalau penyembelian hewan kurbannya itu setelah sholat Id itu harus selesai dalam satu hari, karena kalau di sini kan nggak seberapa banyak. Tadi alhamdulillah dapat 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Tapi kalau di musola, biasanya ada yang diletakkan di musola, nanti itu semua di musola itu ditimbang untuk dagingnya dijadikan satu. Dapat berapa itu semua keseluruhan nanti dibagi sama panitia. Panitia didampingi sama pihak RT biasanya kan, soalnya yang paling tahu itu RT, mana yang lebih berhak membutuhkan banyak, mana yang tidak. Misalnya, oh ini misalnya Bung Fajar kerjanya sebagai PNS misalnya, dikasih beberapa sewajarnya gitu. Nanti kalau yang tidak pernah, jika dilihat tidak pernah makan-makan kayak gitu, ya maaf, itu biasanya dikasih agak
1: banyak.
0: Jadi semua, ya semua masyarakat harus rela untuk menerima seperti itu
1: sudah dari bawah
0: sebelum terjadi. Ya kan nanti minta kan keikhlasan Bung Fajar itu kan.
1: Benar.
0: Kegiatan tahunan seperti itu, karena nanti ada yang menceritakan tentang kisah apa itu misalnya kayak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kayak gitu itu.
1: Iya, pasuruan itu ada manten sapi katanya.
0: Kenapa?
1: Manten sapi.
0: Oh, itu yang di daerah itu kampung lain ya, satu kabupaten cuman di kecamatan lain.
1: Apa itu?
0: Itu gimana ya, kayak
1: sapi memasangkan kurban gitu, hewan kurban.
0: Iya, gitu. Itu kalau nggak salah di daerah Lekok, kalau nggak salah di daerah Lekok Pasuruan itu dekat dengan Paskot itu kayaknya.
1: Oh gitu.
0: Tapi iya, nggak pernah lihat sih. Kalau di sini itu biasanya unjung-unjung itu, misalnya unjung-unjung itu entah itu makan atau sate satu tusuk itu buat syarat, kayak misalnya
1: dari sini
0: ke rumah Bung Fajar misalnya gantian, Bung Fajar ke rumah saya misalnya gitu. Itu masih ada di sini Bung Fajar, walaupun nggak banyak, cuman satu tusuk misalnya. Kalau banyak kan itu kan juga menambah, kalau orang yang punya darah tinggi kan resiko.
1: Iya.
0: Itu masalahnya.
1: Oke, baik. Baik, makasih Mas Soleh.
0: Yo. Oke, sama-sama. Moga-moga salam sehat.
1: Iya, salam sehat juga. Saya ke Maroke dulu, ada Pak Sutrisno. Halo Pak Sutrisno.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sutrisno.
2: Maroke. Akhir-akhir ini cerah, nggak ada hujan.
1: Oh, alhamdulillah. Salat Idnya lancar berarti ya, nggak ada hujan ya?
2: Alhamdulillah. Dan pembagian kurban kemarin sudah dilaksanakan. Kira-kira satu RT itu ada 50 kakak. Nah, itu dari masyarakat mengeluarkan yaitu kurban 3 ekor sapi dengan 3 ekor kambing, bahkan itu dibagikan di sekitarnya ada yang non muslim juga dibeli. Nah, jadi aman, lancar dan tidak ada permasalahan Mas Fajar.
1: Alhamdulillah. Oke, tapi kalau untuk tradisinya di Merauke ada nggak sih?
2: Di Merauke semua aman-aman aja.
1: Oh, nggak ada tradisi spesial untuk di Idul Adha gitu, nggak ada ya yang khusus ya? Oke.
2: Oke, makasih.
1: Sama-sama, Pak Saifuddin di Mataram. Halo, Pak Saifuddin.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saifuddin.
2: Kalau di sini apa namanya, kalau ibu adanya dibagi setelah sama dengan yang di daerah-daerah lain. Cuman uniknya di sini, setiap tahun sebelum pembagian daging korban itu ada kawin massal, Bang.
1: Kawin massal?
2: Iya, misalnya ada yang udah bertahun-tahun pacaran gitu, nggak ada biaya.
1: Oh, ini langsung dinikahkan.
2: Ya, daftar sebelum hari raya, daftar dulu. Kalau saya ini sudah pacaran sekian lama.
1: Oh. Begini-begini,
2: langsung tidak ada apa biaya saya, langsung jadi kawin massal gitu, disaksikan oleh seluruh masyarakat yang ada di sini gitu. Dan biayanya ditanggung sama masyarakat. Misalnya dia dulu waktu pacaran minta 5 juta misalnya, itu nanti ada urunan dari masyarakat gitu. Yang benar-benar miskin, yang benar-benar tidak ada apa ini untuk biaya perkawinan gitu.
1: Nah, untuk tahun ini ada berapa pasang, Pak Saifuddin?
2: Ada 15. Tidak punya penghasilan semua, jadi tidak ada tanggungan dari masyarakat, hanya tanggungannya makan untuk tamu-tamu. Kalau mereka kan sudah mapan gitu.
1: Diadakannya di satu tempat. Satu titik aja. Satu
2: tempat di lapangan besar.
1: Dirayakan bareng-bareng gitu.
2: Ada masjidnya.
1: Ya. Oh, di lapangan itu diramaikan bareng-bareng sama 15 pasang pengantin.
2: Iya, itu dinikahkan sampai malam.
1: Wah, menarik. Itu nah, memang setiap tahunnya yang begitu ya.
2: Dibagikan yang masak dimakan bersama.
1: Oh ya, itu tradisi memang setiap tahun gitu ya, Pak Saifuddin.
2: Setiap tahun. Kalau untuk Idul Fitri sih tidak ada.
1: Tidak ada, hanya Idul Adha aja.
2: Idul Adha itu kan diambil, kenapa? Diambil dari apa, pernikahan Nabi Ibrahim bersama Siti Zahra dulu.
1: Oke, okay. Kalau gitu, menarik, unik ya. Terima kasih banyak, Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami kembali di sesi yang kedua.

0: 101 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Purwayudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia bagus.
1: Jadi kita fundamentalnya bagus, sebetulnya nggak masuk akal. Biasanya melemah itu kalau ada gangguan di fundamental.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon pertanyaan media terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah sudah menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Dijumpai di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak usai sholat Idul Adha hari ini, Menkyu Purbaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia bagus. Jadi pelemahan rupiah yang terus-menerus menurutnya tidak masuk akal. Namun tambah Purbaya, pemerintah sudah menghitung asumsi nilai tukar rupiah dalam simulasi jika harga minyak mentah dunia mencapai $100 per barrel. Sehingga menurutnya APBN tidak perlu dihitung ulang saat pelemahan rupiah terjadi.
1: Itu pada waktu simulasi $100 per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya.
2: Di sisi lain, kata Purbaya, pemerintah juga membantu upaya agar rupiah tidak melemah lebih dalam dengan menjaga imbal hasil di pasar obligasi supaya tetap terkendali agar tetap menarik bagi para investor asing.
1: Tapi gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yieldnya turun karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
2: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Apalagi saat libur panjang, Bank Indonesia menurutnya tidak bisa melakukan intervensi di pasar domestik. Ibrahim mengatakan konflik Amerika Serikat-Iran yang kembali memanas dan membuat harga minyak kembali naik menjadi pemicu utama tekanan terhadap mata uang rupiah. Sedangkan di dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh pembentukan BUMN khusus ekspor sumber daya alam, serta ancaman PHK di sektor industri padat karya.
3: Kita lihat bahwa dampak dari kenaikan harga minyak ini pun juga sudah berdampak terhadap PHK massal di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa PHK massal dari bulan Januari ya sampai di bulan Mei ini pun juga meningkat cukup tajam di 15.425 orang itu yang ter-PHK, yang kemungkinan besar dalam bulan-bulan berikutnya pun juga akan mengalami kenaikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketergantungan ke impor ya barang-barang dari luar negeri ya, ini mengalami satu permasalahan yang cukup luar biasa.
2: Hari ini berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah masih fluktuatif berada di level Rp17.802 per dolar Amerika Serikat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mata uang rupiah turun 0,04% atau 6 poin terhadap dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah untuk mendongkrak produksi pertanian selama 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi luas tanam padi di Kabupaten Jombang sendiri disebut sudah mencapai sekitar 90% dari target 8.800 hektar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan, percepatan masa tanam dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produktivitas panen padi agar tetap optimal.
2: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan, bentuk kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanaman ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah. Tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah. Target insya Allah Kabupaten Jombang bulan Mei, ya, bulan Mei ini kita sudah 90% dari 8.051, kita sudah tercapai itu dari target 8.800. Artinya Jombang sendiri di 38 Kabupaten Kota Jawa Timur kita peringkat 3. Untuk capaian luas tanam luas panen.
1: Sementara itu, penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yuris Tianto, menyampaikan peningkatan frekuensi tanam ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kenaikan produksi padi dan juga pendapatan petani, sehingga sinergi antara pemerintah dan juga petani perlu terus ditingkatkan.
3: Memberikan semangat pada petani untuk bisa 3 kali tanam lagi di tahun ini. Nah, dampaknya diharapkan dengan 3 kali tanam ini produksi meningkat dan insya Allah mendukung untuk swasembada pangan kelanjutan Jombang khususnya dan di Jawa Timur.
1: Program percepatan masa tanam di Kabupaten Jombang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras baik di tingkat daerah maupun juga nasional. Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi lahan pertanian agar intensitas tanam petani juga dapat terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Dari Jombang, Ara Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami akan langsung beralih ke narasumber lainnya untuk mengetahui tradisi garebek tentunya yang selalu dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Widya Chandra Ismaya Ningrat. Halo Pak Chandra. Iya, selamat Idul Adha Pak Chandra.
2: Sama-sama, selamat Idul Adha juga.
1: Iya. Pak Chandra, kami ingin lebih banyak tahu tentang tradisi garebek besar. Sebenarnya arti pentingnya apa kalau melihat dalam kalender adat Keraton Yogyakarta itu sendiri, Pak?
2: Iya. Memang untuk di Keraton Yogyakarta sendiri untuk garebek ini ada 3 kali event ya. Jadi ada Idul Fitri, Idul Adha sama mulut Nabi. Kemudian untuk esensinya sendiri memang itu adalah wujud dari sedekah raja kepada kawulonya atau pada rakyatnya itu, secara tidak langsung seperti itu makna simpelnya, simbolisnya Bapak.
1: Oke. Kalau filosofi utama dari bentuk garebek yang diarak atau dalam bentuk gunungan ya, yang diarak dalam upacara tersebut apa ini Pak?
2: Beberapa elemen gunungan sendiri itu banyak sekali simbol-simbol yang tentu saja kalau saya jelaskan di sini akan waktunya tidak cukup ya. Kayak bendul, terus ada bandengan, segala itu kan memang mempunyai mana tertinggi. Bandengan itu kan yang di ujung pucuknya gunungan, itu maknanya kan memang kesempurnaan, maksudnya seperti itu. Kemudian ya kacang panjang itu maksudnya supaya warga, raja dan kawulonya itu berumur panjang, seperti itu maknanya.
1: Ya, jadi kita tahu kan gunungan itu inti isinya adalah hasil bumi ya, begitu Pak ya?
2: Iya.
1: Hasil bumi ternyata ada makna-makna filosofi yang terkandung di dalamnya, kemudian nanti akan diberikan oleh masyarakat setempat. Nah, proses persiapan pembuatan gunungan di dalam keraton sebelum pelaksananya bagaimana ini Pak?
2: Iya, untuk proses sendirinya itu seperti yang saya ketahui dan saya ikuti beberapa waktu yang lalu memang makan waktu yang cukup lama, kurang lebih satu bulan. Karena memang sebagai contoh aja rengginan, kemudian telapuan yang bentuknya bulat, terus bintang yang warna-warni itu kan memang harus ada proses pengiringan yang cukup, jadi bisa mengeras seperti itu. Itu butuh terik matahari yang cukup, karena kalau di oven hasilnya akan jelek lain itu.
1: Oh, jadi memang butuh waktunya cukup lama ini Pak ya?
2: Iya, kurang lebih satu bulan.
1: Iya, pihak siapa saja nih Pak yang terlibat dalam menyusun hasil bumi hingga menjadi sebuah gunungan yang utuh ini Pak?
2: Ya, para di dalam.
1: Abdi dalam semua?
2: Abdi dalam, ya. Abdi dalam, kemudian juga dibantu oleh beberapa putri ya. Abdi dalam putri, dibantu oleh beberapa di dalam yang kakung atau yang putra, seperti itu.
1: Berapa sih Pak tingginya gunungan itu Pak?
2: Kalau kurang lebih total tinggi gunungan sekitar 2,5 meter sampai 3 meter ya. Saya kurang
1: tahu. Wow, 2,5 sampai 3 meter itu ya?
2: Iya.
1: Dan itu nanti pada upacara dikeluarkan dari keraton, kemudian di titik mana nanti ini masyarakat bisa mengambil hasil bumi?
2: Biasanya itu nanti ada beberapa titik, seperti di Masjid Gede, kemudian di Kepatian, Pura Pakualaman, dan di dalam Mangkubumen. Tapi kebetulan untuk Idul Adha hari ini itu keraton meniadakan arah-arahan tersebut, tapi dibagi di dalam keraton itu dibagikan kepada para abdi dalam dan sentolo dalam di dalam.
1: Jadi sudah dalam. Disiapkan untuk dibagi-bagi begitu Pak ya?
2: Iya, khusus untuk tahun.
1: Berarti kalau seperti tahun-tahun sebelumnya tidak hanya satu Pak ya gunungannya ya? Kalau ada berapa titik itu?
2: Itu ada yang gunungan kakung itu ada 3, terus yang lainnya ada 4, sekitar 7
1: gunungan ditempatkan di 7 titik berarti ya Pak ya?
2: Iya, 7 okay. Ada 4 titik, ada 4 titik.
1: Kita kalau melihat nih Pak ya, tayangan-tayangan videonya itu masyarakat begitu antusias sampai rela berdesak-desakan untuk mendapatkan isi dari gunungan itu atau hasil bumi itu. Kenapa Pak? Iya. Sampai sebegitu antusiasnya masyarakat sampai rela berdesakan seperti itu?
2: Ya, ya memang mungkin bagi mereka itu adalah pengalaman tersendiri ya, pengalaman tersendiri karena memang momen ini bagi mereka mungkin momen langka, jarang dan tentu saja mereka berusaha untuk memperebutkannya. Hanya kurang lebih sudah 2 tahun ini mekanisme rebutan atau rayahan itu sudah tidak diadakan lagi, dibagi. Tapi dibagi, jadi rakyat nanti masyarakat mengantri, jadi nanti ada abdidarum yang membagikan kepada masyarakat. Seperti itu.
1: Jadi polanya sudah tidak rebutan lagi nih Pak ya, tidak desak-desakan lagi ya. Tapi banyak yang menilai, banyak yang meyakini bahwa mendapatkan hasil bumi dari gunungan itu adalah diyakini adalah sebuah berkah. Nah sebenarnya apa arti berkah dari kacamata budaya ini Pak?
2: Iya, ya memang beberapa masyarakat memang masih mempercayai hal seperti itu karena memang bayangan mereka simbolisasi dari seorang raja itu hampir sama dengan seorang dewa misalnya mendewakan seperti itu. Tapi kita jangan mencampur adukan antara budaya dengan agama ya. Tapi itu memang kepercayaan masyarakat lain-lain kan memang seperti itu. Kita tidak bisa menghubungi, tapi memang faktanya yang saya tanyakan beberapa di dalam beberapa orang itu memang berkhasiat contohnya nanti kayak bendul tadi contohnya itu mereka hancurkan kemudian mereka sebar di sawah itu hama tikus tidak berani mendekat ke sawahnya sementara yang tetangga kanan kirinya kena hama tikus.
1: Oke, iya.
2: Iya, seperti itu. Hal seperti itulah.
1: Ini kan menunjukkan sinergi antara
2: memungkiri gitu memang faktanya seperti itu.
1: Iya, ini kan sinergi antara nilai-nilai religius dalam hal ini keislaman dengan tradisi yang melebur ya Pak ya dalam upacara gerebek besar ini ya. Baik. Anak-anak budanya masih antusias enggak Pak sekarang Pak?
2: Masih ya? Banyak makanya masih banyak makanya ini tadi saya lihat beberapa masyarakat banyak yang kecelik ya atau istilahnya menyaksikan itu kok tidak keluar-keluar ternyata memang dibagi di dalam seperti itu tidak arah-arah lagi seperti biasanya
1: atau mungkin tahun ini aja tahun depan nanti diarah-arah lagi nggak pertimbangannya apa itu, Pak?
2: Belum
1: pola yang berubah ini
2: biasanya kemarin mendadak kurang lebih 2 minggu yang lalu memang ada daur dalam dari Nusa dalam bawahnya untuk arak-arakan gunungan seperti biasanya ditiadakan dibagi di dalam keraton saja seperti itu ya kita sebagai abdi dalam otomatis mengikuti daur dalam seperti itu
1: dan di tengah zaman digital seperti ini Pak ya terutama bagi anak-anak muda ini gimana cara terbaik memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna filosofis dari gerebek agar tidak dianggap sekedar tontonan yang enak saja. Gimana nih Pak?
2: Iya, ya memang sebetulnya terutama khusus di Jogja ya. Khusus di Jogja itu sekarang memang sudah ada semacam pawiatan atau pelatihan untuk ASN, terus nanti ada beberapa elemen masyarakat itu diajarkan budaya Yogyakarta khususnya Keraton Yogyakarta. Kemudian untuk masyarakat umum itu memang seyogianya lebih gencar lagi dari media sosial itu dijelaskan makna filosofis yang ada di gunungan tersebut. Kan ada gunungan Kakung, gunungan Putih, gunungan Darat, itu terus ada gunungan Pauhan dan sebagainya. Nah, seperti itu.
1: Ya, dan itu dampak dampak ke sektor pariwisata, terutama wisata budaya di Yogyakarta, gunungan saja atau gerebek besar aja. Ini gimana nih, Pak?
2: Ya, untuk gerebek besar sendiri memang sekarang sudah dimasukkan oleh dinas sebagai kalender eventnya dan kita juga sudah bisa memprediksi jauh hari nanti sekiranya gerebek yang keraton ini jatuh di tanggal dan hari berapa kan sudah ada hitungannya itu paling tidak kita sudah bisa mengantisipasi hal tersebut yang memang kesulitannya kalau harinya itu berlainan dengan saat hari H, terutama pada saat Idul Fitri. Itu memang beberapa masyarakat tapi yang kecelik ternyata begitu sampai Jogja, ternyata
1: bukan Idul Fitri
2: kemarin.
1: Paling tidak ini kan memberikan simbolik bahwa kenyataan hasil bumi atau agraris, kondisi agraris saat ini Pak ya, dengan hasil bumi yang ditempatkan pada gunungan besar ini ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Memang itu maknanya membagi hasil bumi kepada masyarakat.
1: Pesan apa Pak Chandra yang bisa Bapak sampaikan kepada pendengar kami, pemirsa kami, agar nilai-nilai luhur dari Grebeg Besar ini tetap lestari, tetap terjaga Pak?
2: Ya, terutama tadi yang saya sampaikan bahwa kita jangan membenturkan antara budaya dengan agama, itu satu. Kemudian yang kedua, budaya ini kan sebetulnya adalah perilaku kita yang berulang-ulang terus-menerus dari nenek moyang kita turun-temurun, itulah yang disebut budaya. Jadi setidaknya kita bisa memahami, bisa memanai, dan melestarikan budaya tradisi seperti itu. Karena memang itu tadi, percaya nggak percaya, memang itu benar-benar terjadi seperti yang saya contohkan di sawah salah satu warga masyarakat itu tadi.
1: Berarti saya beruntung lah ya, sempat menyaksikan gunungan ketika diarak ini Pak ya, di luar keraton ya.
2: Insya Allah nanti bulan mulut nanti
1: bisa seperti itu kembali.
2: Seperti awal lagi ada arak-arakannya.
1: Baik. Pak Widya Chandra Ismayaningrat, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 Ready. Sehat selalu Pak.
2: Salam dari Jogja.
1: Terima kasih. Pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Widya Chandra Ismayaningrat, melengkapi perbincangan kami terkait dengan tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah.
0: Wawancara Pro 3.
3: Apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Tak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melontar jumrah itu, melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji, dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-antek, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.
4: Kami akan menghadirkan segmen Idul Adha di manca negara dengan topik Idul Adha di Afrika Selatan. Perayaan Idul Adha di Afrika Selatan diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana umat muslim setempat merayakannya dengan sholat id berjamaah, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat untuk berbagi makanan. Lalu untuk mengetahui seperti apa mungkin situasi terkininya, apakah saat ini masih merayakan terkait Idul Adha atau tidaknya, kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhibuddin Majid. Mas Muhib, baik.
5: Ya, betul ya.
4: Nah, Mas Muhib, kalau Mas Muhib sendiri ini sebagai mahasiswa Indonesia di Afrika Selatan, sudah berapa lama ini tinggal di Afrika Selatan, Mas Muhib?
5: Kurang lebih sudah 5 tahun di Afrika Selatan.
4: 5 tahun di Afrika Selatan. Pengalaman menjalani Idul Adha di sana seperti apa itu, Mas Muhib?
5: Untuk Idul Adha, kita biasanya para pelajar itu ada sebagian yang ikut sholat Idul Adha atau melaksanakan Idul Adhanya itu di kedutaan, di embasinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
4: Baik, tapi kalau Mas Muhib sendiri merayakannya di mana tadi ini, Mas?
5: Kita melaksanakannya di kedutaan, di embasinya.
4: Oke, di embasinya ya, begitu ya. Lalu kalau untuk perbedaannya paling terasa antara Idul Adha di Indonesia dan di Afrika Selatan, seperti apa itu, Mas Muhib? Meskipun sudah 5 tahun begitu, sudah biasa ya.
5: Iya, siap. Untuk perbedaannya mungkin ada di suasananya aja, Kak. Perbedaannya karena suasananya terutama waktu takbirannya ya. Kalau di Indonesia kan malam Idul Adha-nya kita melaksanakan takbiran mungkin satu malam suntuk atau gimana. Tapi di Afrika Selatan karena perbedaan mazhab dan budaya, jadi di South Africa, di Afrika Selatan ini untuk takbiran tidak ada.
4: Sama sekali tidak ada berarti ya Mas Muhib ya?
5: Ya, hanya di sebagian tempat aja Kak. Untuk di wilayah terutama di Cape Town, yang mana di situ banyak keturunan Indonesia sebenarnya. Itu kebanyakan mereka masih melaksanakan takbiran di malam Idul Adha-nya.
4: Baik. Nah Mas Muhib, nanti kami juga akan kupas lebih dalam ya seperti apa suasananya di sana setelah sholat Idul Adha berjamaah tadi. Mas Muhib, tadi disebutkan kalau memang untuk Afrika Selatan takbiran itu tidak ada. Adapun tadi di daerah Keiten begitu ya Mas Muhib ya?
5: Iya.
4: Baik. Lalu kalau tadi berarti sholat Idul Adha-nya di sana juga sama Mas Muhib, di jam pukul 6 pagi kah juga atau bagaimana?
5: Nah untuk sholatnya itu kita bedanya di South Africa itu, di Afrika Selatan, ketika memasuki musim dingin, itu sholat Idul Adha-nya biasanya dimulai jam 8 lah, paling itu paling awal. Karena kalau jam 6 atau jam 7 itu akan kedinginan kalau waktu musim dingin. Dan saat ini karena juga sudah dimulai masuk musim dingin, sholat Idul Adha kalau di kedutaan dimulai jam 9.
4: Baik, tadi berarti mulainya jam 9 pagi begitu ya, lebih siang daripada waktu Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan jam 7 rata-rata paling terlambat ini ya, Mas Muhib ya.
5: Iya.
4: Oke, okay. Ya, Mas Muhib, tadi setelah sholat Idul Adha kemana Mas Muhib dari kedutaan langsung?
5: Nah itu Kak, perbedaan itu juga termasuk perbedaan antara South Africa dan Indonesia juga. Tidak hanya di dalam Idul Adha juga, tapi juga dalam Idul Fitri. Kebanyakan kita itu setelah sholat id, lalu menyembelih, itu tidak ada pergi kemana-mana. Karena pembagian sudah ada tugasnya masing-masing, dan juga untuk penyembelihan juga ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setelah melaksanakan tugas, selesai. Gitu aja Kak.
4: Oke, okay. Kalau tadi Mas Muhib bertugas sebagai apa ini Mas?
5: Izin Kak, ini kita dapat tugas, Kak saya dapat tugas jadi khotbahnya tadi.
4: Oh baik, jadi khotibnya berarti ya Mas Muhib ya?
5: Siap Kak.
4: Oke, okay. Tadi membawakan temanya apa itu Mas Muhib?
5: Tema untuk khotbah saya tadi adalah keikhlasan untuk berkorban.
4: Oh, keikhlasan untuk berkorban begitu ya. Mas Muhib, itu khotbahnya tadi disiapkan semalaman atau bagaimana Mas Muhib? Atau memang sudah biasa begitu setiap tahunnya bertugas sebagai khotib di sana?
5: Sebenarnya kita gantian sih Kak. Dari pelajar Indonesia itu yang di institusi agama, terutama agama Islam, kita gantian. Nanti yang ditunjuk dari kedutaan siapa yang akan jadi khotibnya. Lalu untuk persiapan yang saya lakukan itu sebenarnya cuma nyiapin teksnya aja sih Kak, udah siap dari 3 hari yang lalu.
4: Oh baik, berarti memang mendapatkan penugasannya berarti sebelum 3 hari itu ya Mas Muhib ya?
5: Ya siap.
4: Okay. Siap. Tapi kalau untuk tradisi lokal Afrika Selatan sendiri yang menarik saat Idul Adha ada tidak Mas Muhib?
5: Untuk lokalnya biasanya ini sih Kak, yang non-Islam, yang tidak merayakan Idul Adha, itu biasanya mereka menunggu jatah sisa daging gitu. Jadi mereka juga berharap mendapatkan dagingnya itu sih.
4: Oh,
5: itu okay. Yang Idul Adha-nya.
4: Tadi Mas Muhib ikut menyembeli hewan kurbannya juga berarti di sana atau bagaimana?
5: Saya tadi cuma ikut yang potong-potong dagingnya aja sih Kak.
4: Oh, yang sudah jadi begitu tinggal dicacah ya dagingnya ya?
5: Iya siap, betul.
4: Oke, okay. Itu daging apa saja Mas Muhib?
5: Di sini sama seperti di Indonesia ya Kak ya. Jadi sapi, kambing juga itu, cuma itu sih.
4: Oke, tapi Mas Muhib sendiri sudah makan daging hari ini, Mas Muhib?
5: Untuk makan siang belum sih, Kak.
4: Oh, tadi sebelum jadi khotib sarapan dulu.
5: Iya, tadi sarapan, sekarang masih 11:30 juga, jadi belum makan siang.
4: Oke. Tapi sudah ada olahan daging, mungkin Mas Muhib ini yang sudah siap di meja makan Mas Muhib nanti?
5: Nanti ini sudah diproses untuk masaknya, Kak. Jadi nanti untuk makan siang ada untuk dagingnya.
4: Dimasak apa itu Mas Muhib kalau di sana? Apakah sama saja mengikuti ala-ala Indonesia atau memang ada dari khas Afrika Selatan malah?
5: Untuk di kedutaan kita ngikutin ala-ala Indonesia, Kak. Menunya itu hampir sama dengan Indonesia, ada sate atau gulai seperti itu. Tapi kalau di institusi yang lain itu kebanyakan mereka masaknya itu ala-ala India. Begitu.
4: Oh, berarti semacam menggunakan kare begitu ya?
5: Ya, Kak, betul.
4: Oke, tapi kalau untuk Mas Muhib sendiri diantarkan tidak itu yang menggunakan kare itu?
5: Itu kalau di institusi udah kita sebagai pelajar itu pasti makannya kan jadi satu di mes gitu ya. Jadi itu apa namanya kari itu udah seperti kalau makan menu wajib di Idul Adha. Jadi udah kita pasti kebagian gitu.
4: Oke, berarti Mas Muhib juga di sana suasananya tidak kalah meriahnya juga ya dengan di Indonesia, Mas Muhib ya?
5: Iya, betul, itu kalau meriahnya itu sama saja. Dan di sebagian institusi itu juga ada, karena ada banyak juga pelajar dari Indonesia, mereka inisiatif sendiri bergabung dengan pelajar-pelajar dari Asia yang lain seperti Malaysia, Thailand untuk melakukan takbiran sendiri begitu.
4: Baik, di daerah Keten tadi begitu ya, Mas Muhib ya?
5: Iya, Pak. Iya, Kak, di Cape Town.
4: Oke. Nah, Mas Muhib, kalau untuk suasana yang paling dirindukan dari Idul Adha di Indonesia sendiri, seperti apa, Mas Muhib? Mas Muhib sendiri dari asalnya di mana ini, dari Indonesia?
5: Aslinya dari Wonogiri.
4: Oh, kalau di Wonogiri ada apa sih, Mas? Biasanya tradisinya itu, Mas?
5: Biasanya, Kak, apa ya, takbir keliling sih, Kak, biasanya.
4: Oh, takbir
5: semalam
4: keliling ya.
5: Gitu kan. Itu yang paling dirindukan karena di sini ya, karena perbedaan mazhab itu, jadi takbiran itu cuma kita pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia saja. Itu pun cuma sebentar, paling 2 jam paling lama, Kak.
6: Itu tradisi di mancanegara ya, tadi dalam perbincangan pertigaan hari pada sore tadi. Dan tradisi unik apa di daerah Anda? Tradisi jelang Idul Adha ataupun ketika Idul Adha? Dan karena sekarang ini sedang agak mahal ya untuk kantong kresek ya, plastik, mungkin ada inovasi di daerah Anda untuk membungkus daging kurban untuk dibagikan ke para yang berhak ya, mustahik ya, di daerah Anda. Hari ini sudah selesai semua dibagikan atau karena begitu banyak yang berkurban sehingga hari ini akan direncananya akan berlangsung lagi untuk pemotongan hewan kurban di daerah Anda? Pelaksanaan sholat id di daerah Anda gimana? Lancar? Tidak hujan ya? Atau justru hujan? Anda bisa cerita juga di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya, ada Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini kalau tadi di mancanegara macam-macam, ibu hanya ingin sampaikan ini di desa. Tapi kompak loh Bung Fajar. Jadi ada kebiasaan di desa ini, para mantan kepala desa, kemudian para alim ulama yang suka bertausiah di masjid ini, itu dapat bagian kepala kambing.
0: Dapat iya, kepala kambing gitu ya?
1: Itu udah tradisi gitu. Kan suami ibu mantan kepala desa.
0: Yeah.
1: Lalu ibu suka bertausiah di masjid desa. Jadi kami tiap tahun dapat kepala kambing. Hari ini juga dapat kepala kambing. Ibu yang tadinya tidak suka.
0: Jadi suka deh lama-lama.
1: Iya, malah nyari-nyari Bu Fajar. Iya. Sementara kalau rakyat di desa ini, kami semua kalau ikan, protein dari ikan kan banyak. Jadi kalau daging itu jarang-jarang. Tahun ini yang berkorban itu 98 ekor kambing dan 2 ekor sapi. Jadi yang lucu semua bikin bakaran sate di

0: nunggu barangkali ada apa ralat,
1: teknologi
0: itu.
1: Iya.
0: Tapi enggak, karena itu termasuk sunnah yang tidak apa-apa kalau itu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, itu aja.
1: Oke. Okay. Ibu cerah tadi ya salat Id ya?
0: Ya.
1: Cerah.
0: Iya. Ya, alhamdulillah udara cerah. Iya.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Oke, okay, baik, terima kasih.
0: Sama-sama. Mana Pak Sero ya?
1: Belum muncul. Ya. Oke, okay, baik, terima kasih Bu Indra. Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nanang di Mataram. Halo Pak Nanang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf lahir batin, Pak. Silakan.
2: Ya, kalau tradisi di kampung asli saya di Bima sana,
1: ya.
2: Itu ini bahkan hari ini mulai buka buka pendaftaran pacuan kuda di sana.
1: Pacuan kuda?
2: Tanggal 6 ya. Biasa setiap tahun seperti itu.
1: Tradisi, itu
2: tradisi pas Idul Adha itu pasti ada diadakan pacuan kuda.
1: Oh. Oke. Itu selalu setelah sholat Id.
2: Pendaftarannya mulai hari ini sudah.
1: Oh, baru pendaftaran, baru buka pendaftaran.
2: Ya, tanggal 6 pelariannya.
1: Oh gitu. Itu biasanya tuh yang ikut siapa aja, Pak Nanang?
2: Ya kadang-kadang selain dari NTB sendiri, kadang-kadang dari NTT juga datang. Ya. NTT Nusa Tenggara Timur juga datang kadang-kadang. Yang langganan tuh NTT yang sering ikut selain dari Nusa Tenggara Barat sendiri.
1: Dilombakan artinya setelah ada pendaftaran ya, dibuka dilombakan ya. Hadiahnya apa?
2: Hadiahnya uang.
1: Oh, uang. Biasanya joki-jokinya tuh joki-jokinya anak kecil gitu, Pak Nana?
2: Iya, di bawah 10 tahun.
1: Di bawah 10 tahun ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, tapi ini tidak berkaitan dengan Idul Adha-nya. Pokoknya selepas sholat Idul Adha, pendaftaran dibuka, baru setelah itu
2: berapa bulan tanggal 6 besok 6 Juni pelariannya. Pendaftarannya di
1: Oh gitu.
2: Pelariannya tanggal 6 gitu.
1: Oh gitu. Oke. Jadi
2: pendaftarannya Rp500.000.
1: Rp500.000 ya, mahal ya. Juga ya.
2: Ya, yang ikut itu ya hampir 1.000 kuda.
1: Banyak ya?
2: Ya, memang kalau di sini lebih baik punya kuda daripada punya Mercedes.
1: Ya. Oke, baik, terima kasih.
2: Lambang anunya istilahnya.
1: Lambang kesejahteraannya, kemakmuran.
2: Iya, lambang ya, harga diri kesejahteraannya. Sama juga kerbau, kalau di Sembawa tuh kerbau, pacuan kerbau kalau di Sembawa.
1: Okay. Jadinya
2: walaupun rumahnya rumah panggung, rumah kayu, tapi kerbaunya mereka, waduh, banyak sekali, Mas. Iya, karena ada pacuan kerbau di Sembawa terkenal. Kalau di Bima Dompu Lombok ini pacuan kuda. Banyak arena pacuan kuda di NTB ini.
1: Oke. Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Nanang. Selamat dini hari. Wah, wow, menarik juga nih. Lalu ada Pak Pandu di Riau. Yeah. Pak Pandu, halo.
3: Halo.
1: Halo, silakan Pak Pandu. Ya, selamat dini hari Pak.
3: Ya, kalau tradisi kebiasaan di Pekanbaru Riau lah ya, Kampar itu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha ini dan menjelang Ramadan itu ada tradisi itu mandi Balimau Kasai namanya.
1: Apa tuh?
3: Jadi mandi sepanjang Sungai Kampar itu ramai-ramai itu. Kayak kuis Sungai Gangga yang di India itulah.
1: Iya.
3: Seperti itu. Tapi menurut penelitian apa ini pengamatan Ustadz Abdul Somad itu mandi-mandi itu sebenarnya karena mereka akan pergi ke masjid. Jadi harus bersih, harus harum. Sebab kerja mereka nelayan gitu, nangkap ikan. Jadi badannya bau gitu kan. Jadi harus mandi gitu. Tapi juga dimanfaatkan untuk cari jodoh gitu.
1: Iya. Oh.
3: Mandinya gabung itu semua sungai itu.
1: Oh gitu.
3: Iya, wanita. Kayak di Gangga itulah.
1: Oke. Itu hari apa

0: tuh sebelum sebelum sholat id?
1: Sebelum sebelum apa?
0: Sholat id.
1: Sholat id. Subuh-subuh itu. Mm-mm. Tapi kalau yang menjelang menjelang Ramadan itu sore.
0: Oh, Ramadan juga ada.
1: Ramadan ya, yang paling ramai itu menjelang Ramadan itu karena mereka akan tarawih di masjid kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi masjid harus harum, nggak boleh bawa ikan kan begitu.
0: Oh iya. Oh itu ya. Itu filosofinya supaya bersih, supaya wangi ya.
1: Iya, sebenarnya itu kata teman itu sebenarnya. Bukan gaib-gaibnya apa,
0: ya,
1: bukan
0: ya, ya.
1: Apa namanya ritual apa ya, tapi supaya bersih gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Dengar ceramah di masjid ya seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Iya, ya, terima kasih Pak Pandu. Selamat dini hari. Iya, kita ke gatekeeper ada WhatsApp. Halo, Bung Wisnu.
2: Iya, Fajar.
0: Iya, silakan.
2: Ada beberapa ini ya, apa namanya adat istiadat yang menarik nih diceritakan para pendengar yang sudah masuk di WA nih.
0: Iya.
2: Yang pertama ada Ibu Siti dari Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi, saya Siti dari Solo. Di Kraton Surakarta biasanya itu ada tradisi grebek besar saat Idul Adha. Gunungan hasil bumi itu diarak lalu diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa berkah.
0: Oh gitu.
2: Dan tradisi ini selalu menarik wisatawan dan jadi kebanggaan warga Solo karena masih menjaga warisan budaya Jawa. Tapi sekarang ini saya prihatin karena sebagian orang datang hanya untuk konten media sosial dan berebut gunungan sampai berdesakan tanpa memperhatikan keselamatan.
0: Oke.
2: Lalu yang kedua ada Pak Ilham di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya Pak Ilham dari Lombok. Daerah kami khususnya masyarakat Sasak, Idul Adha biasanya ini diramaikan dengan tradisi berkumpul keluarga besar dan makan bersama setelah pembagian kurban. Beberapa kampung juga masih mempertahankan tradisi begibung, yaitu makan ramai-ramai dalam satu wadah besar sebagai simbol kebersamaan dan kesetaraan. Ya, lalu yang ketiga ada Ibu Yuliana di Bali. Walaupun mayoritas masyarakat di Bali ini beragama Hindu, saat Idul Adha suasana toleransi biasanya sangat terasa. Ada tradisi saling berbagi makanan antar tetangga yang dikenal dengan budaya ngejot. Jadi warga Muslim dan Hindu saling mengirim makanan nih Bung Fajar.
0: Oh iya.
2: Untuk menghormati atau satu sama lain. Dan ini menurut saya tradisi yang sangat baik karena memperlihatkan kerukunan yang nyata, bukan hanya slogan saja.
0: Oke, ini menarik nih. Oke, itu aja.
2: Ya, cukup.
0: Terima kasih Bung Wisnu dan pendengar. Demikian Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat ini hari. Kita berjumpa lagi dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ritual kurban.
1: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
2: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
1: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
2: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
1: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
2: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan pantauan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dari beberapa titik dan juga bagaimana tingkat perjalanan masyarakat yang memanfaatkan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Sri Cahyono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, untuk mengetahui Pak bagaimana kondisi di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, tren pergerakan penumpang di Bandara Kuala Namu sampai dengan saat ini bagaimana nih Pak?
2: Mas Rudi dan pemirsa, ya. Untuk pantauan Bandara Kuala Namu, kebetulan saya juga di lokasi Mas, sampai dengan saat ini sih belum ada lonjakan penumpang ya Mas, masih sangat normal. Kondisinya, ya sebagaimana saya perlu sampaikan, sebenarnya di 2 hari sebelumnya juga Kuala Namu penumpang pergerakannya 15.000 per hari itu masih sangat normal Mas. Sampai dengan hari ini mungkin kita juga memprediksikan masih sekitar 15.000 sampai 16.000 penumpang yang akan masuk dan keluar dari Bandara Kuala Namu.
1: Oke, jadi angka 15.000 itu masih dalam batas normal ini Pak ya, untuk Bandara Kuala Namu ya?
2: Ya. 15-16 ribu ya. Itu masih normal.
1: Tapi ada prediksi Pak, kira-kira berapa terjadi peningkatan penumpang di momen Idul Adha kali ini Pak?
2: Iya, kalau dari sisi kami Mas, melihat tren saja, mengingat ini juga liburan Idul Adha ini kan masih terpotong hari Jumat ya Mas, ya. Yang tidak semua instansi juga libur. Kami sebagai catatan aja, minggu kemarin itu ada 17.000. Prediksi kami mungkin di angka 17.000 ya Mas, dan itu masih sangat normal untuk Bandara Kuala Namu.
1: Okay.
2: Karena sebagai perbandingan, di Idul Fitri kemarin kita sempat tembus ke angka 28.000 per hari. Jadi untuk kali ini Idul Adha tidak seramai di periode Idul Fitri kemarin Mas, di angka 17.000 lah kami prediksi.
1: Ya, angka 17.000 itu diperkirakan atau diprediksi kapan akan terjadi ini Pak Dedi?
2: Di hari Minggu Mas.
1: Hari Minggu nanti.
2: Ya. Ya, kemungkinan di hari Minggu karena harus balik juga karena mungkin yang sudah selesai Idul Adha atau liburan gitu ya. Karena semestinya hari puncaknya kan kemarin ya Mas.
1: Iya.
2: Hari ini Lebarannya kemarin kami hanya mencatat 15.000 penumpang.
1: Jadi nanti hari Minggu ini kemungkinan akan diprediksi ya. Pak ya, akan bisa mencapai ya, di angka 17.000. Walaupun masih jauh di bawah Idul Fitri yang bisa mencapai 28.000 penumpang per hari itu ya, Pak Dedi ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Betul Mas Rudi.
1: Rute domestik mana nih Pak yang paling padat dari angka 15.000 ini Pak?
2: Tetap yang megang adalah dari Kuala Namu Jakarta Mas.
1: Kuala Namu Jakarta.
2: Jakarta, iya. Kuala Namu Jakarta yang paling padat untuk internasionalnya yang paling padat ada sebenarnya ada dari Kuala Namu, Kuala Lumpur dan Kuala Namu ke Penang Mas yang cukup padat.
1: Oke. Iya, kalau untuk dari kedatangan paling banyak dari mana? Jakarta juga kah atau bagaimana?
2: Masih dari Jakarta Mas ya.
1: Masih dari Jakarta.
2: Pulang pergi yang untuk domestik Mas masih dari Jakarta.
1: Iya, tidak ada penerbangan yang tertunda atau delay ini Pak.
2: Sampai dengan saat ini alhamdulillah Mas yang tadi karena kolaborasi dan kerjasama kita yang baik dengan semua instansi dan stakeholder dan airline selalu mengupdate terkait dengan perubahan schedule dan seterusnya sampai dengan saat ini tidak ada delay yang berkepanjangan Mas di Bandara Kuala Namu.
1: Oke, dan dengan angka 15.000 ini tidak ada maskapai yang meminta penerbangan tambahan kalau begitu Pak Dedi ya?
2: Sampai dengan kemarin belum ada Mas, belum ada mintaan extra flight dari airline.
1: Ya, termasuk nanti pada prediksi hari Minggu di hari akhir ini yang bisa mencapai 17.000, biasanya di angka 17.000 itu apakah ada airlines yang mengajukan untuk extra flight ini Pak?
2: Enggak Mas, sampai dengan saat ini belum ya. Dan angka 17.000 itu sebenarnya adalah
1: sangat normal.
2: Schedule normal dari Bandara Kuala Namu Mas.
1: Oke, kalau operasional personil di lapangan ini berapa banyak sih Pak? Biasanya Pak, dengan hari-hari seperti ini Pak?
2: Kalau sebenarnya hari-hari seperti ini personil bandara ya kita tidak menambah jumlah ya Mas, masih normal saja. dari sisi security maupun teman-teman operasi itu tidak ada penambahan jumlah personil, Mas, bagaimana kita lakukan pada saat periode Idul Fitri. Jadi masih sangat normal pelayanan yang kami berikan kepada penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu.
1: Iya, tapi kalau dibandingkan dengan periode yang sama Idul Adha tahun 2025, apakah juga seperti ini kondisi angka penumpang yang melalui Kuala Namu ini, Pak?
2: Iya, masih sama, Mas, kurang lebih ya di angka itu. Sebenarnya harapan kami juga bisa lebih tinggi ya, karena libur cukup panjang. Tapi mungkin mengingat juga hari Jumat ada yang memberikan libur, ada yang tidak, kemungkinan ya, Mas. Jadi angkanya dibandingkan tahun kemarin di periode yang sama tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan, Mas. Kurang lebih sama di tahun 2025.
1: Oke. Pak Deddy, yang menjadi fokus utama manajemen dalam menjaga kualitas pelayanan di musim libur ini apa ya, Pak?
2: Ya, yang pertama tadi, Mas, kami memastikan kelancaran, keamanan, keselamatan penumpang yang ada di Bandara Kuala Namu itu terjaga dengan baik. Itu menjadi fokus kami sehingga penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu dapat merasakan kenyamanan dan tidak ada, harapannya tidak ada delay, tidak ada gangguan penerbangan dan seterusnya. Cuaca alhamdulillah di Medan saat ini juga masih sangat baik. Yaitu yang kami pastikan adalah tadi 3S1C, Mas, keselamatan, keamanan, terus kenyamanan penumpang serta servis yang kami berikan. Itu yang kami utamakan kepada pengguna jasa.
1: Ya, imbauan untuk penumpang yang memanfaatkan suasana bandara yang mungkin tidak padat berbanding berbeda dengan Idul Fitri kemarin, tetapi apa yang bisa Bapak sampaikan ini?
2: Ya. Intinya kami di Bandara Kuala Namu mengingatkan kembali saja kepada pengguna jasa ya terkait dengan check-in kalau bisa online, kemudian juga kalau bisa juga 2 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara sehingga meminimalkan potensi ketinggalan pesawat. Kemudian yang bagi pengguna jasa yang lain, kami juga mengharapkan ketertiban yang sama-sama kita jaga ya, Mas, karena memang Bandara Kuala Namu ini juga selain untuk keberangkatan dan kedatangan pesawat, beberapa pengguna jasa juga, kami katakan pengguna jasa, pengunjung juga menikmati suasana yang ada di Bandara Kuala Namu.
1: Demikian, Mas. Ya, terima kasih banyak Pak Deddy untuk waktunya, Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah, ya, Pak.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Deddy Sri Cahyono. Pulau Gebang merupakan salah satu titik perjalanan masyarakat khususnya di Jakarta untuk menuju ke berbagai daerah di luar Jakarta, juga di beberapa luar Pulau Jawa. Dan untuk itu nanti kami akan mencoba untuk memantau suasana terkini bagaimana sejauh ini, seperti apakah peningkatan penumpang yang menggunakan terminal Pulau Gebang ini dan seperti apa pengaturannya dan juga hal lain yang tentu ingin kami tanyakan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap. Selamat Hari Raya Idul Adha juga. Situasi terkini di Terminal Pulau Gebang bagaimana nih, Pak?
3: Baik, situasi terkini di Pulau Gebang sudah mulai landai dari perkiraan dari kemarin. Kemarin puncaknya ya, Pak, tanggal 26 Mei 2026. Jadi puncaknya itu kemarin bisnya berangkat itu 544 bis.
1: 544 bis, Pak, ya?
3: Iya, yang sedangkan penumpangnya itu 5.018 orang.
1: Oke, itu untuk tercatat kemarin yang paling tinggi menggunakan Terminal Pulau Gebang.
3: Baik, Pak, demikian, Pak.
1: Kalau sampai dengan siang hari ini berapa ini, Pak?
3: Jadi sampai siang hari ini tercatatnya itu tanggal 27,
1: ya.
3: Penumpang yang berangkat itu 760.
1: Oh, berbanding jauh, Pak, ya, dengan kemarin, ya, yang merupakan 700 ini normal sehari-hari seperti itu atau harian tuh biasanya berapa, Pak, di Pulau Gebang, Pak?
3: Yang sehari-hari biasanya itu 1.500 sampai 2.000, Pak.
1: Oke, baik.
3: Jadi yang berangkat udah berangkat hari ini,
1: ya.
3: Bis yang berangkat 123, penumpangnya itu 1.063.
1: Oke.
3: Okay. 1063 ya, yang udah berangkat hari ini. Sampai jam 1 itu Pak ya, sampai jam 1.
1: Sampai jam 1 barusan ini ya.
3: Iya Pak, ya demikian Pak.
1: Iya, kota mana saja Pak yang menjadi tujuan utama atau tujuan paling banyak penumpang yang menggunakan, yang melalui Pulau Gebang ini Pak?
3: Jadi kalau tujuan yang paling banyak itu Jawa Timur, contohnya Surabaya, Malang, Padang, Ponorogo, Madiun, ya kan, sampai kira ke Bali, Madura.
1: Oh, Jawa Timur masih dominasi ya Pak ya?
3: Iya Pak, apalagi paling ujung juga Lombok, Bima ada.
1: Ada juga luar Pulau Jawa?
3: Ada juga ya, Lombok sama Bima.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ada juga yang Jawa Tengahnya itu, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, Solo, Yogya, itu Pak.
1: Oke, okay. Kalau untuk arus balik Pak, diprediksi kapan akan terjadi dan berapa banyak ini prediksi penumpang yang tiba di Pulau Gebang nanti Pak?
3: Baik Pak, kalau diprediksinya itu kembalinya itu tanggal 1 ya, kan hari Jumat kan ke JPT itu Pak.
1: Hari Minggu mungkin itu Pak ya, kemungkinan ya, Sabtu Minggu.
3: Kemungkinan itu hari Minggu Pak.
1: Hari Minggu?
3: Kalau nggak Senin malam juga sih Pak.
1: Ya, ya. Kalau
3: tanggal 1 kan libur juga tuh, Pak.
1: Iya, iya, tanggal 1 libur.
3: Tanggal 2 baru masuk, Pak. Iya, Pak.
1: Oke. Okay. Bisa berapa itu, Pak, penumpang kalau kemarin di puncak arus baliknya 5.000-an kan ya? Dengan 544 bis. Karena kalau puncak nanti arus baliknya bisa seperti apa nih jumlah penumpang prediksinya, Pak?
3: Baik, Pak. Kalau puncak arus baliknya itu bisa diprediksinya itu bisa sampai 5.000, 6.000-an ya, kan sedangkan busnya itu kayak long weekend minggu kemarin itu sampai 5.000 lebih Pak, hampir 6.000 lah.
1: Hampir 6.000 ya, oke.
3: Okay. Iya Pak.
1: Dibandingkan dengan Idul Fitri, bagaimana Pak?
3: Kalau dibandingkan dengan Idul Fitri Pak, jauh bedanya itu Pak. Kalau dibandingkan Idul Fitri, kalau ini kan hanya liburnya 5 hari Pak ya.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau Idul Fitri itu kan sampai 2 minggu ya. Diprediksinya lebih, kalau lonjakan penumpang itu lebih 100% naiknya sampai 300% lah itu Pak, perbandingannya itu Pak.
1: Yeah. Dia, Pak. Walaupun tidak setinggi Idul Fitri, baik itu penumpang ataupun armadanya, tapi penerapan dalam uji kelaikan kendaraan atau bus atau rem cek itu masih tetap dilakukan secara ketat ini Pak?
3: Baik Pak, sampai sekarang di Terminal Terpadu Pulau Gebang, rem cek itu masih berjalan ya. Kita bekerja sama dengan PKB Ujung Menteng di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi kalau dia contohnya, kalau dia tidak layak, harus diganti dengan bis yang lain.
1: Biasanya komponen apa yang wajib diperiksa dan wajib untuk dinyatakan layak untuk berjalan ini Pak?
3: Baik Pak, kalau layak jalannya itu, yang tidak layak jalan itu contohnya kayak lampu sen, rem, terus palu di dalam bis itu kan harus ada palu ya Pak ya?
1: Iya, iya.
3: Ampar, terus lampu rem.
1: Lampu rem, oke.
3: Okay. Sama satu lagi ada ban rodanya itu kan Pak. Kita hari itu terutama itu periksa itu rodanya, yaitu berhasil apa ada udah tipis lah ya, tipis gitu.
1: Drivernya juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bahkan sampai tes urin Pak?
3: Baik Pak, kalau drivernya itu pengemudinya tetap diperiksa kesehatannya, tes urin, satu lagi tambah tensi ya kan, dites Pak.
1: Oke, okay. Kemudian untuk yang juga masih menjadi banyak pertanyaan, kalau di Pulau Gebang sendiri, apakah masih ditemukan aktivitas calo di sana dan bagaimana untuk bisa mengurangi hal itu atau memberantas hal itu, Pak?
3: Baik, Pak. Kalau masalah calo ini kan itu perpindahan dari Pulau Gadung dulu itu kan, Pak.
1: Iya. Yeah.
3: Pulau Gadung, terus kita tata, ya selalu kita kita Gebang nggak, kita kasih arahan dulu pelan-pelan. Tadinya banyak kayak orang kayak semut gitu calo-calonya, sekarang udah alhamdulillah udah mulai sedikit-sedikit berkurang, sekarang udah sedikit lah gitu ya calonya Pak, sekarang udah nggak kelihatan lagi Pak, gitu Pak.
1: Iya, iya. Apa ini Pak, ya. Tips yang bisa Bapak bagikan bagi masyarakat, pendengar kami yang ingin perjalanan menggunakan bus melalui Pulau Gebang? Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih. Melalui terminal terpadu Pulau Gebang, menggunakan bis, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, barang-barangnya jangan lupa ketinggalan. Selamat sampai tujuan. Demikian Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Pak Batman, waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Bisa selalu. Demikian tadi Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap.
0: Wawancara Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Chandra, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya. Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, sehat. Alhamdulillah. Ya.
0: Jadi tren juga terkait dengan Green Idul Adha ini, Prof. Bagaimana pembagiannya bukan lagi menggunakan plastik. Biasanya kalau pembagian daging itu kan menggunakan plastik, tapi ada yang menggunakan anyaman ataupun juga menggunakan daun pisang dan daun lain-lainnya. Ya. Tapi yang jadi permasalahannya, Prof, ini bagaimana pembuangan limbah dari pemotongan hewan kurban ini kan juga masih jadi permasalahan. Bagaimana juga bisa mencemari lingkungan ketika ini dibuang ke kali dan lain-lain, sungai dan lain-lain. Ini bagaimana, Prof, idealnya?
2: Iya. Jadi memang ya, biasanya kan masyarakat itu membersihkan isi perut ya, isi perut sapi ataupun kambing ataupun mungkin juga ada darah juga ya, potongan. Tapi kalau darah tidak terlalu banyak, biasanya yang menjadi masalah adalah isi perut ya, usus dan seterusnya di sungai. Ya memang ini akhirnya mirip kejadian seperti misalnya toilet ataupun kakus yang dialirkan ke sungai juga gitu kan, isinya hampir sama itu. Nah itu memang akan menambah beban bagi sungai begitu kan, itu kan senyawa organik ya, organik itu nanti akan terdegradasi di sungai dengan bakteri di sungai, dan akhirnya sungai tadi akan kekurangan oksigen, karena untuk mendekomposisi organik itu membutuhkan oksigen ya, bakteri di sungai, dan akhirnya kalau oksigen habis, kandungan oksigen habis di air sungai, ya nanti ikan mati dan seterusnya ya. Itu akan menjadi masalah yang cukup panjang nanti di sungai itu. Gitu,
0: Mas. Iya, jadi solusinya seperti apa, Prof? Kalau untuk pembersihan ini, ya, kalau memang tadi nggak harus di sungai ataupun di kali, ini bagaimana?
2: Ya memang kan sebenarnya penyembelihan sapi, pembersihan organ dalam sapi itu kan biasa ya, khususnya di rumah potong hewan. Kalau rumah potong hewan itu kan sudah punya yang namanya ya IPAL meskipun sederhana ya, atau bisa dikatakan septic tank juga tapi besar begitu ya, sehingga yaitu kotoran ataupun sisa makanan yang ada di dalam perut sapi itu nanti bisa terolah dengan baik. Nah sekarang kan kurban ya, artinya masyarakat ataupun di masjid-masjid itu menyembelih secara individu atau secara berkelompok, jadi tidak di rumah potong. Kalau rumah potong tadi kan ada izin, mesti ada fasilitas itu ya. Nah ini memang menjadi problem sendiri ya. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah ada nggak begitu ya safety tank yang cukup besar begitu ya di warga begitu, yang aman juga jauh dari sumur ataupun sumber air begitu ya, yang bisa nanti isinya itu dialirkan ke situ begitu, itu lebih aman dibandingkan dibuang ke sungai begitu. Jadi kalau ada safety tank begitu ya, yang ada di warga tapi yang besar saja ya, kalau hanya untuk pribadi atau keluarga begitu biasanya kan kecil ya. Nah ini juga masalah begitu.
0: Gitu. Kalau saya lihat beberapa wilayahnya, Prof ya, ada mereka ini menggali tanah yang cukup dalam gitu. Ini bagaimana, Prof? Apakah itu juga bisa mencemari tanah?
2: Ya itu kan, itu mirip dengan septic tank ya.
0: Kalau septic tank kan ada ininya ya, biasanya ada di beton atau apa segala. Nah ini langsung ke tanah nih, Prof.
2: Nah itu ya. Sebenarnya tanah itu juga punya kemampuan ya untuk yaitu mengasimilasi ya atau menetralisir lah limbah ataupun terutama limbah organik ya, asalkan organik begitu dari hewan, manusia ataupun tumbuhan itu sebenarnya punya kemampuan ya. Asal saja tanah itu tadi memang jauh dari sumur warga begitu ya, atau sumber-sumber air begitu ya, karena nanti kan juga akan ada mengalir gitu, dan muka tanahnya juga ya air permukaan tanahnya berapa meter tuh harusnya. Jangan sampai ada tanah yang dipakai itu air muka tanahnya dangkal begitu. Jadi mungkin apa bikin lubang 2 meter itu sudah ada airnya. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Nah itu nanti akan mengalir ke groundwater istilahnya. Jadi air permukaan air apa di dalam tanah itu nanti akan tercemar semua tuh. Jadi oke-oke saja kalau memang membuat gitu ya semacam lubang atau tapi harus dicek itu apakah air di situ jauh atau dangkal begitu ya, kemudian jarak dari sumur ataupun ya tadi sumber air gitu ya. Nah itu juga perlu diperhatikan lokasinya, tidak bisa sembarangan begitu ya.
0: Ini kan se-Indonesia ya Prof ya, dimana isu lingkungan ini juga ini masih minim, edukasi ke masyarakat ini ya. Pelaksanaan ini bagaimana Prof ya untuk bisa meningkatkan literasi ke masyarakat terkait dengan hal ini Prof?
2: Ya memang idealnya ya, kalau kita lihat ya mohon maaf tidak membandingkan, tapi kalau korban di negara maju begitu ya, kebetulan saya juga pernah mengenyam pendidikan di beberapa negara begitu, itu memang ya akhirnya izin ya, tidak diizinkan untuk menyembelih sendiri dan akhirnya memang dititipkan di rumah potong yang memang sudah punya izin, sudah punya itu tadi apa pengolahan limbah dan seterusnya, ya itu memang yang ideal. Di beberapa perumahan ya juga sudah seperti itu sih gitu ya, itu cara pertama begitu ya. Ya bisa nanti nggak apa-apa, nanti dagingnya setelah disembelih kan bisa dibawa ke masjid begitu ya, tetap ada gotong royong, tetap ada apa memotong-motong lebih kecil begitu ya, menimbang dan juga membagikan, itu kan juga tidak mengurangi kekhusukan dan esensi dari ibadah kurban, tapi itu bisa menghindari pencemaran di lingkungan itu. Itu yang pertama sih. Yang kedua tadi ya memang akhirnya nanti kalau bisa ya masjid atau tempat-tempat yang memang permanen melakukan pemotongan sendiri itu menyediakan ya, menyiapkan tadi safety tank ya, yang memang dipakai tahun sekali nggak apa-apa, tapi disiapkan begitu ya dengan infrastruktur yang lebih baik gitu ya. Ya mirip safety tank tapi besar dan juga ada di situ ada semacam ya penguatnya begitu ya, beton begitu dan juga ada icu dan seterusnya, itu dipakai setahun sekali kan nggak apa-apa, tapi yang penting sudah disiapkan dengan baik gitu ya, lokasinya dipilih jauh tadi ya dari sumber mata air dan sumur dan seterusnya ya. Nah itu menurut saya lebih baik, tapi memang belum ada sosialisasi ya seperti itu ya. Cuma semoga ya ke depan lah yang berwenang siapa ini, misalnya Kemenag atau yang apa kesehatan hewan itu ya. Nah itu mungkin bisa juga mensosialisasikan ini. Ya ini menarik ini, RRI bisa mengangkat ini, semoga ada yang mendengar dan kedepannya akan ada ya.
0: Karena kan cukup serius ya Prof ya, kalau misalnya se-Indonesia gitu, apalagi kalau kita lihat, mohon maaf kalau bicara penyembelihan hewan kurban itu kan biasanya di masjid-masjid gitu ya, dan ini kan jaraknya juga antar masjid ke masjid ini cukup dekat gitu ya. Bagaimana kalau se-Indonesia ini secara serentak gitu ada ribuan atau mungkin jutaan hewan kurban yang limbahnya juga tidak dibuang dengan bijak begitu Prof.
2: Iya. Jadi itu ya, semoga semuanya jadi apa berkah semua ya dari kurbannya juga berkah ya, punya nilai ibadah, tapi di sisi lain juga kita juga peduli dengan lingkungan ya, tidak membuat kerusakan di lingkungan begitu ya, sesuai dengan apa ya aturan dan juga ya nilai-nilai yang kita anut begitu ya. Nah itu memang kedepannya ini menarik ini, semoga ada yang menangkap ide ini, kemudian tadi mensosialisasikan bahwa masjid-masjid begitu ya, kalau tidak dititipkan di rumah potong, kebetulan di wajib saya itu dititipkan begitu ya.
0: Oh di gitu, sehingga kita, di mana ya, tuh Prof?
2: Ya di daerah Sleman yang asli begitu, perumahannya Sleman juga.
0: Itu sudah itu berlangsung lama?
2: Ya, lama ya, karena memang kita lihat masjid kita tidak punya halaman yang cukup luas, tidak punya tanah untuk tadi ya menggali dan seterusnya, hanya kita titipkan di rumah potong. Tapi memang antrinya juga panjang begitu ya, ternyata nggak cuma kita saja yang melakukan seperti itu begitu ya. Itu berarti kan juga suatu cara yang lebih bijak begitu ya, karena yang motong juga ahlinya gitu ya, tahu persis begitu ya, dan dicek kesehatannya kan gitu ya, dititipkan di sana juga begitu ya, hewannya begitu ya. Nah itu salah satu cara. Dan yang kedua tadi, kalau memang permanen di situ ya monggo, siapa yang berwenang berkepentingan gitu ya, itu juga menyarankan tadi membuat suatu permanen ya, septic tank yang permanen memang khusus satu tahun sekali untuk mengalirkan tadi sisa makanan atau isi perut dari hewan ke situ begitu. Tapi aman menurut saya ya.
0: Tapi bisa dimanfaatkan tidak sih Prof untuk limbah dari hewan korban ini?
2: Itu. Nah sebenarnya kalau dulu ya, zaman dulu kita itu banyak yang memiliki biogas gitu ya. Karena punya sapi ya di lingkungan rumah dan seterusnya, kemudian untuk apa ya, men-treatment kotorannya itu kan dibangunkan biogas. Plus nanti dapat bonus apa gas ya gratis untuk memasak dan seterusnya. Itu sebenarnya masuk di sana sangat bagus sekali begitu ya. Dimanfaatkan untuk itu begitu. Jadi kalau ada tampungan ya, ya mungkin cara ketiga, tapi mungkin kurang praktis ya. Kalau bisa ditampung kemudian ditransfer ke instalasi-instalasi biogas ya, yang ada di sekitarnya ya, kalau ada. Mungkin kalau peternakan cukup besar, saya yakin mereka punya sih instalasi-instalasi biogas itu ya. Masuk ke situ luar biasa itu, karena di dalam perut sapi itu kan banyak bakteri juga yang masih bagus untuk itu, untuk membuat gas metan atau gas biogas itu. Sebenarnya bisa dimanfaatkan itu ya, itu untuk biogas. Atau mungkin nanti kalau bisa juga dicampur dengan kompos begitu ya, dikomposkan. Hanya saja memang nanti mungkin menimbulkan sedikit bau ya, bau dan seterusnya, harus ada penanganan. Dimix dengan apa, sapuan daun begitu, isi perut itu ya mungkin 50-50 ya, 50-50, kemudian nanti didiamkan, dikomposkan begitu. Tapi memang biasanya agak sedikit bau, itu juga akan menambah nutrisi, kandungan nutrisi dari kompos itu. Jadi ada beberapa sih alternatif untuk memanfaatkan itu.
0: Ya. Jadi paling dari limbah ini paling darah ya Prof ya, yang selain dari darah ini masih bisa dimanfaatkan itu Prof, atau seperti apa?
2: Iya, sepertinya iya. Sepertinya darah pun juga bisa masuk ke biogas gitu. Sekalian aja isi perut dan darah itu bisa masuk ke biogas gitu ya, atau di mix tadi ya dengan daun-daun kering begitu ya, untuk dibuat kompos begitu. Tapi mungkin akan menimbulkan bau juga sih yang kompos ya, kalau biogas kan tertutup. Nah itu lebih aman sih kalau ada instalasi-instalasi biogas yang masih berjalan di sekitar warga, itu bagus sekali itu. Iya.
0: Ini kan memang perlu disoroti secara serius gitu ya Prof. Iya, ya, karena pelaksanaannya setiap tahun gitu ya, kalau tidak dikelola dengan baik masih apa bisa ya berpotensi menjadi ancaman lingkungan ya Prof.
2: Betul. Ya, menambah beban lingkungan begitu ya. Yang lingkungan kita kan semakin rentan ya karena tekanan dari ya ekonomi ya, kegiatan ekonomi, kegiatan pertumbuhan penduduk dan seterusnya ya. Nanti semakin lama kan semakin ini ya, kritis gitu ya. Kalau ditambah ini ya, itu tambah kritis lagi gitu. Jadi memang perlu dipikirkan ini ya, seperti jalan keluar.
0: Tapi kalau memang yang sudah berlangsung lama ini ya Pak Rufi tadi, mungkin cara yang salah dalam membuang limbah ini untuk jangka panjangnya seperti apa Prof?
2: Akibatnya atau
0: iya akibatnya, akibat jangka panjangnya kalau mereka yang memang saat ini kan tadi ya mungkin salah tadi ya terkait dengan mengubur gitu ya, selain dari mencemari air yang di sekitar ini, bagaimana Prof tanahnya sendiri?
2: Ya sebenarnya kan itu zat organik ya, zat organik itu memang bagusnya itu dalam tanda petik ya, bagusnya itu hanya butuh waktu gitu, nanti alam bisa mendegradasi ya gitu. Asal alamnya itu memang masih bisa kemampuan itu. Tapi tadi alam kita kan semakin terdampak dari aktivitas ekonomi, kemudian dari apa aktivitas penduduk ya dan seterusnya ya, semakin banyak cekamannya istilahnya di alam itu. Kalau ditambah ekses ini, itu semakin alam ini tidak akan mampu mengasimilasi begitu, dan akhirnya nanti ada suatu titik balik yang alam itu tidak bisa kembali ya memperbaiki dia sendiri. Contohnya adalah di sungai gitu ya. Sungai itu awalnya kalau sungai masih bersih itu kena polutan ya, seperti ini ya, untuk kotoran sapi dan seterusnya itu masih nggak masalah begitu. Dia akan bisa memperbaiki dirinya dalam waktu seminggu atau dua minggu. Tapi kan sekarang sungai kita juga sudah banyak tercemar begitu ya. Sehingga kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri itu akan berkurang gitu. Contohnya ya kalau orang itu sudah sakit-sakitan, kalau ditambah beban itu ya itu jangan-jangan bisa kolaps dan tidak bisa balik lagi begitu ya. Nah itu. Tapi kalau masih sehat, yang masih bersih itu dia masih punya kemampuan itu untuk mengasimilasi. Nah ini harapannya ya itu, makanya kalau khawatirnya jangka panjang begitu ya. Setiap tahun ada beban terus dia belum bisa memperbaiki diri ya secara optimal ya, entah tanah entah sungai gitu, ditambah beban lagi ya, lama-lama dia akan tidak melampaui kemampuan dia ya untuk memperbaiki diri, sehingga ya akan rusak ya selamanya begitu. Itu yang dikhawatirkan sih.
0: Ya, kalau untuk tadi ya, untuk literasi atau edukasi yang efektif tadi lewat Kementerian Agama ataupun pihak-pihak yang dekat ini ya. Tapi kalau kalau di teman-teman di lingkungan kampus bagaimana Prof, dibahas tidak untuk sampai sejauh ini?
2: Nah ini kayaknya ini juga masih miss ya. Biasanya kampus ini apa namanya mengasisteni itu yang pemotongannya begitu ya, supaya bagus ya, sesuai dengan syariat dan sesuai dengan kesehatan begitu, dan juga ngecek ininya kesehatan dari hewan kurbannya ya, dicek apa hatinya begitu ya, biasanya kan hatinya ada mohon maaf, ada cacingnya apa enggak, begitu ya, bisa dikonsumsi apa enggak, itu ada. Jadi saya pikir di fakultas-fakultas tertentu, fakultas peternakan, fakultas kedokteran hewan itu menyebar itu ke mahasiswa-mahasiswanya untuk memberikan asistensi begitu ya di masjid-masjid. Nah ini menarik ini, harusnya juga itu ya dari sisi lingkungannya itu juga diarahkan tuh untuk membuang tadi ya sisa ya kotoran ataupun sisa di perut itu dengan lebih baik begitu. Kalau yang tadi ya, yang pemotongan ya supaya halal dan ini ya sesuai dengan syariat. Kalau kesehatan itu sudah. Nah ini mungkin lingkungan ini ya, ini perlu juga diberi muatan yang itu juga itu, semoga ada semacam guidebooknya lah gitu ya. Mungkin dari Dewan Masjid juga bisa ini, siapa tahu ada yang mendengarkan ya. Kan ada Dewan Masjid, ada Ormas ya. Mungkin masjid itu kan terafiliasi juga, ada yang ke Muhammadiyah, NU ataupun Ormas yang lain itu ya. Mungkin bisa diusulkan juga itu, karena di Muhammadiyah yang saya tahu kan ada Majelis Lingkungan Hidupnya MLH-nya. Nah itu tinggal memberi surat edaran aja tuh atau memberikan buku saku gitu ya, bagaimana cara menghandle itu tadi ya, sisa-sisa kotoran ataupun tadi ya yang ada di perut sapi itu dengan lebih baik gitu.
0: Ya, mudah-mudahan lebih banyak daerah ya yang tergerak ya dalam bagaimana solusi atau mitigasi dari limbah hewan kurban ini ya, Prof.
2: Hewan kurban, iya betul. Ya, semoga ke depannya.
0: Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Ya. Sama-sama, Mas Umar. Ya, mari.
0: Pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo, kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi.
3: Apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Gak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melontar jumrah itu, melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-anteknya, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.
0: Pendengar, kita memasuki segmen to the point kita pada malam hari ini dengan tema Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi. Green Idul Adha adalah gerakan merayakan hari raya kurban dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Lalu bagaimana Green Idul Adha di Jakarta? Kami sudah tersambung bersama dengan kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, ada Mas Gerald. Mas Gerald, selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mas.
0: Mas Gerald, kalau untuk Green Idul Adha, teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, ini bagaimana konsepnya, penerapannya?
4: Iya Mas, jadi hari ini kita merayakan Idul Adha, kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara itu, kita memotong daging kurban, terus pembagiannya itu, biasanya kan kita setiap tahun tuh pakai plastik. Nah, yeah, tahun ini kita beda, kita pakai daun pisang gitu Mas. Itu memang untuk apa namanya, ya supaya lebih ramah lingkungan lah.
0: Oh, bukan latar belakang, bukan karena plastik yang masih tinggi ya?
4: Salah satunya itu, gitu. Salah satunya itu. Jadi kebetulan kita kan kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara. Jadi kan jurnalis nih ya tiap hari isinya kan mantau isu apa sih segala macam gitu kan. Isu yang cukup ramai belakangan ini kan harga plastik yang naik, harga kemasan naik. Udah gitu juga kan pemerintah juga lagi gencar-gencarnya menerapkan ataupun menggencarkan apa namanya ramah lingkungan gitu, bebas plastik gitu kan. Akhirnya ya di momen Idul Adha ini kita coba cari alternatif, cari inisiatif, akhirnya pakai daun pisang gitu Mas.
0: Gitu. Nah, ini kan tiap tahun ya kalau untuk teman-teman di Jakarta Utara untuk kurban atau bagaimana?
4: Iya betul, setiap tahun. Kebetulan udah sekitar 5 atau 6 tahun belakangan kita rutin setiap tahun tuh mengadakan pemotongan hewan kurban, terus dibagi-bagi juga ke masyarakat yang membutuhkan, terutama di sekitar markas kita tuh di Ancol Mas.
0: Oh
4: di
0: gitu. Utara, gitu. Ada ya. Berapa hewan kurban untuk tahun ini?
4: Untuk tahun ini kita motong 13 ekor kambing dan alhamdulillah tahun ini tuh kita dapat sapi juga 1 ekor. Itu jadi total ada 14 ekor. Kita tadi setelah dipotong tuh dapat sekitar 700 paket kita bagi-bagi gitu.
0: Satu kan. Sapi lalu ada 12
4: kambingnya, 13
0: kambingnya. Oh, kambingnya 13 kambing. Yeah. Nah, ini dari mana untuk hewan-hewan kurban ini?
4: Iya, hewan kurban itu kita dari banyak mitra sih ya, banyak pihak gitu. Ada dari pemerintah Kota Jakarta Utara.

0: Kurban ini ketika sudah disembelih jadi berapa paket yang dibagikan?
1: Kalau untuk paketnya kita bagikan sekitar 700 paket gitu, Mas.
0: Wow, 700 paket ya. Berarti untuk satu paketnya berapa kilo itu ya?
1: Ya, sekitar hampir 1 kilo lah.
0: Hampir 1 kilo.
1: 700 gram sampai 1 kilo gitu, Mas.
0: Nah, ini berarti kan butuh banyak juga untuk daun pisangnya ya, untuk mengemasnya. Ini dapat dari mana?
1: Sebenarnya daun pisangnya itu ada sebagian yang kita ngambil di dekat markas kita, kan ada semacam rawa-rawa gitulah. Tapi sebagian besar itu beli sih sebenarnya di pasar. Ya. Kebetulan di pasar tuh belinya per 10 lembar apa kalau nggak salah tadi, itu sekitar 25.000. Jadi cukup murah sih, kan daun pisang juga panjang tuh. Jadi kita potong-potong bisa sampai 10 paket mah bisa lah tadi, yeah. Satu daun pisang itu.
0: Jadi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar ya tadi ya, di dekat markas.
1: Betul. Tadinya kita juga sempat mikir mau pakai ini, Mas, mau pakai apa namanya, anyaman gitu loh, kayak besek gitu kan.
0: Apa perhitungannya?
1: Karena waktunya juga mepet ya, terus nyarinya kan agak repot ya, akhirnya kita rembukan apa ya yang bisa dimanfaatkan. Oh, daun pisang aja, kebetulan banyak juga kan gitu akhirnya.
0: Tapi lebih terjangkau mana, atau dari daun pisang atau dari anyaman ini?
1: Ya pasti lebih terjangkau daun pisang, Mas. Karena itu tadi sebagian kan masih bisa kita cari kan.
0: Iya. Ya, nah gitu. ini cukup banyak, ini bagaimana teman-teman dari Jurnalis Jakarta Utara ini dibantu siapa dalam hal penyembelihan, mungkin juga distribusi ke warga?
1: Ya, kebetulan kita ini tadi dibantu sama pihak LMK dari Kelurahan Ancol, kemudian juga ada pengurus RW di wilayah Kelurahan Ancol, kan kita di sini bersinergi juga kan, sering goyob, sering kumpul juga sama orang-orang LMK, sama pengurus wilayah. Jadi kita minta bantuan juga untuk bagian pemotongan dan distribusi juga. Tadi kita atur distribusinya tuh supaya memang cukup ramai warga, tapi gimana caranya supaya tertib, pembagiannya juga rapih gitu, Mas.
0: Nah, kalau bicara hewan kurban ketika disembelih, dagingnya sudah dibagikan, tapi juga kan ada limbahnya. Ini bagaimana, Mas Geral? Limbah dari jeroan dan lain-lainnya ini.
1: Ya, kalau untuk limbah, betul banget, itu kan juga jadi ya, satu hal yang kita concern juga kan. Nah, kalau limbah itu kita juga kerjasama juga sih sama PPSU di sekitar Ancol sini. Kita kan juga dibantu juga untuk bersih-bersihnya segala macam. Jadi kita setelah bersih-bersih kita kumpulin, terus kita minta bantuan PPSU untuk bersihin bawa limbahnya. Iya, diangkut gitu.
0: Jadi kalau untuk kulit bisa dimanfaatkan atau sudah ada yang menampung biasanya, Mas Gera?
1: Sudah ada yang menampung. Tadi ada beberapa yang minta kulit juga. Bawa kulit dong, bawa kulit gitu. Jadi kebetulan kulit udah aman, udah ada bagiannya yang minta yang bawa.
0: Nah, ini gitu. Kan sudah bertahun-tahun ya, untuk mekanisme pembagiannya bagaimana agar tidak ricuh?
1: Iya, betul. Nah, jadi kebetulan markas kita ini, Mas, ini ada di lingkungan yang cukup ramai pedagang sebenarnya. Di sekitar markas kita ini banyak pedagang, banyak PMKS juga lah ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial gitu kan. Nah, jadi setiap tahun kita selalu ngasih tahu mereka dulu, nanti pembagian jam sekian, terus nanti sistemnya kayak gini. Kebetulan tadi tuh udah mulai dari siang udah pada kumpul pedagang, terus warga sekitar, PMKS juga. Akhirnya setelah sekitar jam 4 sore tadi, kita buka gerbang markas kita tuh, mekanisme pembagiannya kayak masuk 20 gitu.
0: Yeah.
1: Dan ada antriannya lah. Nggak pakai kupon, cuman kita ngatur supaya tertib segala macam. Itu dibantu teman-teman juga tadi, akhirnya berjalannya lancar gitu, Mas.
0: Alhamdulillah, sejauh ini tertib ya.
1: Tertib.
0: Karena kan kalau kita lihat di beberapa wilayah, sekalipun sudah pakai kupon masih ini ya, ricuh gitu ya untuk mereka.
1: Betul,
0: yang
1: betul.
0: Jadi kalau untuk sapi, kambing, ini ada 14 ekor gitu yang dibagikan di sekitaran wilayah markas teman-teman jurnalis Jakarta Utara. Ini berarti di berapa RT ataupun kecamatan? Satu RT atau berapa RT?
1: Kita lebih ke wilayah sekitar Kelurahan Ancol sih, Mas. Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi

0: bahkan tadi ada juga beberapa orang gitu ya. Jadi kayak banyak juga yang dari mulut ke mulut atau ada yang WhatsApp kayak datang nih mau ada pembagian gitu-gitu. Sekitaran Ancol sama Pademangan Barat lah, kan di Pademangan ini ada tiga kelurahan. Pademangan Barat, Pademangan Timur sama Ancol. Nah, ya mungkin sekitar tadi warganya dari tiga kelurahan itu sih, Mas. Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Timur sama Barat gitu.
1: Nah, ini teman-teman jurnalis Jakarta bagaimana memastikan tadi ya, ini tidak menggunakan kupon. Lalu bagaimana untuk yang memang sudah di listing tapi belum kebagian, ataupun ada yang memang secara langsung datang ke lokasi, meskipun ini bagaimana membedakannya ini?
0: Ya, tadi itu sebenarnya nggak tadi doang ya, maksudnya tahun ke tahun itu sebenarnya ya memang kita udah tahu dan ngasih tahu sih sebenarnya ke orang-orang yang ada di sekitar kita ini, kayak tadi pedagang, PMKS segala macam. Nah, sebenarnya tuh orang-orang yang tahun-tahun lalu juga sudah dapat, tapi mereka akhirnya manggil tetangganya atau siapa segala macam. Itu alhamdulillahnya tadi kebagian semua dan aman lah. Ada 1-2 orang yang datangnya cukup telat atau belakangan, kita masih ada sisihin sekitar 50-an tadi, masih bisa untuk cukup dapatlah mereka gitu. Tadi masih juga ada teman-teman ojol juga kan yang kayak lewat terus ngelihat apa nih terus datang, ya masih kita bisa bagi-bagiin gitu. Aman sih, Mas.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau ini masih di markas, Mas Gerald.
0: Saat ini masih standby, sebentar lagi lah.
1: Ini apa nih agendanya? Berarti nyate bareng atau seperti apa?
0: Nyate bareng. Tadi kita nyate rendang sama bikin sop kambing. Teman-teman makan bareng juga. Abis itu ya masing-masing udah pada pulang, sebagian masih bertahan. Ada juga yang masih nungguin kan, kalau malam beberapa hari ini kan malam kan lagi banyak patroli tuh, jadi dia nungguin liputan patroli malam gitu-gitu deh.
1: Yang fokus begal ini ya, yang konten.
0: Iya, fokus begal, betul.
1: Nah, ini kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ada peningkatan atau ada penurunan untuk jumlah hewan kurbannya, Mas Kirel?
0: Alhamdulillah tahun ini meningkat, Mas, karena tahun lalu itu sekitar 9 ekor ya, 8 atau 9 ekor kambing aja gitu. Yang tahun ini benar-benar baru dapat nih dari Kejaksaan Negeri tuh, kebetulan alhamdulillah ngirim sapi 1 ekor gitu.
1: Oh gitu, alhamdulillah ya, di tengah kondisi yang sekarang memang
0: betul.
1: Jadi bisa membantu saudara-saudara di sekitaran markas jurnalis Jakarta Utara ya, Mas Gerald ya.
0: Betul, Mas.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara dalam momen Idul Adha kali ini?
0: Ya, kami dari jurnalis Jakarta Utara sebenarnya ingin berbagi kebahagiaan juga ke masyarakat sekitar, masyarakat yang mungkin susah ekonominya, mungkin dalam kondisi yang terbatas atau seperti apa. Karena tadi juga kita wawancara beberapa penerima tuh cukup sedih juga ya, bahkan ada yang bilang, makasih ya Pak, kita nih udah jarang banget makan daging gitu kan.
1: Jadi sangat terbantu gitu ya.
0: Iya, mereka terbantu gitu, kayak kita juga senang sendiri sih. Dan ya semoga apa yang kita bagikan ke masyarakat ini bisa jadi membantu mereka lah, sedikit membantu di tengah kondisi ekonomi yang lagi cukup memprihatinkan ini gitu sih, Mas.
1: Iya. Mas Gerald, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih telah menebar kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun selanjutnya ada peningkatan dan juga ada kebaikan lagi yang bisa ditebar oleh teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, Mas Gerald.
0: Siap, Mas.
1: Terima kasih, selamat malam, Mas Gerald.
0: Selamat malam, Mas.
1: Dengar kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, Gerald, kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, bagaimana mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi. Tadi ya, diterapkan biasanya untuk pembagian daging hewan kurban ini menggunakan kantong plastik, dan tahun ini menggunakan daun pisang. Nanti

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
1: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
3: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
2: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Klaten bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dan ribuan umat Islam lainnya. Dilanjut dengan kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
4: Korbinda, istri, anak, dan warga masyarakat bisa melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Kemudian seperti biasa rangkaiannya setelah ini, kami berkeliling di beberapa masjid.
5: Ribuan umat Islam di Klaten mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Porkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dengan khotib Ketua PJNU Klaten Mujibur Rahman, sedangkan imam sholat Idul Adha oleh Imam Pintang yang merupakan Imam Masjid Raya Klaten. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Bupati Klaten kemudian menyerahkan bantuan hewan kurban sapi dari Pemkab Klaten dan juga bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan tahun ini Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia 1 ekor sapi yang diperuntukkan untuk Masjid Raya Klaten. Selain itu, Pemkab Klaten juga memberikan bantuan 1 ekor sapi untuk masjid tersebut.
4: Alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden juga memberikan sapi kurban untuk Kabupaten Klaten, satu sapi beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di masjid raya. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan secara langsung.
5: Bupati Klaten juga mengatakan Pemkab Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten tersebut disalurkan ke 47 titik seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas dan relawan serta masjid-masjid. Pengurus Takmir Masjid Raya Klaten, Bambang Zunaidi, mengatakan merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto karena kebutuhan di wilayah sekitar Masjid Raya cukup banyak.
6: Ini alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi karena memang mohon maaf, Masjid Raya kan terbatas jamaahnya, sehingga kemudian dibantu oleh Bapak Presiden ini luar biasa. Ya, karena memang permintaan kita ini cukup tinggi, karena masyarakat sekitarnya, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu itu cukup tinggi. Tetapi kemudian tiap tahun itu hanya 3 saja dari Tamir dan bantuan Bupati, biasanya dari dinas. Tapi ini dari dinas karena sudah ada bantuan dari Bupati, sehingga kemudian dipindah di Al-Aqsa. Jadi sangat bermanfaat, betul, karena memang dari permintaan di sekitar saja, belum dari luar ini, kita ini tidak mampu mencukupi.
5: Dikatakan sejauh ini, setiap tahun Masjid Raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya memotong hewan kurban 3 ekor sapi. Permintaan yang banyak sehingga daging hewan kurban tersebut tidak mampu mencukupi permintaan. Dikatakan penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan dengan menggunakan kupon. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Idul Adha artinya apa? Idul Adha adalah puncak ibadah haji yang dilaksanakan kaum muslim di Mekah, Arab Saudi. Terkadang Idul Adha yang dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah ini disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Kata Idul Adha berasal dari kata Id dan Adha. Id berakar pada kata Ada, Yaudu, yang artinya menengok, menjenguk, atau kembali. Kata Adha bermakna kurban. Disebut Id karena hari raya kembali berulang setiap tahun. Di Indonesia, Id kerap disamakan artinya dengan Ayyada, yakni berhari raya. Dengan demikian, Idul Adha berarti kembali melakukan penyembelihan hewan kurban sehingga dikenal pula sebagai hari raya kurban. Idul Adha juga dikenal sebagai Lebaran Haji, karena di saat yang sama, umat Islam tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Idul Adha dinamai juga Idul Nahr, artinya hari raya penyembelihan, yakni menyembelih hewan kurban. Dilansir ihram.co.id, kata kurban atau kurban berasal dari bahasa Arab kurban dari akar kata koroba, yakrobu, yang berarti pendekatan. Berkurban berarti melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami dalam Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, agar memakai pakaian terbagus yang kami miliki, memakai minyak wangi terbaik yang kami miliki, dan berkurban pada hari raya Idul Adha dengan binatang kurban termahal dari apa yang kami miliki. Hadis Riwayat Al-Hakim. Hukum melaksanakan kurban menjadi wajib bagi orang yang mampu atau memiliki keluasan rezeki untuk berkurban di hari Idul Adha.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
3: Uzbekistan.
2: Ya.
3: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
2: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
3: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
2: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
3: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
2: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
3: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar pemirsa, dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kita juga akan dengar langsung seperti apa Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amir Syah Tambunan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rifin.
1: Iya, Buya posisi sedang di mana ini?
2: Sedang di rumah, sudah selesai.
1: Oh, tidak sedang positif. Lagi menunggu ini ya, penyembelihan hewan kurban ya?
2: Ya, soalnya sambil di Kementerian Kesehatan tadi.
1: Sambil menunggu ya, baik. Buya, kalau kita bicara mengenai Idul Adha 1447, ini kan bicara mengenai bagaimana sih Hari Raya Pengorbanan. Apa mungkin hal-hal terkait yang boleh Buya sampaikan kepada kita semua?
2: Ya, baik para pemirsa. Idul Adha ini merupakan momen penting untuk merajut kembali banyak nilai yang selama ini mungkin tercederai, tercecer, terabaikan, ya, yaitu terhadap dua hal. Pertama, nilai-nilai ilahiyah atau ketuhanan yang bagi setiap insan belum memiliki satu pandangan bahwa sebenarnya manusia itu pada hakikatnya adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita harus senantiasa memperkuat hubungan yang disebut dengan hubungan kepada Allah, hablum minallah. Bisa melalui sholat, bisa melalui menunaikan ibadah haji, dan semua rangkaian-rangkaian ibadah itu terlepas dari kita memperkuat hubungan kepada Allah, termasuk ya kurban itu sesungguhnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena okay, dengan menyembelih kurban itu hablum minallahnya semakin erat.
1: Baik. Ya, nah, bagaimana kita bisa meneladani keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan juga keikhlasan Nabi Ismail dalam konteks kehidupan modern saat ini, Buya?
2: Ya, itulah yang jadi PR kita semua, bahwa Nabi Ibrahim telah berhasil memberikan contoh teladan di tengah langkahnya, contoh dan keteladanan kita saat ini. Lihatlah bagaimana korupsi yang tidak pernah berhenti ya, sifat tamak rakus yang terus menggila itu ya, itu artinya bahwa nilai-nilai keteladanan tadi yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim anaknya Ismail itu kita masih jauh sekali ya. Kenapa jauh? Karena tadi itu, karena sikap kita dalam konteks hablum minallah itu belum satu persepsi, belum satu visi melihat bahwa hubungan kita kepada Allah itu sebenarnya hubungan yang mutlak.
1: Okay.
2: Tidak bisa ditawar-tawar ya. Jadi semakin dekat kepada Allah itu akan semakin kuat kohesivitas sosialnya, hubungan kepada manusianya semakin erat. Kira-kira.
1: Kalau kita tahu nih Buya, sekarang kan ada tren kurban digital atau online yang makin marak. Nah, mungkin saya kaitkan juga bagaimana MUI memandang tren kurban digital atau online yang makin marak. Apakah esensi kedekatan sosial dan syariatnya tetap terjaga sama baiknya dengan kurban konvensional?
2: Ya, jadi kurban itu sebenarnya harus meniscayakan syariat dan hakikat ya. Syariatnya menyembelih hewan kurban. Nah, itu ya, itu sudah dipenuhi syarat rukunnya. Tapi hakikatnya kan dia sekali lagi yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang jadi pertanyaan bahwa bagaimana dengan fenomena online digitalisasi. Nah, online dan atau digitalisasi ini merupakan salah satu media yang sebenarnya mempermudah kita untuk mungkin membeli hewan kurban atau mungkin untuk memperoleh, ya kan, dengan cara digitalisasi. Tetapi hakikatnya nggak bisa kita lakukan kurban lewat digitalisasi online. Karena hakikatnya harus hewan kurbannya harus disembelih, ya kan? Jadi nggak bisa dong kalau kita sembelih hewan kurban, tapi hanya diperlihatkan di media sosial. Tapi secara faktual atau aktual tidak dilakukan. Itu artinya sama dengan hoax itu kan? Jadi menghindari berita-berita hoax itu, ya nilainya tinggi. Kenapa? Karena hakikat kurban itu kan menghendaki syariatnya harus tegakkan, yaitu kejujuran, teladanan, ketaatan. Jadi kalau kurban online hanya dengan percakapan, dengan TikTok, itu nggak bisa, gitu kan? Artinya gugur.
1: Esensinya berbeda ya.
2: Ya, esensinya kurban itu berbeda, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Kalau kita lihat ya, dengan Idul Adha yang seringkali momennya ini bertemu dengan perbedaan begitu ya, penentuan tanggal hari raya, mungkin tahun ini tidak ya, bagaimana juga kita bisa menjaga persatuan umat agar setiap hal-hal, baik itu perbedaan ataupun juga hal-hal lainnya, bisa disikapi secara bijak, dan apa pesan utama mungkin terakhir dari seorang Sekjen MUI kepada generasi muda muslim agar mereka tidak kehilangan makna substantif dari Idul Adha di era digital ini? Silakan Bu Ya.
2: Ya, tadi saya menyampaikan pesan di Kementerian Kesehatan bahwa Tauhidul Ummah kaitannya dengan keteladanan yang diberikan oleh Ibrahim ya. Pertama, pada dasarnya umat itu harus bersatu, yang disebut dengan Tauhidul Ummah, dari Tauhid yang sama, akidah yang sama, yaitu menyatukan keyakinan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itu, maka akan lahir sikap yang tadi disebutkan oleh Mbak itu, yaitu sikap yang mestinya semakin dekat kepada umat, semakin dekat dan juga secara bersamaan dekat dengan kepada Allah, yaitu taqarrub ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk nilai-nilai kurban itu sendiri. Ya kan? Nah, begitu juga di era kekinian juga harus memaknai kurban itu dalam makna kebersamaan, persatuan, kesatuan, supaya terhindar dari perpecahan. Ya kan? Karena kita harus yakin bahwa kekuatan umat itu adalah kekuatan kebersamaan.
1: Baik.
2: Coba lihat momentum kurban itu bersama-sama membeli hewan kurban, bersama-sama menyembelih kurban, berapa triliun ya potensi ekonomi yang dapat digerakkan melalui momentum Idul Kurban. Tapi sekali lagi itu tidak cukup, itu hanya momen penting sebagai starting point ya, untuk menggerakkan aktivitas berikutnya.
1: Iya.
2: Sama dengan ketika saudara-saudara kita haji, dia melakukan tawaf. Tawaf itu artinya Ka'bah sebagai simbol bahwa hidup itu harus jalan, hidup itu harus bergerak. Hidup juga sa'i.
1: Yeah.
2: Sa'i itu juga begitu, harus berlari, lari-lari kecil, berlari mengejar kehidupan untuk lebih baik. Begitu Mbak.
1: Baik, amin. Mudah-mudahan semua doa-doa kita, semua harapan-harapan kita ini semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buya, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Buya Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal dari Majelis Ulama Indonesia.
0: Pro 3. Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
3: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-sekali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan kurban.

0: Kami akan menghadirkan segmen Idul Adha di Mancanegara. Dengan topik Idul Adha di Afrika Selatan, perayaan Idul Adha di Afrika Selatan diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana umat Muslim setempat merayakannya dengan sholat id berjamaah dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat untuk berbagi makanan. Lalu untuk mengetahui seperti apa mungkin situasi terkininya, apakah saat ini masih merayakan terkait Idul Adha atau tidaknya, kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhibuddin Majid. Mas Muhib,
1: baik. Ya, betul ya.
0: Nah, Mas Muhib, kalau Mas Muhib sendiri ini sebagai mahasiswa Indonesia di Afrika Selatan, sudah berapa lama ini tinggal di Afrika Selatan, Mas Muhib?
1: Kurang lebih sudah 5 tahun di Afrika Selatan.
0: 5 tahun di Afrika Selatan. Pengalaman menjalani Idul Adha di sana seperti apa itu, Mas Muhib?
1: Untuk Idul Adha, kita biasanya para pelajar itu ada sebagian yang ikut sholat Idul Adha atau melaksanakan Idul Adhanya itu di kedutaan, di embasinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
0: Baik, tapi kalau Mas Muhib sendiri merayakannya di mana tadi ini, Mas?
1: Kita melaksanakannya di kedutaan, di embasinya.
0: Oke, di embasinya ya, begitu ya. Lalu kalau untuk perbedaannya paling terasa antara Idul Adha di Indonesia dan di Afrika Selatan, seperti apa itu, Mas Muhib? Meskipun sudah 5 tahun begitu, sudah biasa ya.
1: Iya, siap. Untuk perbedaannya mungkin ada di suasananya aja, Kak. Perbedaannya karena suasananya terutama waktu takbirannya ya. Kalau di Indonesia kan malam Idul Adhanya kita melaksanakan takbiran mungkin satu malam suntuk atau gimana, tapi di Afrika Selatan karena perbedaan mazhab dan budaya, jadi di South Africa, di Afrika Selatan ini untuk takbiran tidak ada.
0: Sama sekali tidak ada berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, hanya di sebagian tempat aja, Kak. Untuk di wilayah, terutama di Cape Town, yang mana di situ banyak keturunan Indonesia sebenarnya. Itu kebanyakan mereka masih melaksanakan takbiran di malam Idul Adhanya.
0: Baik. Nah, Mas Muhib, nanti kami juga akan kupas lebih dalam ya, seperti apa suasananya di sana setelah sholat Idul Adha berjamaah tadi. Mas Muhib, tadi disebutkan kalau memang untuk Afrika Selatan takbiran itu tidak ada. Adapun tadi di daerah Cape Town begitu ya, Mas Muhib ya?
1: Iya.
0: Baik. Lalu kalau tadi berarti sholat Idul Adhanya di sana juga sama, Mas Muhib, di jam pukul 6 pagi kah juga atau bagaimana?
1: Nah, untuk sholatnya itu kita bedanya di South Africa itu, di Afrika Selatan, ketika memasuki musim dingin, itu sholat Idul Adhanya biasanya dimulai jam 8 lah, paling itu paling awal. Karena kalau jam 6 atau jam 7 itu akan kedinginan kalau waktu musim dingin. Dan saat ini karena juga sudah dimulai masuk musim dingin, sholat Idul Adha kalau di kedutaan dimulai jam 9.
0: Baik, tadi berarti mulainya jam 9 pagi begitu ya, lebih siang daripada waktu Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan jam 7 rata-rata paling terlambat ini ya, Mas Muhib ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ya, Mas Muhib, tadi setelah sholat Idul Adha kemana Mas Muhib dari kedutaan langsung?
1: Nah, itu Kak, perbedaan itu juga termasuk perbedaan antara South Africa dan Indonesia juga. Tidak hanya dalam Idul Adha juga, tapi juga dalam Idul Fitri. Kebanyakan kita itu setelah sholat id, lalu menyembelih, itu tidak ada pergi kemana-mana. Karena pembagian sudah ada tugasnya masing-masing, dan juga untuk penyembelihan juga ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setelah melaksanakan tugas, selesai. Gitu aja, Kak.
0: Oke, okay. Kalau tadi Mas Muhib bertugas sebagai apa ini, Mas?
1: Izin Kak, ini kita dapat tugas, Kak, saya dapat tugas jadi khotbahnya tadi.
0: Oh, baik, jadi khotibnya berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Siap, Kak.
0: Oke, okay. Tadi membawakan temanya apa itu, Mas Muhib?
1: Tema untuk khotbah saya tadi adalah keikhlasan untuk berkorban.
0: keikhlasan untuk berkorban begitu ya. Mas Muhib, itu khotbahnya tadi disiapkan semalaman atau bagaimana Mas Muhib? Atau memang sudah biasa begitu setiap tahunnya bertugas sebagai khotib di sana?
1: Sebenarnya kita gantian sih Kak, dari pelajar Indonesia itu yang di institusi agama, terutama agama Islam, kita ganti yang ditunjuk dari kedutaan siapa yang akan menjadi yang jadi khotibnya. Lalu untuk persiapan yang saya lakukan itu sebenarnya cuma nyiapin teksnya aja sih Kak, udah siap dari 3 hari yang lalu.
0: Oh baik, berarti memang mendapatkan penugasannya berarti sebelum 3 hari itu ya, Mas Muhib ya?
1: Iya, siap.
0: Okay. Siap. Tapi kalau untuk tradisi lokal Afrika Selatan sendiri yang menarik saat Idul Adha, ada tidak Mas Muhib?
1: Untuk lokalnya biasanya ini sih Kak, yang non-Islam, yang tidak merayakan Idul Adha, itu biasanya mereka menunggu jatah sisa daging gitu. Jadi mereka juga berharap mendapatkan dagingnya itu. Itu yang Idul Adha-nya.
0: Tadi Mas Muhib ikut menyembeli hewan kurbannya juga berarti di sana atau bagaimana?
1: Saya tadi cuma ikut yang potong-potong dagingnya aja sih Kak.
0: Oh, yang sudah jadi begitu tinggal dicacah ya dagingnya ya.
1: Iya, siap, betul.
0: Oke, itu daging apa saja, Mas Muhib?
1: Di sini sama seperti di Indonesia ya, Kak, ya. Jadi, sapi, kambing juga itu, cuma itu sih.
0: Oke, tapi Mas Muhib sendiri sudah makan daging hari ini, Mas Muhib?
1: Untuk makan siang, belum sih, Kak.
0: Oh, tadi sebelum jadi khotib, sarapan dulu?
1: Iya, tadi sarapan, sekarang masih 11:30 juga, jadi belum makan siang.
0: Oke, tapi sudah ada olahan daging mungkin Mas Muhib ini yang sudah siap di meja makan Mas Muhib nanti?
1: Nanti ini sudah diproses untuk masaknya ya Kak, jadi nanti untuk makan siang ada untuk dagingnya.
0: Dimasak apa itu Mas Muhib kalau di sana? Apakah sama saja mengikuti ala-ala Indonesia atau memang ada dari khas Afrika Selatan malah?
1: Untuk di kedutaan kita ngikutin ala-ala Indonesia Kak, menunya itu hampir sama dengan Indonesia, ada sate atau gulai seperti itu. Tapi kalau di institusi yang lain itu kebanyakan mereka masaknya itu ala-ala India begitu.
0: Oh berarti semacam menggunakan kare begitu ya?
1: Ya Kak, betul.
0: Oke, tapi kalau untuk Mas Muhib sendiri diantarkan tidak itu yang menggunakan kare itu?
1: Itu kalau di institusi udah kita sebagai pelajar itu pasti makannya kan jadi satu di mes gitu ya. Jadi itu kari itu udah seperti kalau makan menu wajib di Idul Adha. Jadi udah kita pasti kebagian gitu.
0: Oke, berarti Mas Muhib juga di sana suasananya tidak kalah meriahnya juga ya dengan di Indonesia Mas Muhib ya?
1: Iya, betul itu kalau meriahnya itu sama saja dan di sebagian institusi itu juga ada karena ada banyak juga pelajar dari Indonesia, mereka inisiatif sendiri bergabung dengan pelajar-pelajar dari Asia yang lain seperti Malaysia, Thailand untuk melakukan takbiran sendiri begitu.
0: Baik, di daerah Keten tadi begitu ya Mas Muhib ya?
1: Iya Pak, iya Kak, di Cape Town.
0: Oke, nah Mas Muhib kalau untuk suasana yang paling dirindukan dari Idul Adha di Indonesia sendiri, seperti apa Mas Muhib? Mas Muhib sendiri dari asalnya di mana ini dari Indonesia?
1: Aslinya dari Wonogiri.
0: Oh, kalau di Wonogiri ada apa sih Mas biasanya tradisinya itu Mas?
1: Biasanya Kak, takbir keliling sih Kak biasanya.
0: Oh, takbir
1: semalam
0: keliling ya.
1: Gitu kan. Itu yang paling dirindukan karena di sini ya karena perbedaan mazhab itu jadi takbiran itu cuma kita pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia saja. Itu pun cuma sebentar, paling 2 jam paling lama Kak. Jadi itu yang paling dirindukan sih.
0: Oke. Tapi kalau untuk masakan khas Wonogiri sendiri seperti apa itu, Mas Muhib? Kalau saat Idul Adha seperti ini, sudah video call dengan keluarga di Indonesia kah tadi, Mas Muhib?
1: Wah, masih sibuk juga Kak di rumah. Kayak biasanya di Wonogiri itu biasanya bakso sih Kak.
0: Oh, langsung dibuat bakso malah ya, kalau di ya, Wonogiri itu ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, di apa namanya, di langsung dagingnya digiling, dibuat bakso.
0: Oke, Mas Muhib, tapi kalau untuk tantangannya sendiri menjalani hari besar keagamaan jauh dari keluarga, seperti apa Mas Muhib? Selain tadi merindukan takbiran yang tidak ada begitu ya, biasanya semalam suntuk ikut ya. Takbiran.
1: Yang apa ya Kak ya, karena ini Kak, Afrika Selatan itu kan muslimnya tuh, itu sedikit Kak, minoritas. Jadi tantangannya adalah kalau untuk orang yang bukan di dalam institusi atau bukan yang dalam pelajar, itu biasanya jauh Kak tempatnya untuk menuju sholat idnya. Cuma itu sih tantangannya.
0: Kalau memang bukan pelajar, dia akan jauh begitu ya, ke daerah kedutaan tadi, embassy tadi begitu ya?
1: Iya Kak, betul.
0: Baik. Lalu kalau untuk cara dari mahasiswa Indonesia sendiri di sana, Mas Muhib, seperti apa menjaga kebersamaan supaya memang merayakan Idul Adha di perantauan? Walaupun tadi langsung pulang saja begitu ya, masing-masing ya, begitu ya. Mas Muhib. Tapi kalau untuk cara mahasiswa Indonesia sendiri merekatkannya bagaimana?
1: Untuk pelajar kita, pelajar Indonesia itu kebanyakan apa namanya, bergabung di satu tempat Kak. Jadi waktu Idul Adha kita juga apa namanya, menyembelih kambing juga. Di tempat kami ada 6 ekor kambing tadi menyembelih. Nah, kita makan sama, untuk menjaga kebersamaan dan keakraban, kita 6 kambing itu kita buat makan selama 6 hari. Makan bersama-sama maksudnya.
0: Oke, 6 ekor kambing, 6 hari berturut-turut begitu ya, dengan berbagai macam olahan. Dijadikan ya, apa saja itu Mas Muhib, olahannya?
1: Mungkin yang pertama kita buat ini Kak, apa, gulai dulu Kak.
0: Gulai dulu di hari pertama ini ya, sekarang ini berarti Mas Muhib ya?
1: Iya Kak, betul.
0: Oke, kalau besok sudah terpikirkan apa menu berikutnya?
1: Masih didiskusikan sama teman-teman.
0: Mas Muhib mungkin tidak request begitu, sudah kita bakar-bakar sate kambing saja yuk begitu.
1: Nah betul Kak, untuk sate mungkin bisa jadi menu besok.
0: Oh sate berarti ya, udah request. Mungkin Mas Muhib juga sudah mengkoordinasikan lewat grup WhatsApp ya.
1: Betul Kak, betul.
0: Tapi biasanya ada juga mahasiswa yang lainnya yang juga, ya sudahlah kalau misalkan ini gulai, besok sate begitu, atau ada yang mau masak lagi, ya sudah kalau begitu besok dijadikan tongseng begitu Mas Muhib.
1: Kita ada di grup itu udah ada tugasnya, tugas masaknya masing-masing Kak. Jadi untuk hari ini kita masak gulai, mungkin besok sate. Jadi besoknya lagi itu mereka yang tugas masak itu akan membuat list. Kalian pilih mana nih antara menu yang akan diberikan gitu biasanya Kak.
0: Oh, tapi kalau untuk bumbu-bumbunya khas Indonesia itu kesulitan tidak mendapatkannya di sana Mas?
1: Ya, untuk bumbunya itu sedikit sulit sih Kak, karena kita harus pergi lebih jauh untuk, terutama kita beli bumbu-bumbu yang ada di Indonesia, itu kita harus pergi ke Chinatown dulu. Kalau nggak ke Chinatown nggak ada.
0: Oke, jauhnya berapa lama itu Mas Muhib?
1: Kita biasanya pergi pakai semacam Uber gitu ya, pakai kayak Gojek gitu. Itu mungkin 1 jam Kak dari tempat kami.
0: Oh, sedangkan kalau di Wonogiri begitu nuansanya mungkin 5 menit langsung sampai pasar begitu ya?
1: Iya Kak, betul.
0: Oke, nah Mas Muhib, mungkin pengalaman di Afrika Selatan ini yang membuat melihat toleransi dan keberagaman dengan cara berbeda, seperti apa yang dialami Mas Muhib di sana?
1: Untuk toleransi sih kuat banget ya Kak, terutama apa namanya, kita yang dari kedutaan ya, dari kantor embasinya itu kan staff-staffnya kan nggak semuanya muslim kan, ada sebagian dari mereka yang non muslim juga, entah itu Kristen lah atau Buddha atau yang lainnya. Walaupun berbeda agama, kita di kantor embasi itu juga merayakannya itu bersama-sama begitu. Jadi Idul Adha kita menyiapkan tenda dan segala macam untuk sholat idnya itu bareng-bareng semua.
0: Total ada sampai puluhan mas atau ratusan di sana yang merayakan?
1: Untuk di institusi kami, karena hari libur juga kak, jadi pelajar juga yang rumahnya terutama lokal ya, terutama warga sini, itu pulang. Jadinya untuk Idul Adha ini tadi paling cuma ya 200 ada lah kak.
0: Oh 200 sampai ya. Nah mas mungkin iya, mengingatkan juga tadi bumbunya di Chinatown harus berjalan 1 jam dahulu begitu ya, sudah transport. Iya, apakah harga bumbunya di sana juga lebih mahal ini mas Muhib?
1: Oh iya, iya kak, betul. Harganya bedanya ya beda jauh kak.
0: Oke, seperti bagaimana mas kalau untuk beda jauhnya?
1: Yang kemarin saya, ya ini yang saya ingat aja kak, yang kemarin itu saya lihat kentang itu 1 kilonya hampir 32.000 kak.
0: Oh kentang sekilo 32.000 begitu ya, belum bumbu-bumbu lain ya?
1: Iya kak.
0: Tapi kalau semacam perbawangan begitu lalu lengkuas, serai begitu, itu di sana komplit juga mas Muhib?
1: Ya untuk yang seperti itu kita di Chinatown atau mungkin di apa namanya mall yang mall besar terutama ya, kalau mall kecil biasanya bumbu-bumbu itu kurang komplit. Jadi kalau mau beli bumbu yang seperti yang di Indonesia yang komplit itu perlu ke mall besar atau ke Chinatown gitu kan.
0: Jadi semakin rindu Indonesia tidak mas? Karena ibarat langsung mengambil begitu ya di ladang milik sendiri ya mas Muhib ya.
1: Iya betul, karena saya sudah 5 tahun di sini, belajar di sini itu nggak pulang kak.
0: Oke, okay. Oh sudah 5 tahun ini belum pulang-pulang ke Indonesia begitu ya?
1: Ya betul.
0: Baik, semoga nanti ini video call juga menambah rindu ya mas ya, apalagi juga melihat bumbu-bumbu yang masih mungkin tersisa ya, dari itu. Membuat opor kemarin begitu ya?
1: Iya kak betul, itu okay. Yang dirindukan banget.
0: Mas Muhib, tapi kalau untuk harganya tadi kan kentang saja 1 kilogramnya sudah 32.000, itu tetap dibeli saja atau mungkin porsinya dikurangi tidak mas?
1: Tidak kak, kita karena untuk terutama pelajar Indonesia itu biasanya sudah ada seperti apa ya, kita kayak iuran gitu lah. Karena dagingnya sudah ada, kita iuran beli bumbunya gitu. Biasanya per orang mungkin 100 kita kan pakainya ren ya di sini ya kak ya, 100 ren lah gitu.
0: Oke, okay. Nah Mas Muhib tadi kan bumbunya saja sudah mahal ya, apakah juga harga kambing atau sapinya mahal di sana itu Mas Muhib?
1: Untuk harga kambing itu yang paling yang kecil ya kak itu 2,5.
0: Oh hampir sama begitu ya Mas Muhib ya dengan di Indonesia juga ya harganya ya?
1: Ya, untuk harga kambing dan sapi sebenarnya nggak terlalu beda jauh kak, cuma paling beda-beda dikit saja.
0: Oke, nah Mas Muhib mungkin dapat menyampaikan harapannya ini untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri pada momentum Idul Adha tahun ini seperti apa Mas Muhib?
1: Harapannya ya kita sebagai pelajar mahasiswa di luar negeri, entah itu mahasiswa ataupun bukan, selama kita di luar negeri ini adalah bagaimana kita itu saling

0: Muhib di sana. Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi. Ditunggu ya. Ini Mas Muhib juga nanti untuk kebersamaan makan-makannya seperti apa. Penasaran kami Mas Muhib. Demikian tadi pendengar Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan Muhib Budin Majid berbicara terkait Idul Adha di Afrika Selatan dalam segmen Idul Adha di Manca Negara.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
7: Selain memperhatikan cita rasa, masyarakat juga perlu untuk tetap menjaga pola makan seimbang agar kesehatan tetap terjaga selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana tips yang aman dalam mengkonsumsi olahan daging kurban? Kami akan berbincang bersama dengan ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shot Yen. Dok, dampak instan bagi tubuh manusia ketika mengkonsumsi daging berlebih itu apa, Dok?
8: Kenyang.
7: Sudah kepikir itu, Dok.
8: Sudah kepikir kenyang, ya.
7: Kepikir.
8: Jadi gini. Sekali lagi, daging adalah merupakan bagian dari protein kita, ya. Pasti itu sumber protein.
7: Yeah.
8: Nah, namanya juga daging. Jadi artinya namanya protein. Kita harus memperhatikan soal yang disebut dengan gizi seimbang. Jadi jangan sampai kejadian seperti kayak ada beberapa diet tertentu, ya. Yang katanya pengen makan daging dengan makan karbo katanya biar badannya langsing gitu, ya.
7: Okay.
8: Nah, itu juga satu hal yang tidak benar, ya. Saya ingin meluruskan juga bahwa manusia itu membutuhkan sekaligus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Jadi kalau misalnya nih Anda makan sate pakai lontong, lah, yeah. Jangan lupa tambahin ada timun, ada toge, itu kan sayurnya, ya. Atau mau tambahin pakai apa namanya, tambahin plecing, itu juga enak. Apa ditambahin sih? Urat, yeah. Itu boleh. Nah, tambahin sayur asam lebih enak lagi. Lalu jangan lupa harus ada buah. Jadi tiap kali komponen 4 itu ada sayur, ada buah, okay. Ada karbo, artinya ada makanan pokok ditambah dengan lauk. Nah, lauknya itu bisa macam-macam. Nah, yang lebih penting lagi adalah nggak boleh kalap. Nah, ini dia.
7: Nah.
8: Jadi, saya selalu menganjurkan kalau dapat daging kurban, itu langsung dibagi-bagi. Dibagi-bagi begini, misalnya hari ini kalian mau bikin tengkleng, ya. Tengkleng, yeah. orang Jawa bilang tengkleng. Jadi, kan udah pakai santan tuh. Nah, besok, yang buat besok itu jadi jangan-jangan sekaligus semuanya langsung pakai tengkleng supaya sekali masak tengkleng habiskan buang gitu. Jadi artinya tidak diangetin berulang santannya.
7: Okay.
8: Nah, besok istirahat dulu nih, dagingnya jangan dimasak, kan bisa dibekukan, bisa dikulkas. Jadi daging itu pagi. Nah, nanti lusa atau dua baru bikin misalnya sop buntutnya, kakinya gitu, ya kan. Nanti 1-2 hari lagi baru mau dibikin rendang gitu loh, Mas.
7: Iya.
8: Jadi artinya kita gak kalap. Kembali pada Anda.
7: Artinya diatur lah, Dok, ya. Ini pola makan kita terhadap daging tadi ini, ya. Nah, sebenarnya, Dok, berapa gram sih per porsi daging ini yang aman dikonsumsi orang dewasa perharinya, Dok?
8: Iya, nah untuk ngebicara tentang gram itu biasanya sulit. Kita kan nggak mungkin
7: kira-kira
8: makan daging
7: lah.
8: Seperti kayak tukang mas. Kayak tukang mas kemana-mana bawa timbangan kan.
7: Yeah.
8: Nah, Okay. Anda bisa menggunakan yang disebut dengan hand eye method. Hand eye method itu apa? Jadi Anda bisa menggunakan telapak tangan Anda. Telapak tangan, ya, jarinya nggak masuk loh. Telapak tangan tebal dan lebarnya. Nah, itu adalah protein kamu per kali makan. Per kali makan.
7: Telapak tangan kita ini, ya, ukurannya, ya, Dok, ya, berarti, ya.
8: Betul, telapak tangan lebar dan tebalnya jangan lupa. Nah, karena telapak tangan juga itu kan mengikuti besar tubuhnya orang, ya.
7: Iya.
8: Nggak ada orang tinggi gede gitu, ya, lalu kemudian telapak tangannya kecil kayak liliput, itu namanya cacat, betul apa enggak, ya kan?
7: Jadi telapak tangan
8: itu pasti mengikuti besar tubuhnya orang. Itu adalah suatu cara yang paling mudah. Nah, selain jadi proteinnya segede telapak tangan, lalu kemudian karbonnya, makanan pokoknya sebesar tinju Anda. Nah, keluarin tinju kamu, itu ukuran nasi merah Anda, itu ukuran kentang Anda, itu ukuran apa namanya, ubi Anda.
7: Yeah,
8: nah,
7: yeah,
8: Anda

0: pakai posisi ngeraup. Nah, posisi ngeraup seperti orang meraup ya.
1: Yeah.
0: Nah, satu raup tangan Anda itu adalah sayurnya. Satu raup tangan sebelahnya itu adalah buahnya. Nah, itu adalah proses.
1: Gampangnya seperti itu dok ya, ukurannya ya. Telapak tangan untuk ukuran daging tipis, lebar, tebal, tebalnya. Kemudian satu raupan tuh atau genggaman itu adalah nasinya. Satu raupan tuh sayur ataupun buah, begitu ya dok ya.
0: Betul.
1: Dok, ini benar gak sih dok? Katanya daging kambing itu lebih memicu darah tinggi dibandingkan daging sapi dok.
0: Itu yang menjadi problem, yang menjadi problem adalah orang hipertensi ini tidak terkontrol. Nah, sehari-hari dia nggak pernah ngecek kandungan siapa.
1: Okay.
0: Lalu tiba-tiba bang, dia mukbang. Nah, istilah saya tuh Idul Adha mukbang.
1: Yeah.
0: Wah, diembat gitu ya.
1: Yeah.
0: Nasinya pakai kecap, pakai sate. Lalu tiba-tiba serangan. Nah, sebetulnya bukan pemicu sih. Sebetulnya ini adalah terjadi berhari-hari, barangkali berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi yang disalahin selalu kambingnya, kasihan dong ya.
1: Artinya tapi itu kalau kitanya aja yang over makannya itu dok ya.
0: Benar, jadi ada kebiasaan, ada mitos-mitos tertentu yang menurut saya udah saatnya kita benahin. 2026 loh.
1: Iya. Tapi memang tidak ada dok potongan-potongan atau bagian-bagian dari daging hewan ini yang paling tinggi lemak jenuhnya yang mungkin bisa kita hindari dok.
0: Oh ya pasti, makanya daripada Anda mencari yang ada lemak jenuhnya, biasanya kita istilah kita tuh mencari khas bagian dalam. Khas dalam itu biasanya tidak terlalu berlemak ya. Berbeda dengan misalnya kayak apa sih itu bahasa baratnya mengatakan tenderloin ya.
1: Tenderloin.
0: Tapi kalau misalnya Anda ambilnya sirloin atau sandung lamur, kalau orang Jawa bilang sandung lamur, lah itu pasti ada diselimuti dengan lemak. Dan tolong diingat lemaknya itu lemak jenuh loh, bahaya.
1: Okay.
0: Lemak hewan itu pasti lemak jenuh.
1: Lemak hewan itu pasti lemak jenuh itu dok ya.
0: Yes.
1: Jeroan juga dihindari.
0: Wah,
1: dong.
0: Wah itu jangan kira-kira deh, udah deh. Forget it gitu ya.
1: Forget
0: nanti asam uratnya kumat lagi. Purinnya tinggi, jeroan itu purinnya tinggi banget gitu loh ya.
1: Okay. Tadi,
0: nah namanya bangunin macan tidur tuh mas.
1: Iya, tadi rekan kami juga menyampaikan menu-menu favorit. Dan dokter tadi juga sempat menyinggung bersantan tadi. Nah, identiknya lebaran kurban ini kan gulai, santan, dan sate yang dibakar ini, daging yang dibakar dok. Ada gak dampaknya gulai bersantan tadi dan sate yang gosong bagi kesehatan kita nih dok?
0: Gini, kita nggak boleh parno, kita nggak boleh susun dengan si santan tadi. Santan itu gini ya, santan itu adalah bagian dari hasil dari kelapa ya. Jadi santan itu dalam salah satu makanan yang paling sehat di muka bumi, kamu tahu nggak mas? Ya kan?
1: Yeah.
0: Nah, santan adalah makanan yang paling sehat di muka bumi karena mengandung asam lemak, mengandung yang namanya antioksidan bernama asam laureat. Nah, yang menjadi problem adalah kalau santannya Anda angetin berulang kali.
1: Oke.
0: Nah, kemudian si santan ini nanti berubah menjadi minyak kelapa atau lemak jenuh.
1: Yeah,
0: itu
1: yang
0: menjadi problem. Nah, kalau santannya Anda mau makan turunan dari kelapa dalam bentuk santan dan teman-temannya, maka kalau saya ngajarin pasien saya, tandain dalam satu minggu hari apa. Nah, misalnya kamu hanya mau makan kelapa atau santan di hari Sabtu. Ya iya, setiap Sabtu, hari Sabtu ini Anda barangkali makan gulai. Sabtu depan Anda bikin lodeh. Sabtu depan Anda bikin urap. Sabtu depannya lagi Anda mau pakai gulai kepala ikan. Baik-baik aja. Yang menjadi problem kan dari Senin sampai dengan Minggu, lalu Anda jor-joran.
1: Ya, gitu, santan melu itu ya. Oke. Okay. Nah, kalau sayur ya, atau...
0: Nah, yang menjadi...
1: Ya, silakan ya, dok. Silakan.
0: Tadi adalah belakangan ini ada tren nih, santannya diganti dengan susu. Wah, ini menurut saya suatu hal yang sangat konyol.
1: Oh.
0: Santan itu justru kolesterolnya zero. Santan itu nol loh, karena yang bisa bikin kolesterol itu hanya hewan, ya kan? Hanya makhluk hidup yang lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan. Hanya hewan dan manusia yang bisa bikin kolesterol.
1: Oke.
0: Okay. Pohon kelapa nggak punya hati, nggak punya liver. Pohon kelapa kita nggak pernah lihat ada hati ngegantung di atas sana. Jadi dia tidak mampu membuat kolesterol.
1: Oh.
0: Kolesterol itu dihasilkan oleh liver.
1: Iya. Sayur atau buah apa berarti yang paling baik dok? Ketika kita mengkonsumsi daging seperti ini, kalau tadi dokter sebutkan
0: semua
1: ada sayur
0: dan buah itu baik,
1: sama.
0: Mas.
1: Okay.
0: Semua sayur dan buah itu baik ya. Kita itu tanah air yang sangat kaya, kemari pahlaw Cinawi ya. Jadi jangan khusus harus makan sayur ini, harus makan buah itu, oh tidak.
1: Oke, okay. Nah ini bagi penderita hipertensi dok, tapi kan lingkungan keluarganya semuanya merayakan, mengkonsumsi daging. Nah gimana cara atau tips aman ini ikut mencicipi bagi mereka yang penderita hipertensi, gimana dok?
0: sebetulnya hipertensi bukan kondisi yang menurut Anda harus tantang ya, harus kayak dipuaskan gitu ya. Nah, prinsipnya adalah Anda hipertensi terkontrol atau tidak, itu. Banyak orang yang hipertensi itu terkontrol. Nah, orang-orang itu menangkapnya apa? Makan obat dokter, takut obat tinggal. Nah, itu yang menjadi masalah gitu. Lalu Anda mulai mengganti dengan herbal-herbalan lah, jamu dan sebagainya, alternatif. Jadi kalau menurut hemat saya, selama Anda hipertensi tapi terkontrol, tensinya bagus di bawah 130 ya, 120 ke bawah lebih bagus ya kan. Ya Anda makan yang istilahnya seimbang, yang secukupnya. Ya, jadi barangkali kalau makan sate nggak satu kodi kali ya. Kalau makan sate cuma 2 tusuk itu baik-baik saja, ya kan? Yeah. Dan pilih salah satu. Kalau misalnya siang ini udah makan sate, ya udah nanti sop kambingnya atau gulenya buat nanti malam atau besok.
1: Diatur lah ya. Nah,
0: betul. Semua adalah tentang masalah keteraturan kok.
1: Ya, ada yang bilang gini dok, nggak apa-apa makan, yang penting olahraganya aja nanti habis itu yang banyakin. Nah itu gimana?
0: Tar dulu. Nah itu nih, ini zaman kuno banget nih, udah jadul banget.
1: Kan dibakar tuh kalorinya dok.
0: Kita nggak bisa cuma sekedar menghitung kalori in dan kalori out. Ya itu adalah ilmu gizi yang udah kuno banget ya, kalori in, kalori out. Anda perlu perhatikan bahwa semua yang masuk ke dalam pencernaan Anda itu nggak cuma sekedar membuat kalori Anda nambah, tetapi yang menjadi problem adalah ada yang disebut dengan pergerakan enzim dan hormon. Nah, terutama hormon ya. Jadi seperti misalnya Anda makan nasi pakai kecap ditambah dengan gulai, bukan cuma insulinnya naik, tetapi juga ada kelompok hormon eicosanoid yang buruk yang membuat pembuluh darahnya menyempit, darah jadi kental, lalu kemudian kekebalan tubuh malah jadi anjlok dan seterusnya. Jadi
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana cuaca buruk, ribuan muslim Ambon sesaki Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya oleh Abdullah Leurima.
1: Ribuan warga muslim kota Ambon memadati Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat Id dipimpin Imam Hadi Basalama berlangsung khidmat meski di tengah cuaca buruk. Terpantau sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur, gelombang jemaah sudah mulai memenuhi area dalam masjid. Cuaca buruk berupa hujan ringan yang mengguyur kota Ambon sesaat sebelum sholat Id digelar, memaksa ribuan warga yang awalnya hendak menempati halaman luar, bergeser dan berdesakan memenuhi seluruh pelataran dalam masjid hingga waktu sholat dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur. Khotib M. Nasir Rahwarin dalam khutbahnya menyampaikan sejumlah pesan mendalam bagi para jemaah. Ia menyentil esensi dari perjalanan hidup manusia serta kilas balik peristiwa besar di balik perayaan Idul Adha. Khotib juga menekankan pentingnya memaknai esensi wukuf di Arafah dan esensi ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat menyerahkan ratusan hewan kurban menyebut Idul Adha memuat dimensi sosial yang kuat sehingga distribusi hewan kurban hendaknya memprioritaskan kaum duafa dan fakir miskin.
2: Ibadah kurban tidak sekedar menjadi ritual vertikal sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, kurban memuat dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui pemotongan dan pembagian daging kurban, kita diajak untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memupuk solidaritas, serta memperkecil jurang pemisah antara sesama. Kita pastikan bahwa kebahagiaan Hari Raya Idul Adha ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
1: Sholat Id di Masjid Raya Al-Fatah Ambon disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ambon. Masyarakat Maluku yang berhalangan datang ke Masjid Raya dapat mengikuti jalannya sholat Id melalui kanal program A1 sehingga siar ibadah tetap dinikmati oleh masyarakat luas. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Fahmi.
1: Pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Koordinasi dengan sejumlah perusahaan otobus atau PO dilakukan untuk memastikan kesiapan armada tambahan apabila terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Pelaksana harian Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Purabaya, Ferry Sugiharto, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh pengurus PO menyiapkan armada cadangan guna mengantisipasi lonjakan penumpang mendadak. Selain itu, pengawasan terhadap kelayakan operasional dan kesehatan pengemudi juga diperketat melalui pemeriksaan ramcek sebelum keberangkatan.
2: Jadi kita di sini akan koordinasi dengan para pengurus ya PO ya, agar nanti bisa menyiapkan armada yang dibutuhkan ya saat adanya peak season atau saat ada lonjakan penumpang itu ya. Jadi kita akan koordinasi dengan para pengurus PO-nya dan sekaligus ownernya ya, nanti berapa yang kita siapkan itu untuk armada tambahan, atau istilahnya kita nanti akan mengeluarkan izin insidentil karena adanya momen-momen tertentu ya sana.
1: Sementara itu, salah satu penumpang dengan tujuan Semarang, Rina, mengaku memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang menjelang Idul Adha. Meski tiket disebut ada kenaikan, namun tidak signifikan, dia mengaku masih dapat terjangkau.
3: Lancar aja, kalau darat masih lancar aja. Maksudnya kalau dari Semarang ke sini masih lancar aja.
4: Tiket-tiket aman ya? Tiket
3: aman. Agak mahal sih.
4: Oh, mahal?
3: Iya, tiket bisnya mahal. Nggak seperti biasanya.
4: Tapi masih normal, mahal.
3: Masih normal, masih bisa dijangkau.
1: Terminal Purabaya diperkirakan mengalami peningkatan arus penumpang mulai H-3 Idul Adha dengan tujuan dominan yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sejumlah kota di Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
4: Indisi Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisi Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar dan pemirsa, hari ini menjadi peringatan 20 tahun gempa Jogja. Dan ternyata peringatan ini tidak hanya diperingati sebagai sebuah hari yang pernah dilewati saja, tetapi mendorong budaya siaga bencana. Kami akan berbincangkan dengan salah seorang narasumber bagaimana Indonesia yang juga dianggap sebagai daerah rawan bencana bisa benar-benar siaga atau siap memitigasi bencana. Kami hadirkan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK, Bapak Lili Kurniawan.
5: Wawancara Pro 3.
6: Pak Lilis.
7: Halo.
6: Iya, apa kabar Bapak?
7: Alhamdulillah sehat-sehat.
6: Ya, ini Idul Adha di rumah saja atau ada kegiatan-kegiatan khusus di hari ini?
7: Masih di rumah karena nunggu ini.
6: Nunggu ini ya, penyembelihan hewan ya?
7: Ya, nunggu-nunggu dari RRI ini.
6: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak. Pak Lili, kita memperingati sebagai 20 tahun gempa Jogja, begitu ya. Ini gempa yang cukup besar menguncang Jogja di 2006. Dan juga kita tidak hanya ingin sekedar mengenang tragedi, tapi bagaimana sih ancaman bencana di masa depan di Indonesia ini harus benar-benar disikapi dengan kesiapsiagaan. Sejauh ini Kemenko PMK yang menaungi kegiatan-kegiatan kebencanaan melihat seberapa siap masyarakat di era digital saat ini.
7: Ya, ini adalah tantangan besar bagi kita. Ya, sebenarnya 20 tahun yang lalu itu bukan masa yang pendek juga, tetapi kita juga melihat bahwa orang membincangkan bencana itu biasanya akan selesai dalam 1-3 tahun ya. Setelah itu sudah lupa gitu. Nah, ini yang kami khawatir dengan bencana yang seperti di Jogja dan Jawa Tengah 2006 ini, korbannya cukup banyak, lebih dari 5.700 orang meninggal begitu ya. Ini akan dilupakan begitu, sehingga kami di Menko PMK ini berupaya untuk membangun memori kolektif bangsa terkait dengan kebencanaan. Kita harus mewariskan bahwa perjalanan bencana itu ada di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, kita tidak boleh lengah begitu. Sehingga ke depan kesiapsiagaan menjadi salah satu solusi bagi kita semua, begitu Mbak.
6: Oke, kalau memang kita membangun memori kolektif, nah seperti apa sih tahapan-tahapannya supaya ini menjadi apa ya, benar-benar bukti bahwa masyarakat kita sudah lebih pandai, lebih siap secara advance begitu?
7: Ya, kita memang harus, kalau kita memang harus melihat dari awal ya, jadi kalau bahasanya siklus adaptif alam itu harus kita pahami betul dalam konteks memori kolektif. Apa itu siklus adaptif alam? Dia mulai dari bagaimana ancaman itu muncul, kemudian bagaimana dia menjadi bencana, kemudian bagaimana kemudian kita merespon itu dengan baik, dan bagaimana ke depan kita bisa hidup berdampingan dengan ancaman tersebut. Nah, kita bisa menggunakan model ilmu Titan sebenarnya dari berbagai modal sosial yang kita miliki. Jadi mulai dari kita mengamati apakah kaitannya dengan perilaku alam, perilaku tumbuhan, atau bahkan sains modern gitu ya. Sains modern itu yang selama ini dilakukan oleh BMKG begitu ya. Mengamati, membuat sensor, kemudian mengamati dan kemudian membuat analisis begitu, sampai dengan sebenarnya yang betul-betul ada di sekeliling kita, misalnya perilaku hewan, perubahan warna langit, kemudian suhu tanah, kemudian arah angin dan sebagainya. Ini sebenarnya ada ilmu yang luar biasa besar kita diwariskan oleh nenek moyang kita yang memang harus kita lihat satu persatu. Kemudian yang penting lagi sebenarnya adalah pada saat semua informasi itu diberikan pada masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat bisa merespon itu dengan baik? Apakah mereka abai dengan respon itu, dengan informasi itu, dengan tidak melakukan respon apapun gitu ya? Karena itu adalah bagian dari kesiapsiagaan kita, begitu Mbak.
6: Oke, kalau memang kita bicara bahwa ini sudah harus respon yang apa, supaya kita lebih adaptif di masa mendatang. Nah, Kemenko PMK kan punya peran ya untuk bisa mensinergikan dengan kementerian-kementerian terkait begitu ya, misalnya Kemendikbudristek, Kemenak gitu. Nah, kurikulum kebencanaan sejauh ini seperti apa sih? Sudah seragamkah di seluruh sekolah dan pesantren? Itu Pak Lili mungkin yang boleh saya tanyakan juga.
7: Ya, itu betul sekali. Jadi memang kami di Menko PMK berusaha untuk mensinergikan semua pihak, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga private sector, kemudian juga masyarakat sendiri dan juga para ahli begitu ya. Dan termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, itu kan memang sekarang kita mendorong yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan ini kemarin yang kita lakukan, jadi ada 10 sekolah yang berisiko di Sesar Opak terkait dengan 20 tahun gempa Jogja dan Jawa Tengah begitu, yang kemudian kita perkuat menjadi program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan di SPAB ini, Satuan Pendidikan Bencana itu, ada 3 hal yang kita dorong untuk dilakukan di masing-masing sekolah. Mulai dari penguatan fisik sekolah, bangunan sekolah, kemudian kaitannya dengan manajemen risiko bencana di sekolah, dan juga masalah literasi atau edukasi kebencanaan, termasuk yang ada di dalamnya adalah modul-modul tadi yang disampaikan tadi. Nah, modul ini terintegrasi dengan modul-modul yang lain sekarang ini ya. Jadi misalnya kita memahami tentang apa itu gempa bumi, itu ada di pelajaran geografi, di pelajaran IPS dan IPA gitu. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat kita itu ada di sana gitu. Jadi tidak kemudian berdiri sendiri. Tetapi yang modul yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kemudian pihak-pihak sekolah yang tadi kami sampaikan melakukan SPAB itu mau melakukan yang namanya simulasi. Karena begitu sekolah mau melakukan simulasi, dia harus punya rencana untuk emergensi yang ada di sekolah. Misalnya ada sesuatu bencana begitu, mereka harus kemana.
6: Ya, jadi nah, ini siap-siaga mandiri ya, basisnya berarti kearifan lokal begitu.
7: Betul, betul sekali. Jadi memang tidak mungkin ya kita ada bencana itu kemudian dari pemerintah pusat langsung datang ke sana, itu tempatnya itu cukup jauh, butuh waktu lama, padahal bencana itu datang cepat sekali. Gitu. Ya.
6: Baik, nah kalau dilihat dari hal tersebut ya, ada juga kan bagian dari misalnya kelompok-kelompok yang dianggap rentan begitu. Nah, untuk fasilitas-fasilitas ramah disabilitas, lansia, ini juga sudah mendukung ke sana belum sih Indonesia, Pak Lili?
7: Ya, sekarang ini kita sudah bertransformasi ya dari early warning yang berlaku umum, sekarang adalah early warning for all ya, artinya early warning harus untuk semua, tidak hanya mereka yang sehat tetapi termasuk mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan. Artinya memang pemerintah memang harus memfasilitasi misalnya informasi yang kaitannya dengan voice gitu ya, suara gitu ya, itu bagaimana harus bisa diterima oleh mereka yang, mohon maaf, saudara-saudara kita kaum tuli begitu, mereka yang tidak bisa mendengar. Nah, ini sedang dalam proses mengembangkan ya early warning yang berbasis dengan itu. Jadi beberapa hal yang dilakukan baik pemerintah melalui BMKG, BNPB, kemudian juga mengajak juga Dikti, Ristek gitu ya, bagaimana sains, teknologi termasuk BRIN itu sedang mengembangkan alat-alat yang bisa dipanfaatkan oleh mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan. Kemudian kalau khusus kelompok rentan, kita sudah melakukan itu dalam konteks warning sistemnya, Mbak Rifti. Jadi misalnya sebagai contoh saja nih, kalau kita lihat di early warning untuk gunung api itu kan ada 4 status, 4 tingkatan ya. Normal, waspada, siaga, awas gitu ya. Pada saat siaga, ini siaga itu level ketiga, belum meletus gunungnya, tapi sudah siaga, itu mereka yang masuk kelompok rentan itu harus diungsikan. Itu adalah SOP, jadi kita membuat mekanisme itu. Untuk erupsi gunung api ya, mereka sudah disiapkan, dan tempat-tempat untuk mereka mengungsi ini juga sudah disiapkan oleh pemerintah daerah yang memang terpisah. Apalagi pada saat COVID kemarin kita diajari bagaimana memisahkan antara kelompok rentan dan mereka yang sehat gitu.
6: Oke. Nah, ini kan berarti butuh jutlak Jutnis, kemudian juga rekomendasi-rekomendasi yang sudah benar-benar terencana, termasuk juga diantaranya tadi standar-standar bangunan tahan gempa di Indonesia seperti fasilitas publik ini juga sudah harus mendukung. Untuk bisa sampai ke sana butuh waktu berapa lama sih supaya kita benar-benar bisa dianggap sebagai apa? Sudah adapt dan juga sudah memahami tahapan-tahapan dari proses kesiapsiagaan dan kemandirian terhadap bencana.
7: Ya, kami di pusat ini merekomendasikan sebenarnya untuk daerah-daerah yang rawan bencana itu dilakukan pengecekan kembali bangunan-bangunan publik, termasuk sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor-kantor gitu ya, yang kemudian harus diperbaiki. Jadi perbaikannya itu ada tiga sebenarnya, tiga rekomendasi. Rekomendasi pertama itu kalau memang kerusak atau kekuatannya itu masih bisa dibenerin gitu ya, itu dilakukan retrofitting gitu ya. Nah, kemudian kalau itu masih bisa digunakan tapi harus diperkuat sampai dengan struktur dasarnya, itu harus dibongkar, dibangun kembali gitu. Atau kalau tidak dilakukan ya tidak boleh digunakan gitu, atau harus ditinggalkan gitu. Nah itu sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu itu sudah dilakukan, tetapi dengan adanya kita memperingati kesiapsiagaan sekarang ini setelah 20 tahun gempa Jogja ini kita gulirkan lagi gitu. Jangan sampai sekali lagi ini, kalau kita tidak selalu mengingatkan itu sudah lupa gitu.
6: Ya, ya, ya. Nah, tadi ya membangun memori kolektif. Nah, ini Kemenko PMK sudah menugaskan siapa saja supaya ini benar-benar menjadi memori yang benar-benar kolektif nih, Pak Lili.
7: Ya, setiap edukasi, setiap literasi yang dilakukan oleh, tidak hanya oleh pemerintah saja, oleh semua pihak, itu selalu mengingatkan ini, masalah memori kolektif atau mewariskan pemahaman ini pada lintas generasi begitu. Karena kita sadar ya, seperti gempa bumi itu tidak terjadi tiap tahun. Yeah. Artinya yang gempa bumi besar ya, yang besar ya, di misalnya kayak di Jogja kan setelah 2006 tidak ada lagi gempa yang besar begitu yang seperti 2006 artinya. Nah, hanya saja umur manusia itu kan terbatas. Jadi kalau kita tidak mewariskan memori kolektif itu pada lintas generasi, maka kita akan capek sendiri. Nah, salah satunya sebenarnya adalah kita harus membangun obyek-obyek untuk menerapkan memori kolektif ini. Kita sudah punya yang di Banda Aceh untuk tsunami, begitu ya. Mm-hmm. Untuk Gunung Merapi itu ada Museum Gunung Merapi, begitu ya. Nah, kami mendesak atau mendorong sebenarnya pemerintah Provinsi DIY untuk membangun satu tempat yang dapat dijadikan memori kolektif untuk di Yogyakarta. Kalau yang di Klaten sudah ada, di daerah Prambanan itu ada namanya Monumen Lindu Gedi gitu. Lindu Gedi, Lindu itu dari gempa, Gedi itu besar. Jadi gempa besar itu ada monumennya gitu di daerah Klaten di Prambanan gitu.
6: Oke, tapi monumen ini kan sekedar simbol pengingat begitu ya. Kedepannya dengan teknologinya sekarang lebih canggih, segala sesuatu ada media sosial, ada informasi-informasinya juga bisa dilakukan secara digital. Apa yang jadi program utama dari Kemenko PMK, Pak Lili?
7: Ya, tentu dari sisi penggunaan program-program digital yang dimaksud tadi, kita juga tentu menyampaikan semua kolektif kita, memori kolektif tadi melalui media sosial ya. Salah satunya yang dilakukan oleh RRI sekarang ini. Yeah. Kita mengingatkan kita semua bahwa 20 tahun yang lalu terjadi gempa besar di Jogja dan Jawa Tengah yang kemudian kita nggak boleh lupa. Kita jadikan model dua dasawarsa ini, 20 tahun ini sebagai sebagian dari kesiapsiagaan kita untuk ke depan. Tetapi secara detail itu banyak dilakukan oleh banyak-banyak pihak yang masuk, tidak hanya di media sosial tetapi juga ranah-ranah media mainstream yang lainnya begitu.
6: Oke, baik. Ada pesan-pesan khusus mungkin untuk generasi muda, Pak Lili, yang mau disampaikan hari ini?
7: Ya, baik. Terima kasih Mbak Rifti. Jadi saya hanya pesan saja bahwa saya mengingatkan kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh lengah bahwa kita itu hidup di daerah yang rawan bencana, dan bencana itu bisa terjadi sewaktu-waktu, apalagi gempa bumi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita pelajari itu gempa yang ada di masa yang akan, di masa lampau. Kemudian hari ini dan seterusnya kita harus melakukan kesiapsiagaan dengan baik. Kesiapsiagaan tidak hanya orangnya, tetapi juga bangunan-bangunan tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas, itu harus semua diperkuat. Kemudian kita harus sering-sering melakukan latihan, latihan supaya kita selamat. Dan pemerintah pusat melalui BNPB sudah membuat setiap tanggal 26 April sebagai hari kesiapsiagaan bencana. Mari kita berlatih di sana supaya kita dapat selamat begitu.
6: Baik. Nah, terkait juga mungkin untuk sebagai peringatan 20 tahun, ada kegiatan khusus dari Kemenko PMK yang dilakukan hari ini?
7: Ya, hari ini kami tidak melakukan, Mbak. Hanya saja kemarin tanggal 22 dan 23 bersama dengan pemerintah Provinsi DIY dan juga Kabupaten Bantul, begitu ya, kita membuat apel kesiapsiagaan di Prambanan. Kita mengajak semua pihak, tidak hanya pemerintahnya saja, tetapi juga ada masyarakat, ada private sector, ada perusahaan-perusahaan yang ada di sana, termasuk media, kita ajak begitu, dan para ahli gitu ya, untuk kemudian kita mengingat kembali apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita juga membuka kemarin itu ada pasar penyintas. Pasar penyintas itu kita ingin mereka yang pada saat gempa itu terdampak oleh bencana, mereka bisa tumbuh kembali, bisa hidup kembali, bisa syukur meningkatkan perekonomian mereka dengan memproduksi baik itu makanan maupun alat-alat yang lain, ada batik, ada tas dan yang lain, kerajinan-kerajinan yang bisa digunakan untuk menyambung atau meningkatkan kapasitas mereka. Kami membuka booth-booth itu supaya dibeli oleh masyarakat, dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kami 10 sekolah yang ada di Sesar Opak itu kita lakukan satuan pendidikan aman bencana begitu, dengan simulasi sehingga masing-masing sekolah kita harapkan mereka jauh lebih tangguh dan anak-anak muridnya memahami dan tidak melupakan kejadian bencana 20 tahun yang lalu begitu.
6: Baik, kalau begitu Pak Lili, terima kasih banyak sudah ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita ini juga punya manfaat yang bagus, pengingat tidak hanya sekedar 20 tahun, tapi makna-makna kesiapsiagaan kita semua.
7: Amin, amin.
6: Salam sukses selalu dan juga selamat berkeliling nih, mungkin mau kunjungan keluarga hari ini.
7: Siap, terima kasih Mbak Lili.
6: Lili Kurniawan yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Hey, bersiaplah.
3: Kabar Tanah Suci.
10: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
11: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
12: Sendiri.
11: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
12: Insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
13: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
14: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait update penanganan banjir di Pati, Jawa Tengah. Banjir yang merendam Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati selama 3 hari mulai menimbulkan dampak kesehatan warga. Hingga di hari keempat ini, Rabu 27 Mei, warga mengeluhkan gejala seperti demam, mual, pusing hingga gatal akibat terlalu lama berada di lingkungan banjir yang belum surut. Jadi juga disebutkan oleh seorang warga, kalau minimnya bantuan logistik selama banjir membuat kondisi semakin sulit. Mereka membutuhkan kebutuhan pangan, obat-obatan untuk mencegah penyakit semakin meluas. Ia berharap ada solusi jangka panjang supaya banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Lalu untuk menjangkau warga yang terisolasi, tim medis dari Puskesmas Batangan ini melakukan pelayanan kesehatan secara door-to-door dengan menerjang genangan banjir. Lalu juga disebutkan oleh salah satu petugas medis, banyak warga tidak dapat mengakses posko kesehatan karena akses jalan masih terendam banjir cukup tinggi. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya, kami telah bersama Kepala BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, Pak Martinus, bagaimana kondisi terbaru banjir di Kabupaten Pati saat ini, Pak Martinus?
2: Ya, dapat diinfokan bahwa hujan di hari Minggu malam sampai dengan Senin pagi kemarin itu memang menyebabkan banjir di beberapa desa di wilayah Kabupaten Pati, dan yang paling terdampak itu adalah di wilayah Kecamatan Batangan, meliputi 4 desa, yaitu Desa Bumi Mulyo, Desa Ngening, Desa Raci, dan Desa Ketitang Wetan untuk wilayah Kecamatan Batangan. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Gabus itu ada di Desa Tanjung Anom, khususnya di Dusun Paras. Kedua banjir itu baik di Batangan maupun di Gabus itu disebabkan oleh jebolnya aliran sungai, yaitu Sungai Widodaren di wilayah Batangan dan Sungai Ngudo di wilayah Tanjung Anom Gabus. Begitu, Mbak Hana.
1: Baik, berarti banjir sampai saat ini masih menggenangi perumahan warga ya, Pak ya?
2: Saat ini banjir secara umum sudah surut daripada hari Senin kemarin, itu sudah surut, tetapi memang masih ada beberapa genangan di beberapa titik, khususnya di wilayah Kecamatan Batangan itu masih ada di Ketitang Wetan, Raci, dan Ngening. Ini disebabkan karena secara bersamaan ada fenomena rob atau banjir pesisir di pantai utara Jawa, sehingga air dari Sungai Widodaren yang masuk ke laut lewat Sungai Gedong maupun Sungai Kali Ombo itu terhalang masuk ke laut, sehingga saat ini kondisi tinggi muka air di Sungai Widodaren itu masih tinggi gitu, sehingga masih ada menyebabkan beberapa genangan. Nah, barangkali nanti kalau

0: aktivitas warga. Artinya warga tetap bertahan di rumah masing-masing, tidak ada pengungsian dan juga tidak ada korban, timbul korban jiwa baik banjir di Batangan maupun banjir di wilayah Kecamatan Gabus. Untuk Ketitang Wetan memang aktivitas tetap normal kecuali kegiatan belajar mengajar karena di SD Ketitang Wetan terpaksa diliburkan karena halaman sekolah tergenang air, Pak. Itu.
1: Baik, lalu ini disebutkan warga juga sempat

mendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara di 99,2 MHz untuk hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Dari Natuna Indonesia kami bertugas, saya Elmi Subayang dan rekan sekerja Amira mengucapkan selamat pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 5.3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya di Ranai pagi ini. Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang dan juga ada Bung Henry menemani Anda hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar, seperti biasa mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan Gema Wahyu Ilahi Surah Al-Baqarah ayat 183 dibacakan oleh Abdur Roni SAG.
1: Oh.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Sabar, disampaikan oleh Ibnul Abbas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Para pendengar sidang mutiara pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan dan umur yang panjang. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjung alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak selawat kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan mutiara pagi dengan judul sabar. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang yang soleh. Dan sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 96. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbat dar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Para pendengar mutiara pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dari sesuatu yang disenanginya. Sabar merupakan salah satu kewajiban hati. Ada tiga macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin misalkan, kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari itu juga, saat tidur adalah sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita. Kita tahan keinginan hawa nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk mengerjakan ibadah solat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan diri dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangatlah agung dan mulia. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 amalan sunnah. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya adalah wajib. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah.
Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat solat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara yang haram menuntut perjuangan yang luar biasa beratnya, yaitu perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan kemaksiatan itu adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona, dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa diri kita. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa kita. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain kepada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kehilangan, kemalingan dan kebakaran serta lain sebagainya, itu adalah merupakan musibah. Ma yusibul muslimu min nasibati wala sahibi wala hammi wala hazin wala azza wala ghammi hatta syaukahu yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, perlakuan buruk orang lain dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab hal-hal itu Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melaksanakan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalkan jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan ia mencari harta dengan jalan yang mencuri, merampok, korupsi dan perbuatan-perbuatan haram yang lainnya, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpa dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat yang sabar dalam menghadapi kehidupan ini dan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Sabar, disampaikan oleh Ibdul Abbas. Mendengar, menjelang ke pukul 6 kami akan hibur Anda dengan lagu-lagu Melayu.
1: Dari penagi terus sabakong, maksud nak gi nyari si daun suka. Daripada hati selalu bingung, bisa kita menyanyi lagu yang berjudul Dara Laga.

Kebudayaan Melayu yang erat kaitannya dengan Islam menghasilkan akulturasi budaya yang unik. Salah satu di antaranya adalah berzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanj bin Husin bin Abdul Karim adalah orang yang mengarang kitab berzanji, lahir di Madinah tahun 1690 dan wafat tahun 1766. Kitab itu sesungguhnya lebih merupakan karya sastra ketimbang karya sejarah, karena lebih menonjolkan aspek keindahan bahasa. Kitab ini ada dua macam, yang satu disusun dalam bentuk prosa dan lainnya dalam bentuk puisi. Isinya sama-sama menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang riwayat Rasulullah SAW ini sering dibacakan dalam banyak acara seperti Maulid Nabi, bahkan dalam perayaan lainnya. Kitab karangan Ja'far Al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan bumi sebelah barat hingga Papua, dan di belahan bumi sebelah timur hingga di daerah Kepulauan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Kamis 28 Mei 2026, Sari Berita. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Natuna melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum bagi pelajar MTS Negeri 2 Natuna. Berita lainnya, pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur tercatat sebanyak 208 ekor. Dari Sepompang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Elmi Subayang.

0: Mendengar warta berita daerah pagi ini, kami awali berita yang pertama. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Natuna melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum bagi pelajar MTS Negeri 2 Natuna sebagai upaya memperkuat karakter dan meningkatkan kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui upacara penghormatan bendera di MTS Negeri 2 Natuna, Jalan Ali Murtopo, Bukit Cemaka, Kecamatan Bunguran Timur, Senin 25 Mei 2026. Sebanyak 228 siswa kelas 7 dan kelas 8 mengikuti kegiatan bersama kepala sekolah, majelis guru, staf tata usaha, serta tim Satpol PP Natuna. Sekretaris Satpol PP dan Linmas Kabupaten Natuna Effendi bertindak sebagai pembina upacara dalam kegiatan tersebut. Dalam amanatnya, ia menyampaikan tugas dan fungsi Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah serta penyelenggara ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selain itu, siswa juga diberikan pemahaman terkait peraturan Bupati Natuna mengenai jam belajar malam di rumah bagi pelajar. Satpol PP mengingatkan agar siswa mematuhi aturan tersebut serta menghindari aktivitas di luar rumah tanpa pengawasan pada malam hari. Kegiatan juga diisi penyampaian motivasi kepada siswa agar terus semangat belajar, menghormati orang tua dan guru, serta menjadi generasi yang memiliki akhlak dan etika yang baik. Pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan lancar hingga selesai. Satpol PP berharap sinergi dengan pihak sekolah dapat terus terjalin dalam mendukung pembinaan karakter serta ketertiban pelajar di Kabupaten Natuna. Pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna ikut menyemarakkan festival pawai obor bersama Kelurahan Ranai Darat dan juga masyarakat setempat Selasa malam. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari rangkaian penyambutan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pawai obor menempuh rute dari kantor Kelurahan Ranai Darat hingga Masjid Ibnu Salim. Selain pawai, acara juga dirangkaikan dengan festival beduk yang melibatkan kelompok remaja dan pemuda kelurahan. Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif bersama antara kelurahan, SAR Natuna, dan warga Ranai Darat. Tujuannya adalah menjaga tradisi takbiran sekaligus memperkuat ruang interaksi sosial warga dengan institusi Pertikal Basarnas. Menurutnya, keterlibatan lembaga negara seperti SAR dalam kegiatan kebudayaan dan keagamaan masyarakat bukan sekedar seremonial. Hal ini menjadi sarana membangun kepercayaan publik sekaligus mempererat hubungan antara aparat dan juga warga. Festival pawai obor dan beduk menjadi salah satu tradisi yang masih hidup di sejumlah wilayah Natuna menjelang Hari Besar Islam. Selain sebagai bentuk syiar, kegiatan ini juga berfungsi sebagai media silaturahmi antara warga lintas usia. Pemerintah Kelurahan Ranai Darat berharap tradisi serupa dapat terus dijaga dan dikembangkan dengan dukungan lintas instansi agar nilai kebersamaan dan kepedulian sosial tetap menjadi pondasi kehidupan masyarakat di Bunguran Timur. Acara berlangsung tertib dan mendapat antusiasme tinggi dari warga. Sepanjang rute, warga membawa obor sembari takbiran, menciptakan suasana malam takbiran yang hangat dan partisipatif.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Mendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur tercatat sebanyak 208 ekor. Selengkapnya kita dengarkan laporan Aprizal.
2: Ya, 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang tersebar di berbagai masjid, musala dan ormas kemasyarakatan yang melaksanakan kurban tercatat sebanyak 208 ekor. Camat Bunguran Timur Sparman saat informasi RRI mengatakan, berdasarkan data yang diinput oleh pihak kecamatan dan KUA, untuk rincian hewan kurban pada Lebaran Haji tahun ini, di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, yakni sebanyak 208 ekor dengan rincian 199 ekor sapi dan 9 ekor kambing.
3: Sumber data itu ada dari kecamatan, juga ada dari KUA. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah hewan kurban di Kecamatan Bunguran Timur pada tahun ini, 1447 Hijriah, Idul Adha, sebanyak 208 ekor yang terdiri dari 199 sapi dan 9 ekor kambing.
2: Jika dibandingkan data hewan kurban tahun lalu, untuk tahun ini mengalami peningkatan, di mana di tahun 2025 lalu, jumlah hewan kurban sebanyak 115 ekor, dengan rincian 110 ekor sapi dan 5 ekor kambing.
3: Ya, sepertinya meningkat dari tahun sebelumnya, yang semulanya tahun 2025 itu sapi sebanyak 110, kemudian kambing sebanyak 5, jadi total keseluruhan 115.
2: Pada kesempatan itu, tidak lupa Camat Bungaran Timur, Suparman, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi dan diharapkan pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Mendengar menutup warta berita daerah pagi ini, kita dengarkan wawancara rekan kami Analia Widi dengan medik veteriner Dokter Hewan Diana Sinta Dewi tentang masyarakat Natuna diimbau menjaga kebersihan dan higienitas selama proses penyembelihan hewan kurban agar daging yang dibagikan tetap aman dikonsumsi.
4: Iha dalam Idul Adha kurban begitu Bu. Sebaiknya dalam hal ini para panitia melakukan seperti apa Bu dalam pengecekan ataupun persiapannya begitu?
5: Untuk panitia kurban ya tentunya dari pengurus masjid sendiri harus cek betul-betul hewan itu sehat dan layak untuk dikurbankan. Mulai dari misalnya dia kan beli otomatis tahu umurnya ya. Kalau umur kurban sapi kan 2 tahun minimal, untuk kambing lebih dari 1 tahun. Terus nanti dicek apakah dia cacat, terus dikebiri atau enggak, terus kurus atau enggak. Itu dilihat dari pengamatan secara fisik sama pembeli. Jangan percaya kalau hewan ini udah umur 2 tahun, karena kadang giginya itu sama pemilik hewannya itu kadang suka dipatahkan. Dan kalau sapi kan nggak punya gigi atas, jadi punya gigi bawah aja. Jadi dicek, kalau udah dia ganti 2 gigi di bawah, berarti itu udah umur 2 tahun. Kalau dia belum, berarti masih di bawah umur 1 tahun.
4: Nah, dalam proses penyembelihannya sebaiknya juga seperti apa, Bu, dalam hal ini?
5: Penyembelihan harus sesuai dengan syarat yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal, dan harus sesuai dengan keserawan atau kesejahteraan hewan. Jadi tidak menyakiti hewan. Hewan dipuasakan terlebih dahulu 12 jam sebelum pemotongan, tapi tetap diberikan air minum. Terus habis itu dihindari dari rasa sakit, dari rasa lapar, dari rasa haus, rasa sakit, dan tidak apa ya istilahnya menyakitilah kalau itu.
4: Nah, setelah dalam proses ini begitu, untuk daging-dagingnya yang diberikan kepada masyarakat, prosesnya juga bagaimana agar layak begitu, Bu?
5: Untuk panitia sebaiknya dibagi tim-tim tersendiri ketika untuk pemotongan, untuk pengulitan, untuk pengemasan, dan untuk pembagian. Karena ketika hewan itu sudah disembelih, jangan dibiarkan terlalu lama tergeletak di tanah. Terus karena minimal pembagian hewan kurban itu minimal itu 4 jam sampai 5 jam setelah penyembelihan. Kalau lewat dari itu habis itu dibagi, takutnya terjadi pembusukan. Dan diperhatikan untuk tidak memotong hewan itu dilihat oleh hewan yang lainnya ketika. Jadi ditutup dengan menggunakan terpal di keliling hewan yang akan dipotong. Pisau diusahakan tajam, setajam mungkin, karena ketika kita memotong 3 saluran di hewan itu, ada saluran pernapasan, pencernaan, dan darah, itu harus terpotong dengan sempurna. Jadi jangan sampai ketika kita motong, hewan bisa bangun lagi karena belum terpotong saluran, salah satu saluran tersebut. Dan ketika pengulitan, sebaiknya digantung. Kalau kita punya ada penggantung atau itu, bagus. Kalau nggak punya, kita harus punya cradle. Cradle itu seperti papan yang lubang, nanti ditaruh itu lebih mudah. Gitu. Terus nanti untuk pengemasan juga dimohon menggunakan alas kaki dari masing-masing panitia. Jangan alas kaki kita turun dari lapangan yang berkotor-kotor ya itu, dan ke lapak yang bersih. Jadi panitia yang motong khusus untuk motong. Untuk pengemasan sebaiknya ketika kita menyayat daging sebaiknya pakai baskom ya, atau biasanya kayak apa, Tupperware yang besar itu, apa ember gitu. Jadi disendirikan. daging merah, daging merah, jeroan merah dan hijau. Kalau misalkan itu mau dibagikan, boleh dibungkus sendiri-sendiri dan jangan menggunakan plastik yang berwarna. Setidaknya bening atau pakai daun pisang atau pakai besek boleh.
4: Berarti plastiknya juga penggunaannya juga harus diperhatikan ya, Bu ya.
5: Ya, selama ini kan seperti itu, nggak dilihat. Asal beli yang murah karena ini jadi pakai hitam aja nggak apa-apa, Bu. Karena sebenarnya itu nggak boleh karena ada kandungan karbon di situ.
4: Terakhir, Bu, yang mau Ibu sampaikan sebagai dokter hewan di Kabupaten Natuna untuk para panitia dalam penyelenggaraan atau Idul Adha kurban ini, Bu.
5: Dimohon untuk panitia kurban harus higienis dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Jadi harus menggunakan APD yang bagus, sarung tangan dan sarung kaki jika dibolehkan. Dan harus tetap dengan asuh, aman, sehat, utuh, dan halal.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Satuan Polisi Pamong Praja dan Limas Kabupaten Natuna melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum bagi pelajar MTS Negeri 2 dan Natuna. Berita lainnya, pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur tercatat sebanyak 208 ekor. Mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 6.16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Untuk ibu-ibu rumah tangga yang lagi sibuk dengan perdagangan dan juga mungkin hari ini masih acara penyembelihan hewan kurban ya, dan tentunya harus menjaga kebersihan, menjaga ketertiban juga ya. Dan cuaca pagi ini di daerah Sempadan dan sekitarnya cuaca cerah. Semoga hati kita cerah walaupun di akhir bulan. Hari ini hari Kamis 28 Mei 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan. Mengingat selama sepekan ke depan masyarakat Indonesia menjalani aktivitas dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, BMKG mengatakan analisis indikator iklim global terkini menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Hal tersebut dikonfirmasi melalui indeks Nino 3,3.4 sebesar lebih kurang 0,68 dan nilai SOI sebesar lebih kurang 12,5. Dan menurut BMKG dikutip dari laman resminya pada Rabu 27 Mei 2026 mengatakan, meskipun demikian dinamika atmosfer skala regional masih berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan khususnya di wilayah Indonesia bagian utara. Teruntuk bibit siklon 99W, BMKG memperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya ya. Dan kemudian BMKG menuturkan aktivitas Madden Julian ya yang diproyeksikan menuju fase 6 diprediksi masih aktif secara spesial, tepatnya di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara hingga wilayah Papua. Dan BMKG menegaskan gelombang Rossby Equatorial yang berprogresi ke arah barat diperkirakan aktif di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, lalu Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer sepekan terkait El Nino. Informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, siapa nih perutnya sudah begah karena kebanyakan makan daging ya? Karena kalau Idul Adha ini memang ya menunya semuanya serba daging. Apakah perut Anda sudah begah usai makan daging? Jadi ini ada beberapa rekomendasi teh ya, yang pas buat Anda yang merasa perutnya begah ya, karena kebanyakan makan daging sapi, daging domba, daging kambing ya. Jadi setelah menyantap hidangan daging yang melimpah saat perayaan Idul Adha, banyak orang yang merasakan perutnya begah dan juga berat. Dan untuk mengatasi kondisi tersebut, ada beberapa jenis teh dapat membantu menetralisir efek konsumsi daging berlebihan. Konsumsi teh yang tepat juga dapat mendukung proses pencernaan. Salah satu yang paling direkomendasikan adalah teh pur tea. Teh fermentasi khas Tiongkok ini dikenal efektif membantu memecah lemak, sehingga kerap menjadi pilihan setelah mengkonsumsi makanan berlemak tinggi. Selain itu, teh oolong juga dinilai cocok sekali karena mampu menyeimbangkan rasa makanan berat. Teh ini juga dapat membantu tubuh mencerna protein tanpa terlalu membebani lambung. Sementara itu, bagi yang merasa tubuhnya panas setelah makan daging, teh herbal seperti chrysanthemum ini bisa menjadi alternatif. Dalam konsep pengobatan tradisional Tiongkok, daging tergolong makanan yang bersifat menghangatkan. Teh krisan yang bersifat mendinginkan dipercaya dapat membantu menyeimbangkan kondisi tubuh dan mengurangi rasa tidak nyaman. Meskipun demikian, cara mengkonsumsi teh juga perlu diperhatikan. Sebaiknya tidak langsung minum teh setelah makan daging. Hal ini karena dapat mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Idealnya kalau mengkonsumsi teh itu setelah makan daging sekitar 45 atau 60 menit setelah makan. Jadi setelah Anda makan daging 1 jam ataupun 45 menit baru deh minum teh ya. Karena kalau langsung minum teh ini akan mengganggu penyerapan protein dan zat besi makanan yang kita konsumsi, yang daging tersebut. Jadi kalau kita mau minum teh untuk menetralkan, jadi selama 60 atau 45 menit setelah kita makan daging baru kita minum teh ya. Selain itu, teh sebaiknya diminum dalam kondisi hangat agar membantu kinerja sistem pencernaan dalam memecah lemak ya. Jadi itulah beberapa rekomendasi teh yang bisa Anda konsumsi setelah Anda makan daging yang banyak ya, perut sudah begah, sudah berat ya. Jadi bolehlah mengkonsumsi teh pur tea, kemudian teh oolong ya, dan juga teh chrysanthemum ini bisa menjadi alternatif juga ya. Dan mengkonsumsinya jangan lupa setelah kita makan daging selama 60 menit atau 45 menit. Kalau minum teh sebaiknya selagi hangat ya. Informasi ini pendengar kami dapatkan dari rri.co.id.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini. Kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai